0: Oke, kalau tiba-tiba harus evakuasi karena banjir atau bencana alam, kamu udah siap belum?
1: Siap gimana maksudnya?
0: Ya, siap keadaan darurat gitu, kayak barang-barang penting, kayak obat-obatan pribadi atau P3K.
1: Ya juga ya. Apalagi kalau ada yang punya penyakit tertentu.
0: Iya, apalagi kalau obat-obat rutin, kayak darah tinggi, asma, atau obat alergi, kan lebih baik disimpan di dalam satu tas supaya enak aja bawanya.
1: Jadi kalau harus keluar rumah, memang perlu bawa obat langsung ya?
0: Iya, benar. Jangan sampai saat dibutuhkan, obat-obatannya justru ketinggalan di rumah.
1: Wah, mulai sekarang aku harus siapin juga nih di tas.
2: Teman Pro 2, dalam situasi darurat, obat-obatan pribadi sangat penting. Simpan obat rutin kamu dalam tas siaga bencana agar mudah dibawa saat dibutuhkan. Siaga hari ini lebih aman esok hari.
3: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Iya teman Pro 2, kembali lagi di 90,7 FM teman terbaik kamu pukul 7.03 waktu Indonesia Barat. Kita sudah masuk di lagu pilihan kamu ya untuk edisi siar hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Nah kali ini ada lagu dari Seventeen yaitu adalah Apa Kabar dan Cinta Tak Bertuan. Kamu bisa banget teman Pro 2 request di 0857 500 4741 atau juga bisa melalui aplikasi RRI Digital dan Instagram kita di @rri_pro2sintang. Nah, Tama Pro 2 pastinya untuk lagu-lagu Seventeen ini kalau aku bisa kayak bring back to memory ya. Udah dari zaman SD aku tuh dengerin lagu-lagu Seventeen dan sekarang tuh masih berkancah di dunia hiburan tanah air. Menurut aku juga sebuah apresiasi dan juga keren banget ya Tama Pro 2, sekarang gak banyak gitu loh band-band yang bisa atau grup musik yang bisa tuh bertahan sampai lama juga. Kemarin aku juga lihat info kalau katanya band Ungu yang ada Pasha Ungu dan teman-temannya ini baru saja mengeluarkan single baru yaitu Utara Timur kalau nggak salah ya sama Pro 2. Itu juga menjadi tanda bahwa banyak nih band-band milenial ya kembali comeback gitu. Nggak hanya soal performa tapi juga kualitas suara, jenis-jenis lagu yang udah menyesuaikan generasi Z gitu ya. Kalau aku bilang teman Pro 2 pada enak-enak juga dengar. Termasuk juga lagu hari ini. Buat kamu yang mau request aku tunggu sampai pukul 7.30 teman Pro 2. So stay tune aja ya di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Helm sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya, aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Krenz, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Krenz menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Krenz bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti, sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

Kebanyakan orang hanya mengetahui dua jenis kepribadian manusia, yaitu ekstrovert dan introvert. Jika ekstrovert adalah kepribadian yang terbuka, maka introvert adalah kebalikannya, lebih tertutup. Namun, tahukah kamu bahwa ada jenis yang ketiga, yaitu ambivert? Ambivert adalah kepribadian gabungan antara ekstrovert dan introvert. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant dari The Wharton School, University of Pennsylvania, 2/3 manusia merupakan ambivert. Pertama, menyukai bersosialisasi sama banyaknya dengan menyendiri. Ambivert memiliki ciri yang unik, mereka menyukai bergaul dengan orang banyak seperti seorang ekstrovert. Namun di sisi lain, mereka juga sangat membutuhkan waktu untuk sendiri seperti seorang introvert. Kedua, sama produktifnya saat bekerja sebagai tim maupun sendiri. Ambivert seorang yang fleksibel, mereka mampu bekerja dengan baik sebagai tim maupun sendirian saat bekerja sebagai tim. Yang ketiga, komunikator yang sangat baik, yaitu memiliki keunggulan dalam kedua hal tersebut. Dia adalah seorang komunikator sekaligus pendengar yang baik. Yang keempat, yaitu tempat curhat yang nyaman untuk teman-temannya. Yang kelima, setia hati dengan sosial media. Kadang mereka ingin meninggalkan media sosial dan menghabiskan waktu sendiri seperti membaca. Namun separuh dari diri mereka pun ingin tetap aktif di sosial media untuk bisa melihat semua perkembangan kehidupan yang berlangsung. Akibatnya, hal sederhana seperti ini pun terkadang membuat mereka galau.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradiorri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604. Ati 0896 317

anggrek tebu. Tanaman anggrek raksasa atau ratu anggrek ini merupakan keluarga anggrek terbesar dan terberat di dunia. Berat tiap rumpunnya bisa lebih dari 1 ton. Jumlah kuntumnya bisa mencapai ratusan. Anggrek tebu tumbuh di sela-sela atau pangkal pohon besar di dataran rendah. Bunganya tidak mudah layu, mampu bertahan 2 bulan meski telah dipotong dari batangnya yang raksasa. Anggrek ini tumbuh di Sumatera, Jawa, Sulawesi, serta Papua.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proudu ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proudu ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Proudu ya, dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proudu ya, di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Produa, welcome back masih di Produa RRI Sintang, teman terbaik kamu, dan pastinya masih barengan aku Monica di lagu pilihan kamu. Aku mau sapa-sapa dulu, di sini sudah ada yang bergabung ya, teman Produa. Ada Erika dari Baning. Halo Erika, selamat pagi. Dan juga ada Beni dari Baning juga. Untuk lagu pilihan kamu kita pada pagi hari ini kan ada Seventeen ya, teman Produa, dengan dua lagunya yaitu Apa Kabar dan Cinta Tak Bertuan. Jadi yang di request kali ini tuh lagu yang judulnya Cinta Tak Bertuan, teman Produa. Waduh, pagi-pagi udah cukup mellow ya. Moga-moga aja cuman di lagu, teman Produa, bukan kebenarannya gitu ya, lagi galau sekarang. Karena kayaknya hari ini harus bener-bener have fun sih, karena kan juga besok udah ada libur nih, teman Produa. Oke, nanti kita bakal temani kamu bahas-bahas lagi, teman Produa. Tapi kita dengarkan dulu lagu yang terpilih pada pagi hari ini. Ada Seventeen dengan Cinta Tak Bertuan.

0: Nak, kalau meninggalkan rumah, lampu-lampu dan peralatan elektronik lainnya dimatikan.
1: Iya, Ma, siap. Ya udah, Sinta sama Mia siap-siap pergi kuliah dulu.
2: Mama kamu bilang apa sih, Sin?
1: Ini nih, pesannya Mama itu-itu terus dari dulu. Simple sih, nyuruh matiin semua lampu dan peralatan elektronik kalau nggak di rumah atau nggak digunakan.
2: Nah, benar tuh kata Mama kamu. Aku lihat-lihat, kamu sering banget sih nggak matiin lampu. Kamu mau tahu nggak dampak buruknya kalau nggak matiin lampu? Dalam jangka waktu lama, itu bisa menambah konsumsi energi listrik. Sebagai generasi muda, kita tuh harus berkontribusi untuk mengurangi konsumsi energi itu. Kasian kan bumi kita yang terus berjuang dengan perubahan iklim. Dalam waktu singkat, kamu akan boros listrik dan tagihan akan meningkat juga.
1: Ih, ya udah deh, aku matiin semua lampunya dulu ya.

0: Enak juga ya buah apelnya.
1: Buah apel? Bahaya.
0: Ih, apaan sih kamu tiba-tiba bilang kayak gitu? Bahaya apanya?
1: Bahaya sehatnya. Panik ya?
0: Enggak lah.
1: Kulit apel mengandung quercetin, zat untuk antioksidan. Zat ini berguna untuk melindungi paru-paru kita dari polusi. Cocok banget dikonsumsi buat yang sering hirup udara nggak sehat. Dan ini sudah ada penelitiannya loh di London, tepatnya di George Hospital Medical School. Orang yang makan 5 buah apel seminggu akan memiliki paru-paru lebih baik dari yang tidak mengkonsumsinya. Eits, nggak cuma itu. Apel juga menjaga kesehatan kulit dan membuat tubuh ideal loh.
0: Gitu ya, mantap-mantap. Makan lagi ah.
1: Oh iya, jangan lupa dicuci dulu ya sebelum dimakan.
0: Iya, udah kok, santai.

Oke, teman Produa, welcome back masih di Produa RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan kali ini kita masuk di tips pagi ya, pada Hits in the Morning kali ini. Yaitu kita bakal nge-spill nih buat kamu-kamu yang mungkin sering bekerja di tengah tempat yang cukup tidak silent gitu ya, teman Produa ya. Pastinya juga di beberapa tempat tuh ada banyak faktor sih kenapa suatu tempat bekerja itu agak sedikit bising gitu untuk lingkungannya. Dan bekerja di lingkungan yang bising seringkali menjadi tantangan ya bagi banyak orang. Ada suara kendaraan, percakapan rekan kerja, atau bahkan musik, karena terkadang ada orang tuh kerja harus dengerin sesuatu gitu nih, teman Produa. Atau mungkin aktivitas di sekitar dapat mengganggu konsentrasi dan juga menurunkan produktivitas. Namun teman Produa, dengan strategi yang tepat, seseorang juga dapat banget kok untuk bekerja secara efektif meski pun berada di lingkungan yang sangat ramai. Nah, mungkin Monica bakal berbagi beberapa tips teman Produa. Yang pertama yang paling works sih kalau menurut aku yaitu adalah menggunakan headphone atau earphone untuk peredam kebisingan. Karena headphone ataupun earphone teman Produa dengan fitur peredam kebisingan atau noise cancelling ini dapat membantu mengurangi suara dari lingkungan sekitar. Jadi jika memiliki perangkat tersebut, kamu juga bisa banget teman Produa mendengarkan musik instrumental atau mungkin suara alam ya begitu, dan juga ada suara white noise yang juga membantu meningkatkan konsentrasi kamu. Tips kedua, yaitu adalah tentukan prioritas pekerjaan dan mulailah hari dengan membuat daftar tugas berdasarkan tingkat kepentingan. Nah, kerjakan tugas-tugas yang membutuhkan konsentrasi tinggi saat kondisi lingkungan relatif lebih tenang atau ketika energi kamu sedang berada dalam puncaknya. Kemudian, terapkan juga teknik Pomodoro di mana membagi waktu kerja menjadi beberapa sesi. Misalnya, 25 menit bekerja dengan fokus penuh, kemungkinan beristirahat selama 5 menit, dan metode ini membantu menjaga konsentrasi sekaligus mengurangi kelelahan mental. Teman Produa, untuk tips terakhir juga pastinya kalau menurut aku, latih kemampuan berkonsentrasi ya dengan meditasi singkat, latihan pernapasan, atau mindfulness. Nah, kebiasaan ini juga membantu pikiran lebih mudah kembali fokus meskipun ada gangguan dari lingkungan sekitar. Dan lingkungan kerja yang bising memang dapat mempengaruhi konsentrasi ya, tetapi bukan berarti produktivitas harus menurun. Dengan memanfaatkan alat bantu seperti headphone atau mungkin mengatur prioritas pekerjaan nih teman Produa, kamu juga bisa belajar menerapkan teknik manajemen waktu, jadi menjaga kondisi fisik dan juga mental kamu agar bisa menyelesaikan pekerjaan dan juga fokus dengan baik. Karena teman Produa, kunci utamanya adalah menemukan strategi yang paling sesuai ya dengan kebutuhan dan juga kebiasaan kerja kamu. Jadi moga-moga pekerjaan atau mungkin aktivitas hari ini lancar-lancar aja.

Teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

0: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Akatan Produa, welcome back. Masih di Produa RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan masih di hari pembahasan ya teman Produa, yaitu hari Hutan Indonesia yang jatuh di tanggal 7 Agustus 2026. Teman Produa, pastinya buat kamu yang belum tahu nih, hari hutan itu ternyata memang udah lama banget diselenggarakan teman Produa. Berawal dari petisi online jaga hutan pada tahun 2017 yang didukung oleh hampir 1,5 juta orang pada saat itu nih ya teman Produa. Deklarasi juga secara resmi pada tanggal 7 Agustus 2020 dan juga oleh komunitas hutan itu Indonesia bersama lebih dari 140 kolaborator lintas organisasi. Dan pastinya memiliki tujuan yang penting ya teman Produa, karena peringatan ini diinisiasi untuk merayakan kekayaan hutan hujan tropis Indonesia yang tersebar ketiga di dunia, serta meningkatkan juga kepedulian masyarakat agar selalu terus menjaga dan melestarikan kelestarian hutan demi mengatasi perubahan iklim. Dan sama Produa, pastinya untuk tujuan utamanya banyak juga, di antaranya pastinya ada mengajak masyarakat untuk mengambil aksi nyata melindungi hutan juga keanekaragaman hayati. Dan more info masih Monica bakal hadirkan teman Produa di ruang dengar kamu. Tapi kita dengarkan dulu satu lagu dari Happy Endings with Mike Shinoda dan juga Ian Dior and Pushal.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Produa, welcome back. Masih di Produa RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan pastinya masih barengan aku Monica juga di segmennya pagi hari ini, Hari Ini Dalam Sejarah. Nah, lama Produa di tanggal 7 Agustus seperti yang Monica spill di awal ya. Kalau kita hari ini tuh ada peringatan Hari Hutan Sedunia, teman Produa, Hutan Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya menjaga kelestarian hutan. Nah, selain itu, tanggal ini juga menjadi pengingat teman Produa bahwa hutan tuh masih menjadi apa ya, paru-paru dunia, dan menurut aku cadangan oksigen yang luar biasa banget untuk kita. Dan pastinya juga momentum ini bisa menjadikan kita selain meningkatkan kesadaran juga menjaga ekosistem hutan atau mungkin lingkungan, yang kalau kita compare dengan keadaan sekarang sedih banget teman Produa, ada kabut asap, ada kebakaran hutan dan lahan, dan moga-moga aja ini bisa segera mereda ya, karena udara yang baik terus juga hutan yang bagus itu juga menjadi warisan untuk anak cucu kita kelak. Nah, pastinya juga teman Produa, melansir dari situs resmi harihutan.id, peringatan ini berawal dari gerakan petisi publik sejak 2017 melalui kampanye Jaga Hutan di platform change.org. Nah, pastinya juga buat kamu yang belum tahu nih teman Produa, untuk peringatan ini bahkan sampai berhasil mengumpulkan hampir 1,5 juta tanda tangan, menunjukkan tingginya kepedulian masyarakat terhadap isu lingkungan. Dan pastinya tanggal 7 Agustus ini dipilih karena bertepatan dengan disahkannya instruksi Presiden nomor 5 tahun 2019 mengenai penghentian pemberian izin baru

0: Waduh, gawat, kayaknya orang itu mau buang sampah ke sungai deh. Please dong, jangan buang sampah di sungai.
1: Ih, ngapa sih? Aku tuh cuma buang 2 kantong, Ja.
0: Udah berapa orang sama kayak kamu ini, ha? Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit, tahu? Sederhana sih, tapi membawa bencana. Sini kantongnya, biar aku buang sampahnya di tempat pembuangan sampah aja.
2: Membuang sampah di sungai, terus sampahnya bergerak ikut aliran sungai dan sampai ke laut, membawa dampak buruk deh di laut. Mungkin yang kita lihat baru satu yang membuang sampah di sungai. Gimana kalau 1 juta orang yang melakukannya? Masih mau buang sampah di sungai?

0: Sin, Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours. Nih contohnya, challenge Add Yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge Add Yours di Instagram loh. Jadi, orang yang gak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker Add Yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di instastorynya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?

0: Gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Lagi sibuk apa sih, Dek? Mukanya kesel gitu.
1: Gak terima nih, Kak. Masa personil favorit Ade tuh, girlband yang kemarin tampil pas di Jakarta kemarin, ada yang dibilang lemas coba.
0: Terus kamu mau ngapain?
1: Pokoknya aku mau spam head comment banyak-banyak di akun Instagramnya biar mereka tahu. Masa yang ngomong kayak gitu?
0: Astagfirullah. Makan minum aja perlu dijaga, apalagi lisan dan tulisan, Dek.
1: Iya, maaf deh, dosa ya emang.
0: Bukan hanya itu. Kamu tahu nggak sih, sekarang itu ada undang-undang ITE. So, jangan sembarangan komen ya.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Proud 2 FM. Selamat pagi teman Proud 2.
2: Selamat pagi teman Proud 2.
1: Selamat pagi teman Proud 2.
2: Selamat pagi teman Proud 2.
0: Oke teman Proud 2, welcome back masih di Proud 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan kali ini kita sudah di pukul 9.05 waktu Indonesia Barat dan sudah memasuki segmen acaranya Asta Cita Kita nih teman Proud 2, untuk mood upgrade kamu dengan tema kali ini seputar lingkungan begitu ya teman Proud 2. Jadi aku gak sendirian nih, tentunya kali ini aku bersama dengan dua narasumber kita yang jauh banget teman Proud 2, ada yang dari Jogja, ada yang dari Padang, dan juga tadi ada dari Jawa Tengah ya. Betul. Oke, langsung aja mungkin kita kenalan di sini. Halo.
3: Halo.
4: Halo, Kak.
0: Oke, udah jelas ya suaranya ya.
4: Okay, jelas.
0: Ini berarti dari KKN UIN Yogyakarta ya.
4: Betul.
0: Cuman di sini perwakilannya dua dulu. Delapannya masih ada jobdesk-jobdesk lain begitu.
4: Betul,
0: ya.
4: Betul, kita pecah tugas.
0: Oke, mungkin boleh langsung aja dari abang yang sebelah kiri saya dulu, boleh dong perkenalan.
3: Oke, okay, izinkan aku menyapa menggunakan bahasa Jawa.
0: Oke, okay, boleh.
3: Okay. Sugeng enjing, sedulur-dulur. Perkenalkan, nama aku akrab dipanggil Rizky. Aku dari program studi psikologi. Aku asal dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
0: Oke, okay. Di akrab disapa siapa nih?
3: Rizky.
0: Bang Rizky ya berarti. Siap. Ya. Oke, okay. Abang atau Mas nih?
3: Wah, sebenarnya kalau di sini menyesuaikan abang gitu.
0: Abang ya. Oke. Okay. Gitu. Kalau di Jogja berarti Mas ya.
3: Mas Rizky.
0: Oke, okay, baik. Next ada abang siapa ini?
4: Oke, halo Kak Monica, halo teman-teman semuanya yang mendengarkan dimanapun berada. Kenalin, nama aku Hatta Saifa Ahmad, akrab dipanggil Hatta.
0: Bang Hatta.
4: Betul.
0: Okay. Sama ya kampusnya.
4: Sama kampusnya, bedanya kami beda prodi aja. Kalau okay. Rizky psikologi, aku ilmu komunikasi.
0: Tadi asalnya dari mana nih Bang?
4: Saya asal dari Temanggung, Kota Tembakau di Jawa Tengah.
0: Waduh, jauh ya.
4: Jauh.
0: Aku bahkan belum pernah kesana, pengen banget. Iya, tapi ngomong-ngomong soal Sintang, gimana nih first impression kalian sama Sintang?
4: Satu kata yang menjelaskan Sintang adalah panas.
0: Panas ya.
3: Kesannya itu kayak satu orang satu matahari ya.
0: Iya, karena kan kita dilintasi sama jalur Katulistiwa juga ya, ya kebetulan betul. Di Kalimantan Barat. Jadi emang cuacanya panas banget. Aku yang udah 25 tahun tinggal di sini aja kayak masih selalu ngos-ngosan dengan cuaca kita. Apalagi mungkin teman-teman dari Jogja kan adem juga ya cuacanya di sana. Tapi kalau ngomong-ngomong soal kuliner atau mungkin itu udah eksplor belum sih?
3: Kalau kuliner itu yang tentunya yang paling aku akan kangen nanti setelah pergi dari Sintang itu ada dua.
0: Apa itu?
3: Lontong sama es jeruk besar.
0: Oh, kenapa?
3: Itu udah langganan aku banget sih. Kalau umpamanya jajan, kalau ke pasar atau enggak kalau ke Koppel biasanya lontong yang itu, yang isi teri itu. Isi teri yang
4: lontong
3: itu.
4: Ebi.
3: Lontong apa? Ebi.
0: Iya, iya.
3: Itu pertama kali nyobain di sini kayak ketagihan banget.
0: Ketagihan,
3: dan yang paling
0: ya.
3: Penting itu es jeruk besar untuk menangani dahaga yang
0: dehidrasi. Kalau Bang Hatta ada nggak nih kuliner favoritnya di Sintang?
4: Kalau kuliner kurang lebih sama ya kayak Bang Rizky ya. Aku suka lontong ebi itu karena di so far di Jogja, di Jawa itu belum pernah menemukan gitu. Kayak wah bener-bener ada di sini gitu kan, sama es jeruknya bener-bener beda kayak jeruk di sini dan jeruk di Jawa tuh. Walaupun disajikan dengan cara yang sama, tapi yang dirasakan tuh kayak beda aja gitu loh.
0: Oke.
4: Nampak lebih kerasa jeruknya, jeruk banget.
0: Jeruk banget ya, bisa jadikan ide UMKM loh kayaknya ya, balik ke sana ya. Oke, Teman Pro 2, dan pastinya tema kita hari ini adalah pengabdian gerakan peduli lingkungan bersama mahasiswa KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Betul ya?
4: Betul.
0: Sebelum kita bahas tentang peduli lingkungannya, mungkin boleh banget dong Bang Rizky, Bang Hatta ceritain gimana sih awal mulanya atau latar belakangnya kalian tuh sampai bisa disintang di tengah banyaknya kota atau provinsi, dan kenapa Sintang begitu? Boleh dong di-spill tipis-tipis ke Teman Pro 2. Dari Bang Hatta dulu mungkin boleh.
4: Oke. Sebetulnya yang bikin kita jauh-jauh hari ya Kak, yang udah nyiapin diri untuk berangkat ke Sintang, walaupun di antaranya ada beberapa lokasi KKN yang lain gitu kan. Pertama, berangkat dari keresahan yang mana itu disampaikan oleh Ibu DPL kami yang kebetulan oleh orang Sintang juga, orang Sintang asli gitu, Bu.
0: Oke.
4: Kurang lebih 2 tahun yang lalu ya Kak, kami sempat mendapat berita terkait 2 dam truk yang melimpahkan sampahnya di depan ya kantor gitu kan, kantor bupati. Jadi wah, kayaknya dilihat dari situ kayaknya emang Sintang ini punya permasalahan yang tidak jauh berbeda dari kota Yogyakarta gitu kan. Yang mana saya juga berangkat dari latar belakang ikutlah tergabung dalam komunitas kayak peduli lingkungan juga di Jogja. Dan akhirnya makanya ini Sintang memang kota yang apa ya istilahnya tidak jauh beda dari apa yang pernah saya lakukan juga di Jogja. Jadi dengan teman-teman yang lain juga, kami ternyata selama 2 tahun dari pasca kejadian itu, ternyata Sintang tuh masih menghadapi concern yang sama terperihal lingkungan hidup.
0: Oke.
4: Ya, jadi ya jauh-jauh hari kami memang sudah mempersiapkan diri untuk ke Jogja, dan kemarin juga belum lama kami bersama Dinas Lingkungan Hidup diajak juga Kak, diajak juga untuk bermain ke TPA Nenak.
0: Oh iya, yeah. Betul-betul.
4: Nah, tapi di situ kami sempat agak kaget sih Kak, karena dari data yang kami dapatkan kalau kepadatan masyarakat Jogja dan juga masyarakat Sintang kan berbeda ya, tinggian masyarakat Jogja. Tapi ketika kami ke TPA-nya, di Jogja kan ada juga TPA Piyungan namanya ya Kak ya.
0: Okay.
4: Nah, tapi kok ketika kita masuk TPA Nenak, wah, kok tumbukan dan lebarnya jauh daripada yang ada di Jogja, padahal masyarakatnya lebih padat Jogja gitu kan. Wah, ternyata ini dengan di sini kami kayak sadar bahwasanya emang kami di sini wajar kami ditempatkan di sini dengan PR perihal lingkungan hidup seperti itu.
0: Oke, jadi agak kaget ya melihat realita di lapangannya bagaimana yeah. Begitu. Dan mungkin aku mau beralih ke Bang Rizky dulu.
4: Boleh,
0: aku mau tanya gitu, kenapa pada akhirnya peduli lingkungan ini menjadi salah satu tema besar dari KKN yang teman-teman usung?
3: Baik, jadi kalau dari kami itu memang ini juga nggak lepas dari saran dari DPL kami, Ibu Rika, itu yang memang asli dari orang Sintang. Lalu kenapa kita mengambil tema lingkungan? Itu tuh salah satunya juga itu adalah aksi yang sederhana, tapi kita bisa memberikan dampak yang berkelanjutan.
0: Okay.
3: Dan itu memang menjadi visi dari kampus kami untuk pengabdian kali ini. Jadi kenapa kami mengambil lingkungan sesederhana itu sih Kak? Kami pingin dengan aksi-aksi kecil, aksi-aksi sederhana seperti sosialisasi ataupun kayak hal-hal mengajak bersih-bersih bersama, itu bisa memberikan dampak yang berkelanjutan dan juga mungkin berkesan ya untuk masyarakat Sintang, karena mungkin hanya beberapa dari komunitas seperti Buara atau orang-orang yang memang rutin mengadakan kegiatan lingkungan yang biasanya mengadakan lingkungan. Nah, cuma karena dengan adanya kami harap kita bisa memberikan kesan gitu, memberikan kesan, pengalaman, dan harapannya setelah ini pun kita bisa bersama teman-teman atau warga itu bisa terus mengingat kenangan ini dan harapannya bisa dilanjutkan juga.
0: Oke, karena sustainable itu penting banget ya.
3: Betul.
0: Jadi gerakannya enggak teman-teman pulang ke Jogja gerakannya berhenti, harapannya berlanjut terus begitu. Nah, ini penting banget sih kalau menurut aku dan juga relevan untuk pertanyaan selanjutnya. Menurut Rizky dan juga menurut Hatta, apa sih makna peduli lingkungan itu untuk anak muda? Mungkin boleh Bang Hatta dulu nih.
4: Oke, kalau dari aku pribadi, makna peduli lingkungan ya, menurut aku makna peduli lingkungan tuh berangkat dari satu kata sadar sih Kak. Sadar gimana cara kita nyaman dengan lingkungan kita sendiri.
0: Oke.
4: Sesimpel kayak kita sadar kalau lingkungan kita bisa bersih, berarti kita nyaman dengan lingkungan kita sendiri. Sesederhana kita juga nyaman dengan lifestyle kita sendiri. Kayak sekarang kan kayak kami juga ikut mengkampanyekan perihal tren kayak bawa tumbler sendiri, okay, untuk mengurangi sampah plastik segala macam. Yang mana kayak lama-kelamaan kan kayak bawa tumbler sendiri kan sekarang udah menjadi kayak tren ya Kak ya.
0: Betul.
4: Kayak lucu-lucuan dikasih gantung-gantungan apa. Nah, mungkin dengan gaya-gaya sustainable lifestyle seperti itu, ini menjadi langkah kayak kita menyamankan diri sendiri, kita supaya kita tuh lebih ada awarenya tuh berangkat bukan dari sosialisasi atau edukasi, tapi berangkat dari kenyamanan sendiri, sehingga kita tuh jalaninnya lebih kayak long term dan lebih menjanjikan gitu untuk dilakukan.
0: Okay.
4: Gitu.
0: Oke, kalau Bang Rizky gimana nih Bang?
3: Kalau menurut aku ya, untuk makna dari peduli lingkungan itu sama dengan menciptakan masa depan.
0: Okay.
3: Seperti itu yang selalu aku tekankan ketika bersosialisasi dengan anak-anak SMA. Ketika kalian punya mimpi, kayak ingin jadi pengusaha, ingin sukses, hal yang harus kalian budayakan adalah tentang sampah gitu. Karena kita hidup di bumi ini itu juga gak lepas dari tanggung jawab kita sebagai manusia juga menghargai lingkungan, juga menjaga lingkungan. Jadi kalau ditanya apa sih peduli lingkungan, adalah dengan peduli masa depan. Tanpa adanya lingkungan ya nggak ada masa depan juga sih gitu.
0: Oke, menarik banget nih teman Pro 2. Tapi karena pembahasan kita masih panjang banget, kayaknya kita harus break dulu ya. Bang Rizky, Bang Hatta.
4: Okay,
0: nanti kita bakal bahas lebih banyak lagi. So stay tune di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Kenapa sih? Aku kok rasanya kurang bugar dan sering merasa lelah ya setelah beraktivitas. Sering merasa sakit kepala dan kurang bersemangat.
1: Teman Pro2, jika kamu memiliki keluhan seperti itu, mungkin kamu belum menjadi bagian dari gerakan hidup sehat. Bergerak aktif dan menjaga pola makan yang seimbang bisa

mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yuk, kita bergerak bersama dalam mempromosikan gaya hidup sehat dan aktifkan gerakan hidup sehat.

0: Oke, Tama Pro 2 dan masih barengan dengan Monica di Asta Cita Kita, dan pastinya juga masih barengan dengan mahasiswa KKN UIN Sunan Kalijaga. Dan ada Bang Rizky, ada Bang Hatta, dan kita masih bakal lanjut ngomongnya soal program-program KKN yang udah terlaksana atau mungkin masih dalam tahapan proses begitu ya. Kalau boleh tahu, mungkin boleh dong diceritain, baik itu Bang Rizky, Bang Hatta, perubahan apa aja nih yang mulai terlihat setelah program dijalankan dari program kawan-kawan KKN ini. Dari siapa dulu nih yang mau jawab nih?
1: Mungkin boleh aku mulai.
0: Boleh.
1: Nanti aku mau lanjutin dari buat Kak Hatta.
0: Ya. Oke, siap.
1: Karena tadi mungkin kalau kakak mention kok kita cuma bertiga aja nih pada kesempatan kali ini. Karena kebetulan banget kita ini sekarang baru pelaksanaan program pengelolaan sampah organik. Terkhusus kita sedang membuat produk POC seperti
0: itu.
1: Nah, ngomong tentang produk POC, nah ini keahliannya Kak Hatta nih. Jadi mungkin Kak Hatta bisa jelasin terkait
0: POC. Job desk-nya ya. Gimana nih? POC ya?
2: Ya, POC atau pupuk organik cair, Kak, kepanjangannya tuh. Jadi sebetulnya perlu diketahui kalau KKN kami ini akan berlangsung selama 3 tahun ke depan, Kak, dengan kelompok yang berbeda. Jadi memang tahun pertama ini tahunnya kami. Jadi makanya fokusnya di sosialisasi dan edukasi. Nah, dalam tahapan sosialisasi dan edukasi ini kita udah udah jemput bola lah, jemput bola ke berbagai instansi, udah ke sekolah-sekolah, kami udah ke SMA 1, MAN 1, SD 5, SMA 3, bahkan sampai ke gereja.
0: Ya,
2: dengan komunitas kayak pemudanya gitulah, jamaah pemudanya. Dan alhamdulillahnya kami akhirnya kayak mulai perubahan yang kami dapat tuh mulai kayak ada lah, setidaknya dari lingkungan institusi pendidikan. Mereka yang reach out kami kali ini kayak mengajak, "Ayo Mas, ayo Kak, kita kolaborasi lagi di sekolah, ada namanya program P5 atau P8 itu." Nah, disitulah kami diminta masuk karena dianggap relevan dengan program sekolah. Nah, kita lah mulai dari situ, sehingga kita yang pertama kemarin sudah ada sosialisasi dan edukasi terlebih dahulu terkait ya level sederhananya, kalau buang sampah aja susah ya, buang sampah pada tempatnya. Kalau udah buang sampah pada tempatnya, kita pilah sampah. Nah, sekarang masuk ke tahapan selanjutnya. Ketika udah kita buang sesuai dengan jenis-jenis sampahnya, mulai dari anorganik, organik, sampahnya ini bisa kita manfaatkan jadi apa gitu kan. Nah, kebetulan baru pagi ini kami juga tadi sudah menyempatkan diri ya ke SMA 1 terlebih dahulu. Kita pagi ini sedang ada praktek itu, POC atau pupuk organik cair. Jadi kayak itu tuh semacam pupuk yang memanfaatkan limbah organik rumah tangga, Kak. Mulai dari bekas air cucian beras, sisa-sisa sayuran, sisa buahan, dan dicampur dengan kayak EM4 atau fermentasi di toko alat pertanian seperti itu.
0: Dan itu programnya ini kenapa pada akhirnya pilih POC tadi? Atau mungkin sebelumnya ada pertimbangan-pertimbangan program lain, tapi kayaknya ini paling pas deh. Itu kenapa tuh alasannya?
2: Melihat pertama dari sektor karena sekolah ya. Jadi karena sekolah main POC itu kayak seakan-akan ada praktik labnya gitu loh, Kak. Jadi kayak nampaknya kalau dengan anak sekolah seru ini. Beda dengan kalau besok yang Sabtu kami rencana dengan PKK Ibu-Ibu Kelurahan Alai. Nah, itu rencananya lebih kita buat model kayak santai aja, kayak misal kalau nggak ada galon ya pakai ember aja lah gitu kan. Sedangkan kalau pakai yang sangat dengan anak-anak SMA kan kayak lebih pakai selang segala macam, kita jelaskan lah kayak biologisnya tuh kayak gimana, kok bisa kayak gini. Nah, seperti itu. Dan ketika melihat dampaknya, sebetulnya SMA 1 tuh juga sekarang lagi pada tahap perubahan ke apa ya, penghijauan sekolah gitu. Nah, harapannya pupuk yang mereka hasilkan sendiri ini, fermentasikan, bisalah untuk menyiram tanaman-tanaman yang sekarang lagi masa pertumbuhan itu gitu. Nah, jadi seperti itu.
0: Jangka panjang banget berarti. Dan aku suka banget dengarnya. Harapannya mungkin nanti bisa diimplementasikan juga di tempat lain juga ya. Karena kalau bisa dibilang rumah aja, satu rumah aja tuh udah menghasilkan sampah organik yang seharusnya bisa kembali diolah kembali. Nah, ngomong-ngomong soal program dan kebiasaan, mungkin ke Bang Rizky ya, aku pengen tanya nih, apa sih program atau kebiasaan sederhana yang bisa banget diterapkan masyarakat untuk menjaga lingkungan nih, Bang?
1: Okay, kalau kebiasaan sederhana itu yang paling bisa diterapkan itu adalah terkait zero waste.
0: Okay.
1: Zero waste itu pertama, karena biasanya yang menghasilkan produk paling banyak itu terkait anak-anak muda, karena anak muda ini biasanya konsumtifnya tinggi, baik itu apa beli jajan ataupun kayak main kemana-mana. Nah, mulai sekarang bisalah kayak kita bawa tumbler sendiri atau sesimpel bawa tempat atau wadah sendiri itu juga mengurangi. Cuma dari kemarin kita itu selalu bilang hal yang paling sederhana itu adalah membuang sampah pada tempatnya. Itu udah paling sederhana sekali. Tapi apakah asal buang juga enggak gitu. Kita bisa ambil contoh sampah minuman gitu. Kalau kita mau buang, kita biasakan untuk kosongkan dulu isinya gitu.
0: Oke.
1: Nah, kenapa enggak dikosongkan isinya? Kenapa kalau harus dikosongkan isinya? Itu pengalaman kami kemarin banget sih Kak, waktu bersih-bersih di Koppel itu, kita membersihkan bekas-bekas minuman itu, dan itu kan sudah lama gitu, jadi baunya itu masih terasa sangat kayak menyengat gitu. Nah, ini kan juga nanti PR untuk pengelola-pengelola gitu. Jadi aku pengen ajak teman-teman, kalau semisal kita buang sampah, sekarang dibiasakan selain buang sampah di tempatnya, itu juga sisa-sisa makanannya itu dikosongkan dulu, supaya itu memudahkan nanti baik orang yang memilah atau orang yang memungut itu bisa lebih enak gitu.
0: Okay. Ini menjadi reminder juga sebenarnya untuk kita semua ya. Karena benar banget, terkadang juga aku waktu sekolah pernah kayak clean up juga kan. Jenis sampahnya juga beragam. Ada mungkin yang lebih ke makanan, lebih ke minuman, dan itu kan memang kalau udah berhari-hari ya menjadi tidak sedap juga. Apalagi kalau misalnya di lingkungan seperti taman, untuk tempat-tempat orang berkumpul, refreshing, nyiumnya yang nggak sedap-sedap kan, jadi bad mood juga ya gitu kan. Dan aku juga pengen tanya, ini kan teman-teman kan mahasiswa jauh banget lagi dari Yogyakarta lah ya kampusnya. Menurut Bang Hatta, Bang Rizky, apa sih sebenarnya peran mahasiswa sebagai agen perubahan ini dalam membangun kesadaran lingkungan? Mungkin boleh Bang Hatta dulu nih, silakan.
2: Oke, mungkin kalau dari aku pertama, karena aku sekali lagi highlight terkait Jogja ya, yang mana kita tuh berangkat dari isu dengan kota yang berbeda tapi isunya yang sama, yakni perihal lingkungan hidup. Cuman yang membedakan, kita berangkat jauh-jauh dari Jogja ke Sintang ini, kami bawa bekal.
0: Nah,
2: bekalnya ya ilmu lah yang bisa kita terapkan, dan juga contoh apa yang sudah dilakukan di Jogja. Karena kalau Kakak Monica tahu dan teman-teman semua tahu, di Jogja itu hampir masing-masing kelurahan di kotanya, bahkan di RT-nya itu punya bank sampah. Jadi mereka tuh bisa memanfaatkan kayak sisa-sisa cangkang, sesimpel cangkang telur bisa dijadikan sabun, bahkan minyak jelantah itu ada bank sampah yang menampung, itu bisa dijadikan sabun juga. Terus kayak yang botol bekas plastik itu juga ada juga kayak pengolahnya, nanti jadi produk-produk kayak meja, kursi gitu yang dicacah-cacah kemudian dipadatkan kayak gitu, ada. Jadi kayak kami tuh harapannya membawa apa ya, rencana keberlanjutan untuk masyarakat Sintang gitu, yang mana harapannya tuh nggak menganggap sampah tuh sebagai ya udah suatu benda yang udah tidak bernilai aja, nggak, tapi sampah ini adalah kayak istilahnya emas yang tak terlihat gitu, emas yang tidak mengkilap gitu istilahnya. Karena kalau kita lihat sampah tuh sebenarnya punya nilai jual, kayak sebelum kesini pun kami udah ke bank sampah induk Katulistiwa di Pontianak. Kami sempat singgah di sana, kita tanya-tanya lah, kira-kira kalau dari Sintang ke sini butuh estimasi berapa dan akan membutuhkan biaya berapa, serta kayak cakupan kapasitas yang bisa ditampung tuh berapa gitu kan. Kami ngobrol-ngobrol lah, kayak kami juga berusaha membuka jalan selebar-lebarnya, seluas-luasnya, untuk gimana caranya sih supaya ekosistem sampah ini bukan hanya jadi yang udah terbuang aja, dibiarkan, tapi menjadi suatu ekosistem ekonomi yang sirkular. Jadi ya harapannya kalau kita buang sampah tuh, kita tahu kalau ternyata sampah, misal kayak sampah botol plastik, ketika kita kumpulkan 10, kita dapat kayak telur atau apa, kan lumayan bisa buat masakan sehari-hari, instead of kita buang begitu saja, itu malah bisa menjadi kayak ya mengurangi biaya pengeluaran rumah tangga seperti itu.
0: Iya, ibu-ibu pasti seneng sih. Aku aja seneng nih kalau misalnya emang ada gitu ya. Dan kalau dari Bang Rizky sendiri gimana, Bang?
1: Kalau menurut aku ya, peran mahasiswa itu, kalau tadi Bang Hatta udah bahas sekilas, kita itu pertama, kalau Bang Hatta tadi membahas peran mahasiswa itu juga sebagai inovasi. Nah, inovasi itu nggak cuma sebagai di produk aja teman-teman, tapi teman-teman berinovasi, mendirikan komunitas atau gerakan atau kegiatan yang terkait peduli lingkungan, bersih-bersih bersama, itu juga menjadi salah satu inovasi. Jadi teman-teman mungkin kalau bisa memulainya dengan hal-hal itu juga. Juga sebagai mahasiswa itu kita menurutku juga menjadi contoh sih gitu, karena kita ini yang diapit dua generasi nih. Dua generasi yang satunya kita perlu sadarkan kembali, satunya kita perlu bangun kesadaran gitu.
0: Okay.
1: Jadi, maka itulah peran mahasiswa itu sebagai jembatan gitu. Jadi teman-teman gak usah merasa tertekan sih sebagai peran mahasiswa, karena ini malah menjadi privilege loh. Jadi ketika kita bisa memberikan dampak, itu pasti nanti kembalinya ke teman-teman, entah itu nanti ke karirnya teman-teman ataupun ke peluang-peluang teman-teman di masa depan gitu.
0: Oke, menarik banget ya, dan moga-moga kembali lagi menjadi reminder bersama begitu. Dan mungkin sebelum kita break, aku pengen tahu ini deh, satu pertanyaan.
2: Boleh.
0: Mengenai program-program kan, selain tadi ada program peduli lingkungan, mungkin ada nggak sih program lain yang diusung sama teman-teman KKN?
1: Baik, kalau program kami tentunya ada. Jadi memang karena yang namanya pengabdian, kita tidak hanya fokus di lingkungan juga, tapi juga kita di pemberdayaan masyarakat.
0: Okay.
1: Seperti itu. Dan kebetulan banget ini info menarik untuk anak-anak atau teman-teman yang punya adik-adik. Kita sekarang baru sedang membuat perlombaan Festival Anak Sintang. Itu semacam perlombaan untuk anak-anak di bidang TK ya.
2: Betul.
1: Di TK dan PAUD mungkin. TK dan PAUD itu terkait lomba-lomba mewarnai, lomba-lomba logika, hafalan doa. Dan kita sekarang baru open registration.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi ini kesempatan banget buat teman-teman bisa ikut acara ini, karena ini juga menjadi salah satu program kami di bidang pendidikan khususnya.
0: Oke, menarik banget. Bang Hatta mungkin ada tambahan?
2: Ada. Jadi secara garis besar kami datang ke Sintang ini ada membawa tiga jenis program. Program utama tadi yang perihal lingkungan hidup, kemudian ada program kolaborasi seperti kami kolaborasi dengan Forum Anak, DKPP 3A, DLH, juga BNN dan beberapa dinas lainnya. Kami juga ada program pendukung, yang mana program pendukungnya memang kami spesialkan untuk masyarakat di kelurahan gitu.
0: Okay.
2: Mulai dari kayak kita persiapan lomba 17-an, kita ada agenda bersih-bersih bersama warga. Jadi kayak ini emang agenda di berbagai sektor, kayak mulai dari pendidikan, keagamaan, terus kayak ekonomi digital. Nah, memang ini kami spesialkan, sasarkan untuk pemberdayaan sumber daya masyarakat di tingkat kelurahan seperti itu.
0: Oke. Dan tadi poskonya ada di daerah
1: Jalan Akcaya
0: 3 ya. Berarti mungkin nanti 17 Agustusannya di sana.
2: Kalau 17 Agustus kita sudah garap proposalnya dan sedang penjajakan bersama warga, ada di RT 4 Kelurahan Alai.
0: Okay.
2: Jadi ada gedung serbaguna Al-Fajar. Nah, kami juga udah mulai potong-potong rumput, ngecat-ngecat bangunannya. Jadi ya kita udah persiapan secara fisik untuk bangunan venue lomba 17-an.
0: Okay, asik banget teman Produa. Nanti kita bakal bahas lebih dalam lagi. Mumpung nih ya ada Bang Rizky, ada Bang Hatta perwakilan dari KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan nanti kita bakal bahas lebih lengkapnya. So stay tune di Produa, RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: 25-23 gitu kemarin.
1: Iya, dan pastinya aku pengen ini dulu deh tanya. Kemarin tuh pas pertama-pertama kesini kagetnya apa nih selain cuaca?
0: Selain cuaca,
1: cuaca tadi kan ada cuaca, ada bahasa, apalagi tuh.
2: Mungkin kalau kaget harga.
1: Oh ya, iya harga. Sih.
2: Bisa dibilang kalau mungkin kalau kita bandingin sama Jogja, wow gitu. Lumayan. Jadi memang ya, kita harus hemat-hemat banget nih gitu.
0: Kayak kaget, kayak gas, LPG berapa, BBM berapa. Oh ternyata gitu ya.
1: Iya, ya pastinya menjadi kesan juga ya. Cerita berkesan. Di kemudian hari, wah aku pernah ke Sintang beli es jeruk nih segini, harganya segini gitu. Atau mungkin kuliner-kuliner yang gak ditemuin tadi. Dan pastinya ngomongin kesan, aku juga pengen nanya deh untuk Bang Hatta, ke Bang Rizky juga. Kalau kesan menghadapi atau juga bertemu dengan masyarakat tuh gimana nih? Mungkin pendekatannya gimana waktu itu dari abang-abang KKKN mendekati masyarakat yang ada di Kota Sintang. Boleh dari Bang Hatta dulu mungkin.
0: Oke, kalau dari aku nih, sebetulnya ini juga sebagai salah satu culture shock ya, Kak. Dimana pas awal-awal kami, apalagi notabene yang saya asli dari orang Jawa ya, biasanya tuh kalau lewat tetangga, ada orang lewat tuh kayak gini, mari, nggih monggo, manduk, okay. Sambil manduk-manduk kayak ngeten kan. Terus tapi kalau di sini tuh kami sempet pas awal-awal datang mau ke surau, mau ke kelurahan, jalan sengaja biar nyapa-nyapa warga. Tapi kayak sekilas kok orang-orang sini kayak acuh ya gitu ya. Apakah nggak suka sama kami atau gimana gitu kan? Nah, ternyata emang setelah berdialog dengan berbagai masyarakat kayak, oh ternyata beda dinamikanya kalau di masyarakat daerah A, daerah B, daerah C gitu. Karena memang di daerah sekitar posko kami kan emang bukan daerah pemukiman warga ya Kak ya. Okay. Jadi memang samping kanan kiri ada gedung pendidikan sama juga kayak tanah kosong gitu. Jadi ya mungkin wajar ya gak terlalu kenal dengan sekitar. Dan juga yang menjadi apa ya, sudah terhighlight sih sebelumnya, karena kita kan pas awal datang ke sini disambut oleh Pak Wakil Bupati ya di pendopo, dan udah di mention sama Pak Wakil Bupati itu nanti teman-teman mahasiswa ini akanlah bertemu dengan masyarakat Sintang yang istilahnya kerampak gitu kan.
1: Oh iya.
0: Kami mikir apa itu kerampak gitu kan. Kerampak apa? Oh setelah beberapa hari di sini, oh ternyata kayak istilahnya kayak keras kepala gitu kan. Tapi setelah kami apa istilahnya terjun di lapangan dengar berbagai program dan praktek kami, seperti contoh di Kopel lah Kak, kayak kita misal bersihkan di hari Minggu pagi kami bersihkan gitu kan lingkungan yang biasanya kita pakai buat nongkrong gitu kan. Wah sorenya kita main lagi, wah lumayan nih masih bersih, cuman 1-2 nambah sampah lah. Tapi ketika kita tinggal lah sehari, aduh kayak kita sama percuma lagi. Sama lagi kita kayak bersihin ini kan. Jadi istilahnya kayak kita ngelihat pengalamannya tuh ya ternyata memang sih kayak merubah mindset, terus kayak belajar pelan-pelan itu emang tidaklah mudah ya Kak ya. Jadi kayak kita harapannya tuh di sini juga gak cuman istilahnya sok mengedukasi atau sok apa, tapi pengen kayak mengajak bersama-sama kita aware lah setidaknya dengan perihal lingkungan hidup sendiri. Karena kalau kita bicara perihal sampah atau lingkungan hidup kan ini istilahnya kayak demokrasi ya Kak ya.
1: Yeah.
0: Sampah kan dari kita, untuk kita, oleh kita. Kalau lingkungannya kotor ya yang sakit kita, dari kita, oleh kita juga. Kalau lingkungannya sehat pula ya kita yang sehat, dari kita yang menyebabkan kesehatan itu juga gitu ya. Harapannya dari situ kita ya sama-sama belajar kalau lingkungan hidup itu adalah tanggung jawab kita masing-masing gitu.
1: Oke, dan tadi sudah menjawab tentang kesan dan juga tantangannya ya. Kalau ke Bang Rizky, aku pengen tanya mungkin seputar jadi cara pandang begitu dari personalnya Bang Rizky sendiri setelah mengikuti ongoing ini ya program KKN UIN Sunan Kalijaga. Cara pandang apa sih Bang yang berubah mungkin dari abang mempelajari atau mungkin juga melihat situasi pengalaman di sini tuh untuk abang sendiri tuh gimana?
2: Oke, kalau aku tuh cara pandang yang bisa aku lihat tuh terkait ketika kita ngabisin momen bareng anak-anak, baik itu anak-anak muda ataupun anak-anak yang TK atau kecil, ataupun kita lebih sering sekarang sama anak-anak SMP, SMA. Nah, itu kenapa mengubah pandanganku? Karena sebenarnya kita itu mau kalau kita bisa. Dan memang yang seperti aku bilang bahwa Sintang ataupun di beberapa tempat lain selama itu masih banyak anak muda, masih ada generasi muda, itu punya potensi untuk

0: ada perubahan gitu. Dan memang itu terlihat ketika kita contohnya waktu itu mengadakan aksi peduli lingkungan bersama Forum Anak Sintang.
1: Oke.
0: Itu namanya Faduli, Forum Anak Peduli Lingkungan gitu. Dan dari situ juga banyak partisipasinya, banyak orang yang mau ikut juga bersama yang Buara juga gitu. Dan juga kita yang di gereja tadi yang sempat di mention Kak Ata itu juga bersama anak-anak muda bersosialisasi. Mau mereka mendengar, mau mereka beraksi, mereka tuh selalu antusias yang aku lihat ya.
1: Okay.
0: Selalu antusias. Padahal aku awalnya udah punya stigma, mungkin dari aku pribadi ya, kalau membahas tentang lingkungan mungkin anak-anak udah kayak udah bosen lah, kayak apa namanya, mungkin kayak ah lingkungan gitu. Tapi ternyata mereka antusias juga, dan itu nggak cuma terlihat waktu kita berinteraksi atau sosialisasi, tapi dari aksinya juga sih. Ketika kita mengadakan kegiatan-kegiatan ini, itu banyak yang ingin ikut juga, banyak yang contohnya yang forum anak dan lain-lain. Dan juga kita ketika bersama warga pun awalnya mungkin kita kayak aksi di gedung serbaguna yang Kak Ata bilang itu cuma beberapa warga yang datang gitu, tapi semakin hari semakin hari banyak yang menghampiri kita, banyak yang kayak kita ngobrol sama mereka. Jadi ini pesan guyup buat ya, jadinya kalau dijawab bilangnya guyup rukun akhirnya.
1: Oke.
0: Jadi mungkin pesan ya kalau dari aku teman-teman, kalau asalkan kita mau, kita bisa gitu. Dan memang progresnya itu dikit-dikit. Kayak contoh kita di minggu pertama kayak cenderung sama ini aja, tapi semakin kesini kayak banyak yang kita kegiatan bersama-bersama gitu-gitu. Itu sih kalau dari aku so far, itu yang bikin aku cara pandang bahwa kalau kita mau menggerakkan, kita tuh bisa sebenarnya.
1: Oke, menarik banget. Dan terakhir nih ya, mungkin aku pengen tanya ke Bang Hatta, ke Bang Rizky juga. Adakah ajakan mungkin yang ingin disampaikan ke masyarakat, ke anak muda untuk bersama-sama menjaga lingkungan khususnya di Kota Sintang? Boleh dari Bang Hatta dulu, silahkan.
2: Ajakan ya, yang jelas simpel dan sederhana saja kalau dari aku. Kayak kita mulailah buang sampah pada tempatnya dulu.
1: Oke.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, karena di sini kami juga istilahnya buang sampah pada tempatnya tidak hanya jadi kayak kata-kata yang sering tertempel di tong sampah saja gitu kan, sekitar tong sampah saja, karena di sini kami juga udah melihat dari hulu sampai ke hilir tadi di TPA Anak dan juga ke masyarakatnya langsung. Memang kalau orang buang sampah pada tempatnya dan dipilah atau tidak tuh kerasa banget itu. Nah, kenapa di TPA kemarin sempat ada TPA Anak, apalagi itu ada sempat penutupan per tanggal 31 kemarin. Nah, itu ternyata karena ya di sana tuh penumpukannya campur-campur sampahnya, makanya nggak bisa diolah. Sedangkan kalau kita ambil contoh sedikit, diolah saja organik-organiknya di jalan masuk ke TPA-nya tuh udah ada kayak peternak yang siap menadah sisa-sisa sampah organiknya untuk jadikan makan kayak babi dan ternaknya gitu.
1: Oke. Dari Bang Rizky, apa ada ajakan mungkin untuk masyarakat di Kota Sintang?
0: Oke, kalau untuk dari aku ingin mengajak semua elemen masyarakat untuk mulai dari sekarang kita punya mindset bahwa sampah itu yang seperti tadi di mention Kak Hatta, dari kita untuk kita gitu. Dalam artian di sini aku pingin untuk teman-teman mulai dari sekarang itu paham bahwa sampah itu bukan hanya sekedar hal yang dibuang saja, itu banyak yang bisa berdampak. Itu bisa dampak baik, dampak buruk. Kalau dampak buruk ya mungkin itu tadi kita tidak mengelolanya dan lain-lain. Tapi kalau dampak baik dengan kita mengelolanya, membuang pada tempatnya, itu akan memberikan dampak buat kita. Dan ini harapanku juga, karena fun fact-nya ini Kak, kita ini dari UIN Sunan Kalijaga akan KKN di sini selama nanti 3 tahun ke depan gitu.
1: Okay.
0: Tapi nanti akan dengan tim yang berbeda gitu. Jadi harapannya nanti setelah kita keluar dari sini, aku ingin kayak teman-teman baik dari komunitas, dari instansi pemerintah itu bisalah membuat sedikit kegiatan-kegiatan yang bertema lingkungan seperti itu. Baik itu nanti bentuknya gotong royong atau aksi lingkungan, atau bahkan dari contohnya SMA 1 saja yang sudah mulai dengan kegiatan P8 itu tadi, aku harap for the next itu bisa menjadi inovasi-inovasi acara yang bisa jadi tren di Sintang.
1: Oke, dan aku juga berterima kasih banget buat Bang Rizky, buat Bang Hatta, dan juga buat seluruh teman-teman KKN UIN Sunan Kalijaga yang udah mampir ke Sintang dan memberikan banyak sekali edukasi pengalaman berharganya. Dan moga-moga ya seperti yang kita harapkan bisa sustain dan juga sampai nanti ada penerus-penerus lagi dari UIN Sunan Kalijaga ya. Oke, dan harapannya juga ada hal baik tentunya yang bisa teman-teman dapatkan dari kota Sintang ini.
0: Tentu, pasti. Okay.
2: Harus ada.
1: Harus pasti ada ya, oke. Okay. Dan terakhir mungkin buat teman-teman yang mungkin mau melihat aktivitas anak-anak UIN dan KKN-nya ini, bisa lihat di mana nih?
0: Oke, okay, kalau untuk paling mudah itu teman-teman bisa follow Instagram dan TikTok kami, namanya Bentang Sintang gitu. Itu di situ benar-benar kayak kita akan live update, dan bahkan ketika nanti teman-teman ada umpamanya kita bisa berkegiatan bareng, itu bisa menghubungi lewat situ saja.
1: Oke, dan thank you banget sekali lagi ya buat Bang Rizky, Bang Hatta, dan gak kerasa 1 jam sudah berlalu percakapan kita, dan pastinya menjadi pengalaman berharga untuk aku pribadi. Oke, teman Pro 2, dan tentunya kita bakal berlanjut ke segmen berikutnya di Santai Siang. Jadi stay tune aja buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Bye bye.

film sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya, aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Kranz, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Kranz menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Kranz bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti. Sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2. Disiarkan langsung dari Jalan Yesaya Pengore Sintang dan tepat sudah pukul 10.02 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir 3 info terkini di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Oke, teman Pro 2, untuk info pertama kali ini ada Spider-Man Brand New Day jadi film terlaris 2026 dalam sepekan. Spider-Man Brand New Day mencatatkan rekor pendapatan tertinggi tahun 2026 dengan meraih 1,155 miliar dolar Amerika Serikat dalam 7 hari pertama perilisan. Film yang dibintangi Tom Holland dan Zendaya ini menggantikan posisi Toy Story 5 sebagai film terlaris tahun 2026. Dan pendapatan terdiri dari 449 juta dolar Amerika Serikat dan dari pasar domestik Amerika Serikat dan 706,3 juta dolar Amerika Serikat yang dari pasar internasional.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, untuk info selanjutnya kali ini ada Mahershala Ali akhirnya buka suara soal batalnya film Blade. Nah, untuk kamu teman Pro 2 pastinya Mahershala Ali menegaskan tidak merasa gagal meski proyek film Blade yang diumumkan Marvel Studios tahun 2019 akhirnya batal diproduksi. Ali menyebutkan keputusan pembatalan sepenuhnya berada di tangan Marvel Studios karena menurutnya film tersebut juga akan terwujud jika studio benar-benar ingin membuatnya. Dan kini Ali memilih fokus pada proyek baru termasuk film Your Mother yang mengaku telah mendapatkan kepuasan secara kreatif dengan membatalnya memerankan film Blade.
1: Info Pro 2.
0: Teman produk kali ini juga ada hadir beberapa rekomendasi film atau mungkin juga drama Korea ya yang juga rilis tahun 2026 dan di tahun-tahun sebelumnya dan tentunya mengusung tema romantis. Ada Strong Woman Do Bong Son dan juga ada Hears yang juga diperankan oleh Kim Tan atau Lee Min Ho. Selanjutnya juga ada What's Wrong with Secretary Kim dan juga ada Don't Dare to Dream dan atau Jealous Incarnate. Nah, teman Pro 2, pastinya film-film ini juga memiliki kesan yang baik dan juga terhibur ya dengan kisah-kisah jenaka namun juga romantis dan tentunya bisa kamu akses di platform streaming yang legal. Dan teman Pro 2, itu dia 3 informasi terkini di Info Pro 2 yang telah Monica hadirkan di ruang dengar kamu. Setelah ini jangan kemana-mana karena akan ada Ati yang bakal menemani kamu di Santai Siang. Stay tune di Pro 2, era di Sintang, teman terbaik kamu.

Hai, teman Produce, selamat siang, selamat beraktivitas buat kamu. Semoga selalu semangat ya teman Produce, meskipun cuaca kita yang panasnya terik banget ya teman Produce di luar sana. Terus juga sudah lama juga gak hujan ya kan. Debu-debu mulai banyak ya, terus juga udara juga mulai nggak terlalu sehat ya teman Produce, karena banyak asap juga selain debu. Nah teman Produce, buat kamu ya, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan setidaknya dengan minum air putih yang cukup ya teman Produce, untuk menjaga ya asupan air dalam tubuh kita. Oke teman Produce, yang hari ini kembali lagi bersama dengan aku Atulianti, teman Produce yang bakal nemenin kamu dari jam 10 ini sampai nanti di jam 15 teman Produce, dengan berbagai rangkaian acara yang akan kita hadirkan ke ruangan kamu. Salah satunya juga ada Produce Hitlist Indonesia di setiap jam 10 ya. Buat kamu yang pengen request lagu favoritnya kamu, boleh banget teman Produce bisa bergabung di WhatsApp Produce di 085 7500 4741, bisa juga bergabung di WhatsApp Produce juga, Instagram juga boleh ya, di Instagramnya RRI_Produce Sintang, kamu bisa request di sana, tinggal diklik aja tuh lagu yang mana yang mau kamu dengerin atau yang pengen kamu vote ya teman Produce. Kita punya 20 lagu untuk Produce Hitlist Indonesianya. Nah diantaranya teman Produce ada lagu dari miliknya Naikila ya teman Produce, yaitu My Mind Gue gitu ya, atau MMG. Terus juga ada Sumpah Mati dari Shailene Grace dan Andi Rianto, Shailene Grace ya. Terus juga ada Seribu Kali dari Gia Indrawari. Terus juga Jalan Keluar ada Nuka, Jagat Rasa Samuel Cipta. Kemudian juga ada LDR juga ya dari Chance, dan juga Aku Harus Pergi Ari Lesmana, Wisnu Santika, Foto Kita Blur Sal Priyadi. Tadi kayaknya udah kita dengerin di awal ya Sal Priyadi. Terus juga ada Gurun Hujan, Juicy Luisi, ada Keliling dari miliknya Farel Hilal. Terus juga ada Senang Dengar Suaramu Lagi, Ariel Noah dan Raisa, Teh Hijau by Tulus, dan Melompat Lebih Tinggi Lomba Sihir. Ini Lomba Sihir, ini Melompat Lebih Tinggi enak sekali kalau misalnya dengerin di pagi-pagi atau misalnya pas semangat kamu udah mulai kendor ya kan. Apalagi di tengah teriknya matahari yang menyengat ya teman Produce, biar nambah semangat cocoknya dengerin ya Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir. Terus juga Terbelah Jadi Dua, Gloria Jessica dan Adi Govinda. Terus juga 2001 Kelly, Adrian Haliouf. Terus juga Berapa Kali Kita Saling Memaafkan dari Pamungkas, Rabun Jauh Bernadia, Kita Buat Menyenangkan Bernadia. Wow, keren ya. Sampai dua nih lagu Bernadia. Terus ada Ikro dari Raimla Ode. Nah, yang terakhir band yang emang dari dulu sampai sekarang tetap eksis ya teman Produce ya. Kira-kira dulu pertama kali kamu dengerin lagu-lagunya Sheila on 7 itu di usia berapa nih teman Produce ya? Boleh di spill nanti ketika kamu dengerin lagu-lagunya Sheila on 7 pertama itu di usia berapa, terus sampai sekarang ya gitu ya. Nah, lagunya Sheila on 7 Sederhana. Teman Produce yang suka lagunya Sheila on 7, yuk langsung aja di vote ya, meluncur di Instagram kita di RRI_Produce Sintang, dan juga di WhatsApp 085 7500 4741 di WhatsAppnya.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3179.

kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Oke, teman Prodio balik lagi ya, kembali temani kamu, teman Prodio di siang ini di Prodio Hit List Indonesia. Teman Prodio ya, kita mau cek dulu teman Prodio mana saja nih yang udah nge-request ya lagunya di siang hari ini. Teman Prodio ya, kita absen dulu kayaknya. Oke, ada It's Me, Amira, Sumpah Mati Kakak, oke, dari Shelina Grace ya. Ada Farisa Naura juga, Jaga Terasa dari Samuel Cipta. Ada Waifu

request lagu Sumpah Mati ya. Oke teman Pro 2, kalau kamu suka lagunya, yuk langsung aja di forward ya. Bisa di WhatsApp Pro 2, bisa di Instagram, bisa juga lewat live chat RRI Digital untuk nge-forward lagu favoritnya kamu. Nah teman Pro 2, kita mau ajak kamu dengerin lagu dari miliknya Shelina Grace ya, dan Andi Rianto, Sumpah Mati. Kemudian juga ada Jagat Rasa ya, dari Samuel Cipta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

0: From. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu? Ternyata otak manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?

Oke, teman Prodi, terima kasih ya untuk kamu yang udah ikutan gabung di Prodi Hitlist Indonesia di siang ini, teman Prodi. Nah, teman Prodi, kita bakal lanjut ya, karena udah jam 11 juga. Nih, teman Prodi gak berasa sekali ya, sudah sampai di jam 11. Jadi untuk Prodi Hitlist Indonesianya kita cukupin sampai di sini dulu nih, teman Prodi. Next, kamu bisa ikutan request lagi besok ya. Karena selalu ada di setiap jam 10 sampai jam 11, teman Prodi ya, untuk Prodi Hitlist Indonesianya. Untuk Prodi Hitlist mancanegaranya, teman Prodi, kita ada di jam 11 ini sampai nanti jam 12 ya. Jadi silakan aja juga nih yang mau kita gabung, mau request, yuk langsung aja, teman Prodi, request lagu favoritnya kamu dengan 20 lagu pilihannya juga di sini ya. Bisa kamu lihat juga, teman Pro 2, di postingan story Instagram Pro 2 RRI underscore Pro 2 Sintang ya. Dan juga bisa request di live chat RRI Digital. Kalau kamu belum punya aplikasi RRI Digitalnya, silakan aja di download dulu di Play Store. Bisa juga lewat App Store ya, teman Pro 2.

0: 5'9" brown eyes.
1: Teman produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.
2: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
3: Cara pendaftaran. 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
2: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

0: hanya lebah yang bisa menghasilkan madu loh. Ada semut juga yang bisa menghasilkan madu sebagai cadangan makanan. Serangga itu bernama semut honeypot atau Componotus inflatus yang hidup di gurun Australia. Mereka mendapatkan madu dari nektar bunga yang mereka kumpulkan dan simpan di perutnya. Teman Pro 2, mereka juga menerima nektar dari semut lainnya yang ditransfer dari mulut ke mulut sehingga perut semut membengkak seukuran buah anggur. Nah, teman Pro 2, semut honeypot yang hidup di dataran kering sulit menemukan sumber makanan. Jadi, jika membutuhkan makanan, maka koloni semut akan memuntahkan madu.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

Oke, teman Pro 2 balik lagi ya, masih di Pro 2 Hitlist Internasional, teman Pro 2 di siang hari ini. Dan silakan aja buat kamu yang bergabung untuk request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2 ya. Bisa request di WhatsApp Pro 2 di 0857 5741, dan juga bisa di Instagram RRI_produasintang. Kamu juga bisa kita bergabung lewat live chat RRI Digital Teman Pro 2 dengan 20 lagu pilihan kita ya. Ada dari miliknya Channel Spiro, kemudian juga ada Bruno Mars, ada Dev dan Tim, dan juga Olivia Rodrigo, Harry Style juga Teman Pro 2, ada Somber, Blackpink, ada Bruno Mars ya, Risk It All dan Madison Beer. Terus ada lagu dari miliknya Elite juga, ada Sabrina Carpenter ya. Kemudian Taylor Swift, ada Shanna Spiro ya, Dion This Hill, dan juga ada Taylor Swift memproduksi Affiliate, dan ada Ray juga nih, Where Is My Husband. Next ada dari miliknya Olivia Dean ya, dan juga ini ada dua ya, teman produser, satunya Min I Need, dan satunya lagi ya teman produser dari miliknya Olivia Dean, teman produser ada isi So Easy ya. So Easy ini juga bisa kamu request di kesempatan untuk siang hari ini. Dan yang terakhir ada Kehlani Folded. Nah, teman produser yang suka lagunya, yuk langsung aja di request ya. Kamu bisa bergabung di WhatsApp Pro 2 0857 5741, dan juga bisa di Instagram dan live chat RRI Digital.

Tema Pro 2 di kesempatan untuk siang hari ini di jam 11.43 menit nanti Tema Pro 2 akan kami kemandangkan ya azan zuhur ya untuk wilayah Sintang dan sekitarnya, untuk kaum muslimin dan muslimat yang ada di wilayah Sintang dan sekitarnya Tema Pro 2 untuk siang hari ini. Nah, Tema Pro 2 sebelumnya nanti kita juga bakal temenin kamu dengan rangkaian lagu religi islami ya. Tema Pro 2 jangan kemana-mana, tetap pantengin terus 90.7 Pro 2 RRI Sintang, dan juga tetap berhati-hati untuk Tema Pro 2 yang dalam perjalanan ya, untuk perjalanan jarak dekat ya, baik di kota Sintang ataupun mau keluar kota Sintang juga Tema Pro 2. Dan jangan lupa untuk selalu mengutamakan keselamatan kamu saat berkendara. Terus kalau misalnya ngerasa udah mulai ngantuk ya Tema Pro 2, apalagi kalau misalnya kita berkendara di cuaca yang panasnya terik, terus ketemu sama angin sepoi-sepoi pas lagi naik motor ya, ini kayaknya mengundang tidur ya Tema Pro 2, sudah pasti. Nah, kalau misalnya udah mulai ngerasa ngantuk, lebih baik kayaknya singgah dulu ya Tema Pro 2, nyari amannya dulu. Kalau misalnya udah gak ngantuk lagi, baru lanjutin lagi ya. Oke, Tema Pro 2, ini dia untuk beberapa lagu religi islami yang akan kita hadirkan ke ruangan kamu sebelum nantinya dikumandangkan azan zuhur.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawan.

berani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustaz.

0: Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

Masih di 90,7 Pro 2 di Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 yang dicarikan langsung dari Jalan YC Vangorai Sintang, teman Pro 2. Dan di jam 12 ini, teman Pro 2, waktunya aku temani kamu dengan segmennya, yaitu UMKM Connection ya, teman Pro 2. Dan kali ini kita mau bahas ada berbagai macam kuliner ya, teman Pro 2, tentunya dari Indonesia. Dan salah satunya ini ada dodol alame, kuliner khas Padang Sidimpuan yang dibungkus dengan anyaman daun pandan ya, teman Pro 2. Mungkin teman Pro 2 pernah nyoba gak sih panganan yang satu ini? Kalau menurut aku sih ya, teman Pro 2, kalau melihat dari tampilannya itu cita rasanya itu manis ya. Oke, teman Pro 2, memang Indonesia ini ya memiliki beragam kuliner tradisional yang tidak hanya dikenal karena cita rasanya, tetapi juga cara penyajiannya juga, teman Pro 2, yang unik ya. Nah, salah satunya dodol alame, kuliner khas yaitu Padang Sidimpuan dan juga wilayah dari wilayah Tapanuli Selatan yang dibungkus dengan anyaman daun tradisional. Alame ini adalah dodol tradisional berbahan tepung ketan, santan, gula merah yang dimasak hingga bertekstur kenyal. Nah, masyarakat setempat biasanya, teman Pro 2, sudah mewariskan ya, yaitu proses pembuatannya secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi kuliner daerah. Jadi kenapa diteruskan gitu ya, teman Pro 2, turun-temurun supaya ada generasi penerusnya, terus juga generasi-generasi berikutnya juga tetap bisa merasakan kuliner-kuliner khas daerah ya, teman Pro 2. Oke, nanti bakal kita bahas lagi nih, teman Pro 2 ya, seputar kuliner yang satu ini dari Tapanuli Selatan, teman Pro 2, yaitu dodol alame.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradiorri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604. Ati 0896 317

Hai hai hai, selamat siang teman Pro 2. Jumpa lagi di siang hari ini bareng aku Ati Ulianti di segmen Santai Siang. Siang hari ini aku mau berbagi informasi seputar kuliner nih teman Pro 2 buat nemenin aktivitas kamu siang ini. Namun, aku awali dulu dengan lagu berikut ini.

teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Indonesia memiliki berbagai jenis kuliner dari berbagai penjuru daerah di Nusantara. Setidaknya, daerah-daerah di Indonesia terdapat 3.529 jenis kuliner yang memiliki cita rasa mampu menggugah selera. Nah, 5 dari ribuan jenis kuliner khas Indonesia ini sangat populer, bahkan menjadi makanan favorit di beberapa negara. Apa saja menu makanan khas Indonesia yang mendunia tersebut? Yuk, kita simak informasinya berikut ini. Salah satunya adalah gado-gado. Kuliner khas Indonesia yang satu ini pernah diikutkan dalam kompetisi yang bersaing dengan hidangan dari berbagai negara lainnya dan meraih juara pertama. Terhitung dari nilai estetika yang dimiliki, keunikan bahan yang digunakan, serta cita rasa yang dinilai sangat tinggi. Tidak hanya itu, gado-gado juga sangat populer di kalangan negara asing. Terbukti banyak YouTuber dari berbagai negara membagikan pengalaman mereka melalui vlog pada kanal YouTube mereka. Salah satunya adalah YouTuber Jason Song yang tinggal di Amerika Serikat.

0: RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: 90,7 FM, teman terbaik kamu. Utama Pro 2 masih ngomongin kuliner Indonesia kali ini yang menarik perhatian dunia. Yang berikut ini adalah sate ayam. Dan sate dikenal berasal dari Jawa. Makanan khas Indonesia yang satu ini menjadi makanan internasional dari Indonesia yang banyak diburu. Di Indonesia sendiri banyak variasi jenis sate. Namun yang sering dijumpai di berbagai negara asing adalah sate ayam. Beberapa negara asing bagian Asia Tenggara yang sangat menggemari makanan ini diantara lain Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, dan Malaysia.

0: teman terbaik kamu. Teman.
1: Oke, baik teman Pro 2, masih di 90,7 Pro 2 Cinta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Nah, itu dia tadi teman Pro 2, beberapa kuliner Indonesia yang menarik perhatian dunia juga ya. Dan teman Pro 2 termasuk juga ada kuliner khas ya Indonesia juga teman Pro 2. Ini dari daerah Tapanuli Selatan yang dinamai dengan Dodol Alame ya teman Pro 2. Ini merupakan kuliner tradisional. Nah, mungkin salah satunya teman Pro 2 di antara kamu pernah nyoba ya, atau mungkin juga belum sama sekali kayak aku ya, ya kan? Teman Pro 2, di mana Alame itu dikenal dengan cita rasa yang khas dan kemasan dari anyaman daun pandan yang juga menjadi ciri utamanya, karena anyaman tersebut dibentuk menyerupai kantong atau tabung pipih yang menjadi ciri khasnya. Nah, teman produk kemasan anyaman daun ini juga menjadi pembeda Alame dibandingkan dengan dodol di daerah lain. Permukaan daun yang licin membuat dodol tidak mudah lengket saat dibuka, sekaligus juga membantu menjaga bentuknya. Nah, selain memiliki fungsi praktis, teman produk penggunaan anyaman daun juga dinilai lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan kemasan plastik sekali pakai ya. Kemasan tradisional ini juga tetap dipertahankan sebagai identitas kuliner khas yaitu Padang Sidimpuan. Proses memasaknya memerlukan waktu cukup lama, di mana adonan yang harus diaduk beberapa jam gitu ya, hingga mencapai tekstur yang emang benar-benar kenyal dan tidak mudah hancur. Nah, bagi masyarakat Tapanuli Selatan dan juga

0: Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang.

0: tentang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

Oke, okay, teman-teman juga. Baik, teman-teman masih di 90.7 Pro FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Usai sudah ketemani kamu di kuliner ya, teman Pro 2. Ngebahas kuliner tadinya itu dodol alame, teman Pro 2 dari Tapanuli Selatan ya. Nah, teman Pro 2 enggak terasa sudah jam 13. Jadi waktunya aku temani kamu dengan gaspol ya, teman Pro 2, berbagai informasi tentunya dari dunia olahraga, teman Pro 2 yang juga bakal kita hadirkan ke ruangan kamu ya di siang hari ini. Mungkin buat teman Pro 2 ada yang perlu kita gabung bersama Pro 2, selamat bergabung dan juga selamat mendengarkan Pro 2 RRI Cinta lewat aplikasi RRI Digital juga, teman Pro 2. Untuk kamu yang belum download aplikasinya, bisa download di Play Store ataupun di App Store. Oke, teman Pro 2, informasi dari dunia olahraga nih, teman Pro 2 ya. Jadi kali ini teman Pro 2 menurut informasi yang dilansir ya dari laman rri.co.id. Nah, salah satunya teman Pro 2 yaitu Real Madrid yang terus memperkuat skuad pada bursa transfer musim panas 2026. Los Blancos juga ini sudah mendatangkan ya ada 6 pemain untuk menghadapi musim 2026-2027, di mana perekrutan terbesar adalah yaitu Ian Diomande dengan nilai sekitar 115 juta euro. Di mana Real Madrid ini juga merekrut ya teman Pro 2 yaitu Max Cucurella seharga 55 juta euro. Dan teman Pro 2, Carlos SP juga didatangkan dengan nilai transfer 25 juta euro. Denzel Dumfries ini juga bergabung setelah ditebus senilai 20 juta euro. Nah, sementara itu Bernardo Silva dan Ibrahima Konate, teman Pro 2, juga direkrut ya. Ini tanpa biaya transfer, di mana keduanya memang bergabung dengan status yaitu bebas transfer. Nah, pelatih Real Madrid, teman Pro 2, Jose Mourinho, ini juga mengatakan pemain berpengalaman ini dibutuhkan untuk memperkuat timnya. Karena menurut sang pelatih, mereka dapat langsung memberikan dampak sejak awal musim. Nah, di sisi lain, teman Pro 2 Real Madrid ini memang sudah meraih ya pemasukan sekitar 189 juta euro dari penjualan pemain. Nah, langkah tersebut juga membantu menjaga keseimbangan keuangan klub. Diario ini menilai strategi transfer itu Real Madrid berjalan cukup efektif. Klubnya juga mampu memperkuat skuad tanpa mengabaikan kondisi finansial. Kehadiran 6 pemain baru ini diharapkan bisa menambah ya kedalaman skuad Real Madrid, yaitu Los Blancos membidik hasil maksimal pada seluruh kompetisi di musim 2026-2027.

0: Siapa sangka burung yang sering kali dikaitkan dengan hal yang berbau mistis ini termasuk hewan cerdas. Burung gagak dikenal bisa menggunakan alat untuk mendapatkan makanan atau menyelesaikan masalah. Bahkan, burung ini merakit alatnya sendiri. Burung gagak juga bisa mengenali wajah manusia, memiliki pola komunikasi yang rumit dengan gagak lain, dan memikirkan masa depan. Para ilmuwan bahkan menyebutkan bahwa kecerdasan burung gagak setara dengan anak-anak berusia 7 tahun.
1: Sinta, jangan lupa ya nak, kalau meninggalkan rumah, lampu-lampu dan peralatan elektronik lainnya dimatikan.
2: Iya mas, siap. Ya udah, Sinta sama Mia siap-siap pergi kuliah dulu.
3: Mama kamu bilang apa sih, Sin?
2: Ini nih, pesannya mama itu-itu terus dari dulu. Simple sih, nyuruh matiin semua lampu dan peralatan elektronik kalau nggak di rumah atau nggak digunakan.
3: Nah, benar tuh kata mama kamu. Aku lihat-lihat, kamu sering banget sih nggak matiin lampu. Kamu mau tahu nggak dampak buruknya kalau nggak matiin lampu? Dalam jangka waktu lama, itu bisa menambah konsumsi energi listrik. Sebagai generasi muda, kita tuh harus berkontribusi untuk mengurangi konsumsi energi itu. Kasihan kan bumi kita yang terus berjuang dengan perubahan iklim. Dalam waktu singkat, kamu akan boros listrik dan tagihan akan meningkat juga.
2: Ih, ya udah deh, aku matiin semua lampunya dulu ya.

0: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, seharusnya akan

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

0: Sampah-sampah di sini, aku buang kemana ya?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya.
0: Ih, apaan sih? Serius nih, di rumahku udah banyak banget sampahnya.
1: Kalau menurut aku sih, kamu pilah dulu semua sampahnya.
0: Oh, emang kenapa?
1: Ini ya, aku kasih tahu. Sampah di Indonesia udah bergunung-gunung menjulang tinggi. Belum lagi, Indonesia sering impor sampah plastik. Menurut data tahun 2020, sampah plastik yang diimpor mencapai 138 ribu ton. Itu karena Indonesia banyak banget industri plastik. Mulai dari industri kantong plastik, botol plastik, perabotan plastik, dan lain-lain. Kebanyakan bahan baku itu dari plastik.
0: Terus kenapa harus impor? Di Indonesia banyak sampah kan?
1: Masalahnya, sampah-sampah di Indonesia itu udah kecampur semua. Antara sampah plastik, sampah makanan, popok bekas, foto mantan, dan lain-lain. Akhirnya, itu butuh ongkos lagi buat memilah sampahnya. Jadi, mulai sekarang biasakan memilah sampah di rumah ya.
0: Ya iya ya. Ade, mana foto mantan banyak banget lagi.

Kembali lagi teman Prodio, aku masih temani kamu ya di Prodio FM RRI Cinteng di Gaspol. Nah teman Prodio, kayaknya masih dari dunia olahraga nih ya teman Prodio, itu sepak bola ya. Gak jauh-jauh dari sepak bola kayaknya. Nah teman Prodio, Timnas Indonesia ini memang sudah menghadapi ya laga penentuan melawan Singapura pada pertandingan terakhir di grup A Piala AFF 2026, di mana duel yang berlangsung di Stadion Jalan Besar Singapura pada Jumat 7 Agustus 2026. Nah tepatnya pada hari ini, laga ini juga menjadi perantau langkah Indonesia menuju babak semifinal turnamen. Skuad Garuda juga wajib meraih kemenangan demi menjaga peluang lolos. Indonesia kini menempati peringkat ketiga klasemen sementara di grup A dengan 6 poin. Vietnam dan Singapura ini berada di atas setelah sama-sama mengumpulkan 7 poin. Nah, kekalahan 0-3 dari Vietnam ini membuat Indonesia wajib menang atas Singapura demi menjaga peluang lolos ke semifinal. Hasil imbang atau kekalahan ini akan mengakhiri perjuangan Garuda pada fase grup. Pelatih Timnas Indonesia yaitu John Herman menilai laga melawan Singapura ini akan menjadi ujian terbesar bagi skuad Garuda sejauh turnamen berlangsung. Nah, tuan rumah ya tahun kedua, menurutnya tuan rumah ini tampil begitu konsisten sepanjang perjalanan fase grup. Dan meskipun ya respect kepada Singapura, Herman juga tetap yakin bahwa Indonesia juga memiliki kualitas untuk meraih kemenangan gitu ya. Dan dia juga menyebut perpaduan pemain senior dan juga para pemain muda ini yang menjadi kekuatan penting bagi tim Garuda.

0: cuan. Ya, istilah ini sering sekali kita dengar, bukan? Cuan adalah nama lain dari istilah mendapatkan keuntungan. Kata cuan sebenarnya berasal dari bahasa Mandarin, yakni kata ta cuan. Ta yang artinya besar dan cuan berarti keuntungan. Hal itu sebagaimana dikutip dari buku bertajuk Fundamental versus Technical karya Rifan Kurniawan dan Lianto Sudarso. Dalam bahasa gaul, cuan diartikan uang atau juga bisa berarti keuntungan. Istilah cuan juga sering terdengar dan diucapkan oleh banyak pelaku usaha di tanah air. Tak hanya itu, kata tacuan juga kerap menjadi istilah dalam investasi saham. Pengertian cuan dalam investasi adalah faktor yang harus diperhatikan oleh seorang investor guna mendapatkan keuntungan yang maksimal.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

Kembali lagi teman produa di gaspolnya, dan teman produa masih dari dunia olahraga itu sepak bola. Dan kali ini teman produa FIFA akan mengevaluasi tata kelola organisasi setelah membatalkan rencana penjualan 20% saham yaitu entitas pengelola hak komersial Piala Dunia. Langkah ini juga diambil menyusul kritik terhadap proses pengambilan keputusan yang dinilai kurang transparan. Nah, pembatalan rencana tersebut juga memicu sorotan terhadap kepemimpinan presiden yaitu FIFA Gianni Infantino. Sejumlah konfederasi dan juga pemangku kepentingan sebelumnya juga meminta FIFA memperkuat transparansi dalam setiap kebijakan strategis. Di tengah polemik ini juga teman produser Sekretaris Jenderal FIFA dan Dewan Manajemen FIFA juga menyatakan tetap mendukung pemimpinan Infantino. Pernyataan itu juga disampaikan sesuai dengan pertemuan pemimpinan ya FIFA di Rabat, Maroko. Nah, teman produa, FIFA juga menyatakan evaluasi dilakukan untuk memperkuat tata kelola organisasi. Langkah ini diharapkan bisa mencegah persoalan yang sama pada masa yang mendatang. Infantino juga menyampaikan dukungan kepada Sekretaris Jenderal FIFA dan jajaran administrasi, mengapresiasi juga kinerja mereka dalam menjalankan berbagai program organisasi. Infantino, teman produa, ini menjabat sebagai Presiden FIFA sejak 2016. Masa jabatan ketiganya berlangsung hingga 2027 setelah kembali terpilih pada Kongres FIFA 2023. Oke, informasi ini teman produa dilansir dari rri.co.id.

0: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
1: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, tangga.
0: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

Tema Prodi kembali temani kamu di Prodi Hari Centang, dan kali ini Tema Prodi di Entertainment Room ya. Tema Prodi yaitu Xiumin dipastikan tidak mengikuti jumlah agenda promosi ya comeback Stray Kids karena masih menjalani perawatan rehabilitasi sesuai dengan anjuran medis. Nah, Tema Prodi JYP Entertainment ini juga menyampaikan pengumuman ini melalui pernyataan resmi ya kepada para penggemarnya pada hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Dan agensi juga menjelaskan keputusan ini juga berlaku ya untuk beberapa kegiatan promosi mini album terbaru yaitu Stray Kids yang bertajuk Disended ya tahun 2022. Album ini dijadwalkan resmi rilis pada 7 Agustus pukul 13 ya waktu setempat. Dan juga Xiumin ini enggak menghadiri acara yaitu Melon Music Wave, siaran langsung Music Bank dan juga Station Hit Listening Party ya. Sementara pada 8 Agustus dia juga dipastikan absen juga teman produknya dari siaran langsung show yaitu So Music Core dan juga Station Hit Listening Party. Nah, teman produknya meskipun tetap akan berpartisipasi ya dalam rekaman Music Bank sesuai jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya, namun dia juga mengikuti rekaman yaitu So Music Core serta mini fan meeting sebelum siaran langsung berlangsung ya. Nah, teman produknya dari pihak yaitu manajemennya ya, Tempura Dua ini menyampaikan kondisi kesehatan yaitu Xiumin juga terus dipantau secara berkala selama proses pemulihan dan juga rehabilitasi berlangsung. Tingkat terlibatannya dalam berbagai kegiatan juga terus disesuaikan berdasarkan perkembangan kondisi kesehatan selama beberapa bulan terakhir ini. Oke, Tempura Dua di mana GIF Entertainment juga kembali mengatakan ya permohonan maafnya atas kekhawatiran yang memang masih dirasakan oleh para penggemar terkait dengan kondisi yaitu Xiumin ya. Agensi yang mengatakan kesehatan artisnya akan selalu jadi prioritas utama dalam setiap keputusan mengenai aktivitasnya. Oke, teman Produe, tetap stay tune terus ya di 90,7 Produe RRI Cintang di siang ini.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradiorri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

Okay, Tong Pradue, kita kembali lagi ya di siang ini. Tong Pradue masih di Entertainment Room Teman Pradue yang baru bergabung, selamat bergabung di Pradue. Nah, Tong Pradue kali ini ya melansir informasi juga nih Tong Pradue.

Kemudian para dua, kabar terbaru ya dari Rocky yang membocorkan kabar yang sudah lama ditunggu para penggemar Rihanna. Penyanyi asal Barbados disebut sedang berada di studio dan juga menggarap musik baru. Nah, People ya, tahun para dua diketip ya pada 6 Agustus. Ini juga melaporkan bahwa Rocky ini mengabarkan kabar tersebut dalam wawancara yaitu The Jason Lee Show diunggah pada hari Rabu 5 Agustus, di mana rapper yang berusia 37 tahun ini membantah anggapan bahwa dirinya menjadi alasan Rihanna belum merilis album penuh sejak yaitu Anti pada 2016. Nah, penggemarnya selama ini juga kerap percaya bahwa hubungan Rihanna dengan Rocky, keluarga mereka yang terus bertambah serta kesibukan bisnis membuat musik baru itu tertunda. Dan kemudian teman produser yang menegaskan bahwa Rihanna benar-benar sedang bekerja. Dan itu juga diungkapkan oleh spontan oleh Rocky, memberikan harapan baru kepada penggemar Rihanna yang sudah menunggu musik-musik baru hampir ya satu dekade. Siapa nih teman produser yang rindu banget ya dengerin karya-karya baru ya, musik-musik baru dari Rihanna. Oke, tahun produser memang hampir untuk album terakhir Rihanna ya, nanti yang rilis di tahun 2016, ini juga bertahan 2 pekan di puncak Billboard ya. 200 teman produser melahirkan sejumlah lagu hit seperti Work ya, Needed Me, Love on the Rain ya. Nah, sejak itu juga memang Rihanna ini belum merilis album penuh, dan dia juga tetap beberapa kali juga kembali ke panggung, terus juga mengeluarkan lagu-lagu untuk project filmnya. Di tahun 2023, Rihanna tampil dalam pertunjukan paruh waktu Apple Music Super Bowl, dan dia membawakan sejumlah lagu populer termasuk juga We Found Love, Diamond, Work, dan juga Umbrella. Penampilannya juga menjadi sorotan setelah Rihanna mengunggah mengungkapkan dirinya sedang mengandung teman produser untuk anak keduanya ya, bersama dengan Rocky. Di luar musik, Rihanna memang mengembangkan ada banyak hal lah ya, teman produser bisnisnya. Terus juga rilis terbaru Rihanna yang terakhir itu A Friend of Mine untuk music film yaitu The Smooth pada tahun 2025. Dan sebelumnya juga sempat ya teman produser yang merilis yaitu Leave Me Off ya untuk film Black Panther Wakanda Forever pada tahun 2022. Nah, lagu ini memang mengantarkannya meraih nominasi Academy Award untuk lagu original terbaik. Isyarat soal kembalinya Rihanna ke studio sebenarnya memang udah muncul lama ya sebelum komentar Rocky ini teman produser. Kemudian untuk awal tahun ini Rihanna juga sempat membagikan ya video kegiatan sehari-harinya, memperlihatkan jadwal pergi ke studio juga gitu. Jadi emang pada Juli Rihanna juga tampil bersama dengan Jay-Z ya dalam sebuah pertunjukan ekstra ini di Yankee Stadium. Mereka juga membawakan Run This Town, kemudian juga Bit Better Have My Money ya teman produser. Oke deh teman produser, kita tunggu aja lah ya untuk rilisan lagu-lagu ataupun musik-musik baru yang nantinya seperti apa sih yang akan digarap oleh Rihanna.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015,

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
3: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar

0: Wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

0: Teman Pro 2, terima kasih kebersamaannya di kesempatan untuk siang hari ini ya Teman Pro 2. Dan nantinya Teman Pro 2 tepat jam 15 lewatnya 4 menit akan kami kemandangkan nanti azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Info Pro 2.
0: Ada 3 info Pro 2 yang bakal kuhadirkan ke ruang dengar kamu Teman Pro 2. Nah, salah satunya Teman Pro 2 yang dilansir dari laman rri.co.id, Blackpink dipastikan tampil dengan formasi lengkap dalam acara perayaan 10 tahun debut yang digelar di Seoul pada 8 Agustus. Kepastiannya juga diumumkan oleh Yeji Entertainment setelah berkoordinasi dengan agensi yang menaungi masing-masing anggota pada Jumat 7 Agustus 2026. Dan sebelumnya juga pihak Yeji Entertainment mengumumkan akan menggelar acara temu penggemar spesial untuk merayakan satu dekade perjalanan Blackpink. Namun agensi juga sempat menyebut kehadiran anggota menyesuaikan jadwal masing-masing sehingga memunculkan berbagai spekulasi di kalangan para penggemar. Beralih untuk informasi yang kedua di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, kali ini informasi datangnya dari Gia Indrawari yang melanjutkan bab baru dalam perjalanan musiknya usai mengulas tentang yaitu Safe Feeling dan juga Safe Love di album Berdamai. Gia hadir mengemas album penuh keduanya secara berbeda. Bertajuk Rasi Bintang, album ini juga mengeksplorasi sisi lain manusia saat harus berhadapan dengan cinta dan segala misterinya. Melalui Rasi Bintang, Gia menghadirkan perjalanan emosional tentang rasa takjub, takut kehilangan hingga fase life after break off yang dekat dengan realita percintaan di relasi masa kini. Pendengar juga akan diajak menikmati sementara semesta baru yang dibangun Gia melalui visual, cerita, dan juga musik yang mempresentasikan bahasa cinta generasi sekarang. Dan untuk informasi yang terakhir, Teman Pro 2,

0: Info Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2, Rose dipastikan menghadiri acara peringatan 10 tahun debut Blackpink setelah yaitu The Black Label memberikan klarifikasi resmi kepada para penggemar. Kepastian tersebut disampaikan menyusul beredarnya informasi tidak akurat mengenai keikutsertaannya dalam perayaan spesial tersebut. Dan YG Entertainment juga mengumumkan acara temu penggemar khusus akan berlangsung 8 Agustus mendatang, Kamis 6 Agustus 2026. Kegiatan tersebut juga diselenggarakan untuk memperingati satu dekade jejak Blackpink resmi memulai debutnya di industri musik Korea. Dan teman Pro 2, dalam pengumuman resminya, YG Entertainment juga menjelaskan karir anggota menyesuaikan jadwal masing-masing. Oke, teman Pro 2, The Black Label juga memastikan seluruh pengaturan penting telah dipersiapkan sejak jauh hari agar Rose dapat bertemu para penggemarnya. Agensi juga menegaskan kehadiran dalam perayaan tersebut telah menjadi prioritas utama Rose sejak awal persiapan dilakukan. Oke, demikian untuk 3 info Pro 2 di sore ini. Ya teman Pro 2, sampai di sini aku temenin kamu ya barengan sama aku Ati yang udah nemenin kamu dari jam 10 tadi hingga jam 15, dan nantinya ada Tias yang bakal nemenin kamu sampai jam 20 ya waktu Indonesia bagian barat. Teman Pro 2, nantinya jam 15.04 akan kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

menyampaikan apa yang diperlukan, bukan menyampaikan apa yang diinginkan. Ilmu itu ada di mana-mana, pengetahuan di mana-mana tersebar, kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar. Aku belajar dan membaca agar umur orang lain berguna bagiku, dan aku menulis agar orang lain mengambil manfaat atas umurku. Yang memuji lebih penting dari pujian, tiada guna selaksa pujian bila datangnya dari syaitan. Ustadz Felix Yeung.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Betang, berita tentang Sintang.

Oke, Taman Pro 2 balik lagi nih ya barengan sama Tias di sore ceria hari ini. Dan di hari ini edisi hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Tentunya dengan rangkaian informasi dan juga acara nih ke ruang dengar kamu. So, Taman Pro 2 kita udah masuk di segmennya Betang ya, berita tentang Sintang. Dan di sore kali ini beritanya itu tentang Balai Karantina Badau awasi jalur ilegal perbatasan nih. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan atau BKHIT Kalimantan Barat melalui Satuan Pelayanan PLBN Nanga Badau bersama Kepala BKHIT Kalimantan Barat Ferdi meninjau jalur tidak resmi di sekitar PLBN Nanga Badau sebagai upaya memetakan titik-titik yang berpotensi menjadi jalur lalu lintas ilegal media pembawa. Peninjauan dilakukan pada jalur yang berada di bawah pengawasan Pos 3 Kotis 1 Satgas Pemtas RI Malaysia dan didampingi oleh personel Satgas Pemtas RI Malaysia Yon Armet 13 Nanggala. Kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi ya dalam upaya memperkuat pengawasan di kawasan perbatasan di Taman Pro 2. Nah, Taman Pro 2, Kepala BKHIT Kalimantan Barat Ferdi menyampaikan ya, pengawasan karantina di wilayah perbatasan mengedepankan konsep yang kolaboratif. Dan selain pengawasan, BKHIT Kalimantan Barat melalui Satpol PLBN Nanga Badau juga melaksanakan upaya preemptif melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai media informasi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan karantina.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

Masih di sore ceria ya, dan masih infonya tentang Balai Karantina Badau awasi jalur ilegal perbatasan nih. Melalui kegiatan ini ya, Tambang Pro 2 BKHIT Kalimantan Barat terus memperkuat pengawasan perbatasan bersama para pemangku kepentingan guna melindungi sumber daya hayati Indonesia dari ancaman hama dan juga penyakit nih.

wilayah Kalimantan Barat tetap terjaga. So itu tadi ya teman Pro 2 infonya tentang Balai Karantina Badau yang awasi jalur ilegal di perbatasan. Dan infonya ini teman Pro 2 aku kutip dari laman rri.co.id.

gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

0: Bu RT, Bu RT, Bu RT, lihat itu, air di pari sudah mulai keruh, warnanya coklat pekat sekali Bu RT. Bagaimana ini Bu RT? Ah,
1: waduh, Pak Didi, itu tandanya tanah di atas sudah penuh air. Lihat pohon di lereng itu, posisinya sudah miring.
0: Astaga, ada retakan di tanah depan rumah saya. Apa kita harus mengungsi saja, Ibu RT? Aduh, bagaimana ini?
1: Jangan tunggu lagi, Pak. Ambil tas siaga bencana. Kita kumpul di titik evakuasi sekarang. Ayo, cepat informasikan warga yang lain.
0: Ayo, ayo, ayo Ibu, ayo Ibu, ayo.
2: Tanah longsor tidak terjadi tanpa peringatan. Waspadai tanda-tandanya. Air sumur keruh tiba-tiba, munculnya retakan di lereng ataupun pohon dan tiang listrik yang miring. Saat hujan deras lebih dari 2 jam, jangan lengah. Segera evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman, kenali ancamannya, kurangi risikonya.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Hai hai hai teman Pro 2 ya, balik lagi barengan sama Tias nih. Nantinya kita di sini masuk di segmennya nongkrong bareng Sidak ya. Dan kita nanti ngobrolin temanya hari ini, yaitu merawat tradisi mengukir prestasi bersama Bujang Dara Gawai Sintang 2026. Dan nantinya seperti apa keseruan kita ngobrol-ngobrol bareng Bujang Dara di Gawai Sintang 2026. So tetap stay tune aja teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai hai hai teman Pro 2, balik lagi nih ya barengan sama Ties di sore ceria kali ini. Dan kita udah masuk di segmennya NBS nih. Dan tentunya nih di sore ini ya teman Pro 2, ada narasumber yang kece abis nih tentunya, karena ada Bujang Dara Gawai Sintang 2026 di sini. Halo guys.
3: Halo.
2: Ayo cek cek suaranya, cek cek.
3: Halo semuanya.
2: Oke, aman ya suaranya. Nah, jumpa lagi kita di NBS kali ini ya. Dan di sore ini kita mau ngobrolin soal merawat tradisi, mengukir prestasi bersama Bujang Dara Gawai Sintang 2026 nih. Nah, di sini buat kalian yang mau lihat visualnya nih teman Pro 2 ya, bisa langsung aja cek YouTube kita di channel YouTube RRI Sintang. Di sini ada Bang Irfan Junaidi ya sebagai Bujang Gawai Kabupaten Sintang 2026. Dan ada juga Kak Jessica Vintinas Natasha sebagai Dara Gawai Kabupaten Sintang 2026. Dan sebelum masuk ke obrolan yang lebih serius nih ya, kita boleh perkenalan dulu dirinya masing-masing ya, mulai dari nama, asalnya, terus hal menarik nih ya tentang diri kalian. Boleh silakan.
3: Dari mana nih?
2: Boleh Bujangnya dulu.
3: Oke, izin ya. Halo semuanya. Tentunya terima kasih Kak udah mengundang kami sebagai narasumber pada hari ini. Suatu kebanggaan dan kehormatan bagi kami tentunya. Izinkan saya Irfan Junaidi, biasa dipanggil Irfan. Bujang Gawai Kabupaten Sintang tahun 2026. Saya berasal dari Kayan Hilir, tepatnya Desa Lingkung Bindu. Untuk saat ini saya sedang menempuh pendidikan program studi pendidikan ekonomi Universitas Tanjung Pura. Memang ada satu hal yang menarik dari saya, memang teman-teman belum tahu, yaitu saya senang kali bermain alat musik tradisional. Salah satunya sape.
2: Sape. Oke. Yeah. Terkenalnya memang di Kalimantan itu ya. Oke, kalau kita melipir ke darahnya gimana nih?
4: Baik, perkenalkan nama saya Jessica Vinti Natasha. Saya bersekolah di SMA Negeri 3 Sintang. Saya berasal dari Ketungau. Ada hal unik yang ada pada diri saya, sebenarnya itu saya pemalu, tapi tergantung situasi. Tapi ketika membahas tentang budaya, saya sangat tertarik. Terima kasih.
2: Oke, terima kasih ya untuk Bujang Dara perkenalannya nih. Nah, kita ngobrol-ngobrolin soal Bujang Dara Gawai Sintang 2026 nih ya. Diibaratkan sebagai sebuah cerita. Nah, itu apa judul cerita perjalanan kalian hingga bisa berada di titik saat ini?
3: Apa ya, Dara?
4: Kalau saya sendiri sih dari kata ragu menjadi bangga, karena menurut saya ya para finalis kemarin itu mereka udah banyak berpengalaman, sedangkan saya juga belum ada pengalaman sama sekali. Jadi saya ragu, untuk kadang ada saat enggak pedenya. Tapi ternyata saya bisa lewatinnya.
2: Wih, keren. Kalau dari Bujangnya sendiri?
3: Kalau dari saya ya, saya kepikiran ini judulnya menarik adalah berani melangkah berarti siap mengabdi.
2: Okay.
3: Artinya satu kali langkah itu bermakna untuk bagaimana pengabdian kedepannya, Kak.
2: Okay.
3: Makanya itu sangat menarik dalam mengambil judul terkait pencapaian dari Bujang Dara ini.
2: Yeah. Okay. Keren-keren banget ya. Dari judulnya itu. Okay. Dan kalau untuk pengalaman unik apa sih atau lucu yang selama mengikuti proses pemilihan Bujang Dara Gawai Sintang 2026 ini, ada gak sih?
3: Tentunya ada ya, Dara.
4: Ada.
2: Mungkin bisa diceritain gak sih?
3: Okay, boleh Bujang duluan ya menceritakannya. Karena proses ini memang tidaklah instan ya tentunya, Kak. Masih dalam proses panjang, tentunya kami melewati berbagai macam, terutama kami mengikuti karantina. Ada masanya memang dalam kegiatan ini kami memang sudah persiapkan, tapi ada kalanya memang secara spontan. Contohnya pada saat sesi anjang sana ya.
4: Iya, betul.
3: Di situ kami merasa hal paling terunik memang anjang sana ini kan kami menempuh perjalanan ke suatu tempat itu, Kak. Salah satunya insight panjang. Untuk mengenal budaya-budaya yang ada di Rumah Petang Isit Panjang. Di mana dalam perjalanan itu kami menemukan hal yang memang anomali lah kami bilang, terkait bagaimana peserta itu di dalam pertandingan itu banyak macam lah terkait tingkah lakunya. Mm-hmm. Hal itu ya saya merasa keunikan dan keseruannya sangat terasa pada saat kami melaksanakan yang sana itu, Kak.
2: Oke, okay, berarti juga nilai kebersamaannya juga ada di sana.
3: Kebersamaan dapat ya.
2: Oke. Okay. Kalau dari Darunsu sendiri ada cerita juga yang lain?
4: Sama, paling berkesan tuh waktu Anjang Sana.
2: Anjang Sana ya, itu ya.
4: Kan lumayan jauh juga kan. Mm-mm. Ada yang enggak mampu sama transportasi roda 4, jadi ada yang mabuk.
2: Oh, ya gitu. Berasa sih itu ya kalau lagi perjalanan kayak gitu. Oke. Okay. Yeah. Dan untuk dibalik sosok Budara ini ya, yang terlihat anggun dan percaya diri ini pastinya kan. Sebenarnya apa sih hal sederhana yang paling membuat kalian itu bahagia?
3: Oke, Bujang dulu ya.
2: Boleh, silahkan.
3: Hal yang paling sederhana membuat saya bahagia itu terutama tentunya bisa berkumpul bersama keluarga, Kak.
2: Oke. Okay.
3: Kedua itu ya mendapatkan hal-hal yang baru. Mm-hmm. Salah satunya ya pada saat mengikuti ajang finalis Bujang Dara itu saya mendapatkan hal-hal yang baru, tentunya hal yang positif. Itu membuat saya bahagia dan membuat saya ya merasa senang itu, Kak.
2: Oke.
3: Okay. Salah satunya pertemanan itu, Kak.
2: Pertemanan, ikatannya ya,
3: iya,
2: di situ berasa bondingnya ya.
3: Iya, oke. Okay.
2: Dari dadanya sendiri?
4: Yang buat saya bahagia juga itu melihat kedua orang tua saya. Mm-hmm. Mereka bangga dengan saya, support mereka juga. Mm-hmm. Dan saya mendapatkan pengalaman-pengalaman baru juga, teman-teman baru. Mm-hmm. Nggak hanya di usia yang sama tapi berbeda-beda.
2: Oh iya, benar sih. Karena kan baru pertama juga kan. Jadi betul, ngerasa ini pengalaman paling berharga banget, apalagi disupport sama orang tua juga.
3: Betul.
2: Nih. Oke. Okay. Nah, kalau untuk sosok yang paling menginspirasi kalian dalam menjaga budaya dan tradisi daerah tuh siapa nih kira-kira?
4: Kalau saya sendiri Bu Sum.
2: Bu Sum siapa itu?
4: Bu Sum Julia Eswood.
2: Oke.
4: Okay. Ya. Dia yang punya galeri Sintang.
2: Oh, galeri Sintang. Ya, oke.
4: Okay. Dia tokoh perempuan yang ada di sini yang memperkenalkan kain ikat tenun. Kain tenun ikat Sintang.
2: Kain tenun ikat Sintang ya. Oke. Okay. Kalau dari Bujangnya sendiri ada enggak sih sosoknya
3: yang tentunya ada sosok yang menginspirasikan saya, Kak.
2: Mm-mm.
3: Terutama itu adalah kedua orang tua saya. Terlebih-lebih nenek moyang saya.
2: Mm-mm.
3: Karena mereka selalu mengajarkan saya ketika mengumpul keluarga lah di sebuah perdesaan atau di kampung halaman saya, mereka selalu ya mengajarkan saya terutama dalam pelestarian budaya itu tidak hanya terkait tentang adat ya.
2: Yeah.
3: Salah satunya bahasa, menggunakan bahasa ibu.
2: Mm.
3: Itu salah satunya juga menginspirasikan saya agar saya tidak melupakan suatu bahasa itu.
2: Benar.
3: Dan kedua itu adalah tokoh-tokoh adat yang ada di masyarakat di desa saya.
2: Okay.
3: Karena mereka juga memiliki ya pengalaman terkait adat-adat yang dapat diteruskan kepada kami sebagai generasi muda gitu kan.
2: Oke, okay. Itu ya. Kalau untuk perjalanannya nih ya, kita ngomong ke perjalanan menuju Bujang Dara Gawai Sintang di 2026 ini ya. Bisa diceritakan gak sih gimana awalnya muncul keinginan kalian ya untuk mengikuti ajang Budara Gawai Sintang 2026 nih? Ayo boleh, siapa yang mau mulai?
3: Bujang Dara dulu ya.
2: Oke, silakan.
4: Jadi saya itu mulai tertarik dengan Budara ini sejak beberapa tahun yang lalu. Mm-hmm. Saya melihat keluarga saya juga ada yang ikut jadi finalis Budara.
2: Okay.
4: Kemudian mereka ada yang menang. Mm-hmm. Di situ saya mulai tertarik dan mendapatkan tawaran juga mau ikut atau enggak.
2: Mm-hmm.
4: Pas tahun ini juga saya belajar 2 bulan sebelum karantina dimulai. Di situ saya belajar materi-materi tentang kebudayaan, public speaking, sama catwalk. Okay. Karena ada catwalknya juga kan di pas grand final itu aja.
2: Itu aja. Ya. Kalau dari Bujangnya sendiri gimana nih?
3: Okay, baik, sedikit bercerita ya Kak terkait mengenal Budara ini. Sebenarnya sudah beberapa tahun yang lalu sama seperti Dara. Pada saat di tahun 2022 kalau tidak salah Kak.
2: Mm-hmm.
3: Itu saya mengenal Budara dan di situ juga saya pertama kali diajak oleh teman saya Dara.
2: Mm-hmm.
3: Untuk mengikuti ajang ini, tetapi oleh karena ada beberapa hal memang menjadi faktor penghalang saya agar saya tidak bisa mengikuti itu Kak.
2: Yeah.
3: Sehinggalah di tahun 2023 itu saya sebagai tidak mengikuti karena tidak diajak juga, belum diajak tepatnya.
2: Mm-hmm.
3: Masuk 2024 itu saya masih ada kesibukan dan di tahun 2025 itu Saya sebenarnya udah 2 kali mengikuti kompetisi ini kak, ajang ini. Tahun 2025 itu pertama kali saya mengikuti ini, tetapi belum menerima kesempatan untuk menyandang sebuah gelar itu Bujang Gawai, begitu kak. Makanya di tahun 2026 ini saya mencoba lagi karena saya itu memiliki rasa kepercayaan diri itu kak, bahwa saya itu mampu memperoleh kesempatan untuk menyandang sebagai bujang, begitu kak.
2: Sama seperti judul untuk diri sendirinya tadi ya, betul, tetap mencoba terus ya tanpa ragu gitu. Deh, dan kalau untuk motivasi terbesar kalian nih untuk mengikuti pemilihan Budara Gawai tahun ini tuh apa sebelumnya?
3: Mungkin saya duluan ya Dara. Mungkin motivasi terbesar saya ya karena saya berawal dari stigma masyarakat di kampung gitu kak, bahwa bahasanya orang kampung itu kayaknya nggak bisa deh itu berkompetisi di ajang setingkat kabupaten ini. Nah, dalam hal itu saya termotivasi besar. Saya akan menunjukkan hal ini kepada masyarakat luas, bahwa bukan sekedar orang-orang kota saja yang mampu berkompetisi, bahkan orang-orang kampung juga banyak berpeluang, banyak potensi dalam mengikuti ajang kompetisi ini tentunya kak. Begitu kak, itu membuat saya termotivasi kak.
2: Jadi motivasinya tuh karena stigma masyarakat yang anggapnya kalau gak bisa nih orang daerah. Tapi ternyata dibuktikan ya di Bujang Gawai Sintang 2026 ini. Syukurlah akhirnya bisa mendapatkan titel itu ya. Bang Irfan tadi ya. Kalau dari darahnya sendiri gimana?
4: Kalau dari saya sendiri, saya termotivasi karena di era sekarang kan anak muda udah tidak terlalu tertarik lagi dengan budaya-budaya. Jadi dari situ saya mikir budaya Dayak ini kan lumayan unik dan beragam. Jadi saya mau jadi salah satu generasi muda yang memperkenalkan budaya Dayak agar lebih terkenal.
2: Terutama untuk yang seumuran ya, anak-anak muda gitu kan. Karena kan kayaknya udah jarang gitu anak-anak muda tahu kayak semacam apa sih Dayak itu kan, banyak juga kan budaya Dayak ya kan, turunannya itu banyak kan untuk subsukunya gitu kan. Mungkin itu yang perlu dilestarikan oleh kalian-kalian ini yang udah jadi Budara Gawai Sintang nih. Dan sebelum nih terpilihnya menjadi Budara Gawai Sintang nih, persiapannya apa aja sih? Boleh diceritain nggak?
3: Mungkin Dara boleh untuk menyampaikan duluan.
4: Sama kayak yang tadi, saya udah belajar tentang public speaking, wawasan-wawasan tentang budaya, catwalk juga.
2: Sama kah seperti bujangnya?
3: Mungkin tambahan aja sih kak. Terlebih dahulu kita mempersiapkan sebelum kita mengikuti ajang ini, kita harus kenal dulu apa sih itu budara. Biar kita tahu jika kita terpilih nanti, kita tahu konsekuensinya apa. Apa sih menjadi ranahnya sebagai budara itu nanti. Dan jika kita sudah tahu, berarti kita sudah siap. Tinggal saja kita hanya menambahkan segala bentuk wawasan, pengetahuan umum. Mungkin terlebih itu ya public speaking kita. Terlebih mental dan fisik kita harus dipersiapkan juga.
2: Iya, itu perlu banget sih mengikuti ajang-ajang seperti ini gitu kan. Betul. Sangat dibutuhkan. Dan terakhir nih sebelum kita break ya teman-teman, apa sih tantangan terbesar selama mengikuti prosesnya nih? Kalau dari kalian?
4: Kalau dari saya sendiri lumayan kurang percaya diri sih kak, karena kan yang ikut Bujang Dara ini udah banyak sekali mereka pengalamannya, udah mengikuti ajang lomba di mana-mana. Sedangkan saya ini baru pertama kali, jadi saya sempat ragu dengan diri saya sendiri. Tapi dari situ saya belajar lebih untuk mencoba, ternyata bisa.
2: Bisa dibuktikan ya, akhirnya bisa. Kok dari bujangnya sendiri?
3: Kak, ini walaupun saya udah mengikuti kedua kali ya kak. Tapi dalam benak pikiran saya itu masih menyimpan rasa keraguan. Makanya kepercayaan diri ini menjadi tantangan terbesar ketika saya masih dalam finalis itu kak, finalis peserta. Apakah saya yakin akan bisa mendapatkan gelar itu kak, walaupun dari awalnya saya memiliki kepercayaan itu kak. Tapi semasa itu saya masih memiliki rasa kebingungan, keambangan. Apakah saya bisa memperoleh kesempatan itu kak? Itu kak.
2: Jadi ada overthinkingnya, ada gitu ya juga. Selama masa finalis itu, iya pasti kebayang sih gimana nih, apakah aku bisa mencapai itu gitu kan, apalagi aku udah pernah coba gitu kan, pasti ada target juga kan nanti. Kita akan ngobrol-ngobrol juga nanti lebih banyak ya bersama Bujang Dara, Gawai Sintang ini. So teman Pro 2 tetap stay tune aja ya di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Oke teman Pro 2, kita masih di nongkrong bareng Sidak nih ya di sore ceria kali ini, dan masih barengan sama Budara Gawai Sintang 2026 nih teman Pro 2 di sore ini. Hai guys.
1: Halo.
0: Oke, kita ngobrolin soal gimana sih cara merawat tradisi di tengah generasi yang modern nih ya. Nah, menurut kalian nih, apa makna gawai Dayak bagi generasi muda saat ini? Kan kalian masih pada muda-muda nih pastinya kan. Gimana menurut kalian?
1: Ujang dulu ya. Mungkin ya menurut generasi muda secara pribadi ya kak, secara umumnya memang gawai ini sebagai sarana ungkapan syukur pasca panen. Tetapi saya melihat sekarang yaitu gawai ini sebagai sarana wadah untuk mempersatukan berbagai macam orang dari berbagai suku untuk menyatukan gagasan dan idenya. Bagaimana gawai ini nanti dapat sekreatif mungkin dan dapat direlevankan dengan dunia modern sekarang.
0: Okay.
1: Itu kak,
0: menurut saya. Okay. Kalau dari darahnya sendiri gimana nih?
2: Baik, tanggapan saya juga hampir sama dengan Bujang. Gawai ini untuk anak muda sekarang itu untuk sebagai pemersatu anak muda dari berbagai daerah bertemu di satu tempat.
0: Itu ya untuk makna gawai menurut diri kalian sendiri ya sebagai generasi mudanya nih. Dan gimana sih cara anak muda ini bisa ikut menjaga budaya lokal agar nggak cuma dikenal saat perayaan gawai aja nih, gimana menurut kalian?
2: Menurut saya mereka bisa menggunakan baju-baju yang ada motif tenunnya seperti yang saya gunakan sekarang. Itu kan tidak hanya digunakan saat musim gawai. Itu bisa digunakan di saat acara-acara
0: formal gitu ya.
2: Ya, undangan
0: perayaan lainnya
2: ya,
0: gitu kan.
2: Perayaan lainnya.
0: Selain gawai gitu. Kalau dari Bujangnya sendiri?
1: Kalau dari saya kak, saya mikirnya peran generasi muda ini sangat penting bagaimana kemajuan budaya untuk kedepannya. Kalau menurut saya, generasi muda ini harus ya benar-benar terlibat aktif dalam salah satunya kegiatan adat dan seni. Dan juga cara melestarikan bagaimana, dan itu tidak cukup secara pelestarian, tapi harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Itu penting juga menurut saya. Seperti apa nih contohnya yang perlu kita praktekkan sebagai generasi mudanya nih, kalau menurut kalian?
1: Contohnya yang seperti saya bilang tadi itu kak, menggunakan bahasa ibu itu salah satu contoh mempraktekkan budaya.
0: Bahasa ibu itu perlu digunakan juga ya untuk kehidupan sehari-hari. Untuk di era digital seperti sekarang nih ya, gimana sih peran media sosial dalam memperkenalkan tradisi dan budaya di Sintang ini?
1: Bujang dulu ya, atau Dara dulu bu?
2: Boleh. Untuk media sosial ini sebenarnya kita di zaman sekarang lebih mudah ya untuk memperkenalkan budaya, karena dengan cara kita mempromosikan budaya dengan video kreatif, orang-orang juga dapat tertarik. Jadi untuk mempromosikannya agar lebih terkenal, buat video edukasi yang lebih menarik sih saran saya.
0: Kalau dari Bujangnya sendiri seperti apa nih?
1: Baik. Tentunya di zaman modernisasi dan perkembangan teknologi, media digital ini sangat pengaruh kuat tentunya kak. Sebagaimana ya media digital ini sebagai sarana satunya mempromosikan dengan cara efektif tentunya ya. Dan juga saya rasa penggunanya harus bijak dalam menyampaikan informasi secara positif. Gitu kak, jangan sampai ya menyampaikan hal sesuatu itu tidak berdasarkan dengan kenyataan dan faktanya.
0: Betul, memang kita harus menyampaikan segala sesuatunya itu harus berdasarkan fakta gitu ya, bukan asal aja gitu Nah, kalau untuk tradisi atau nilai budaya apa nih yang menurut kalian harus terus dipertahankan atau diwariskan gitu ya, selain tadi kayak bahasa ibu itu ya. Nah, itu apa nih kalau menurut kalian?
2: Kalau menurut saya gotong royong, karena untuk gotong royong ini bisa membantu satu sama lain kan kak. Dari intinya bisa mempererat satu sama lain. Jadi kayak ya.
0: Buat nilai kebersamaannya di situ ya, kekeluargaannya juga dapat di gotong royong itu. Sama pun dengan Bujangnya.
1: hanya sama kak, hanya menambahkan sedikit terkait nilai ini, yaitu ya kebersamaan udah pasti, gotong royong, dan kita harus mencintai alam kita kak.
0: Iya, betul.
1: Begini kak, terkait kebersamaan dan gotong royong itu terasa pada saat tradisi yang mana kami ini mempunyai tradisi, yaitu ritual adat Beumo. Beuma itu begadang kak.
0: Oh begadang.
1: Di situ sangat terasa kebersamaannya dan gotong royongnya kak. Makanya itu harus kita teruskan dan kita harus mungkin dilestarikan nggak itu nilai-nilai itu.
0: Oke. Okay.
1: Ya demi kebersamaan masyarakat adat gitu kak.
0: Beumo tadi ya.
1: Beumo.
0: Beumo.
1: Beumo begadang itu.
0: Begadang.
1: Beladang.
0: Berladang.
1: Berladang.
0: Berladang. Yeah. Oh oke. Okay. Yeah. Mohon maaf ya disclaimer nih karena saya bukan orang asli dari Kalimantan nih. Oke. Okay. Dan kita lanjut ke tentang prestasi nih ya, dan membawa nama Sintang juga nih sebagai budara gawai Sintang ya kan. Nah, menjadi budara gawai ini bukan cuma tentang penampilan kan pastinya, dan ada juga wawasan dan juga karakter nih. Terus gimana sih kalian memaknai peran kalian yang saat ini udah diberikan predikatnya itu? Gimana ayo?
2: Untuk saya, menurut saya penampilan itu hal yang bisa dikebelakangkan. Menurut saya yang utama itu wawasan dan karakter. Okay. Karena untuk di zaman sekarang ini anak muda juga sudah lumayan mengabaikan tentang karakter. Jadi karakter yang paling utama menurut saya.
0: Karakter dulu, baru wawasan, baru penampilan.
2: Penampilan, okay. Karena penampilan bisa
0: diusahakan.
2: Diusahakan.
0: Oke. Okay. Kalau karakternya belum kebentuk kan pasti agak sulit nih.
2: Iya,
0: benar. Kalau dari bujangnya sendiri gimana?
1: Kalau dari bujangnya agak sedikit membedakan ya dari darah ya. Mungkin ya saya merasa dalam ketiga ini menjadi fondasi yang sangat krusial tentunya kak. Di antara yang memiliki penampilan menarik, wawasan dan karakter. Yang dimana ketika kita memiliki penampilan menarik, itu dapat menarik perhatian banyak orang gitu kak. Jadi ketika kita memiliki wawasan dan karakter, kita dapat menciptakan bagaimana pengaruh ke depannya gitu kak, terkait budaya. Yang pastinya kita mau pengaruh budaya yang positif gitu kak. Itu saya ngerasa itu yang.
0: Oke. Seperti itu. Jadi utamanya nih lebih ke penampilan, wawasan,
1: itu saling
0: karakter.
1: Menyeimbang kak, mengaraskan aja ya.
0: Oke, saling seimbang ya. Oke. Dan untuk prestasi nih, apa yang ingin kalian ukir selama jadi budara gawai Sintang 2026 ini? Ada nggak sih target-target kalian gitu untuk kedepannya gitu kan? Ada nggak? Udah diobrolin dulu belum sebelumnya ini?
1: Oke, bujang ya jawab ya. Tentunya dalam hal ini merupakan kesempatan untuk kami kak, terutama untuk bujang dan dara. Terkait prestasi ya, tentunya ada kak. Kami ingin membawa nama terkhususnya Kota Sintang dapat dikenal secara khususnya budaya, bukan hanya di kalangan masyarakat Kota Sintang saja, tetapi dapat dikenal oleh masyarakat luas, bahkan sampai ke provinsi. Okay. Itu yang memang kami inginkan kak.
0: Oke, itu penting ya untuk penting melestarikan ya juga nantinya budaya Dayaknya ke masyarakat-masyarakat lainnya gitu ya.

0: yang benar dan nyata, fakta gitu kak.
1: Fakta gitu ya, yeah, ke masyarakat, yeah, memberikan dampak positif yang utama ya. Yeah, oke, okay, gitu. Dari Daranya sendiri?
2: Sama juga kayak Bujang, untuk semacam program sedang kami diskusikan.
1: Oke.
2: Okay. Jadi tunggu saja.
1: Oke. Okay.
2: Stay tune.
1: Dan kita nanti ngobrol lagi nih ya sebelum penutupnya nanti ya, yeah, teman-teman. Dan teman Pro 2 juga, buat nanti yang masih ngikutin kita nih di Nongkrong Bareng Sidak, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Oke teman Pro 2, kita masih di nongkrong bareng Sidak ya di sore hari ini. Dan kita masih barengan sama Budara Gawai Sintang nih di sore ceria kali ini. Masih ngobrolin tadi soal merawat tradisi ya, dan mengukir prestasi bersama Bujang Dara Gawai Sintang 2026 nih. Dan kita udah di segmen penutup nih teman Pro 2, ngobrolin soal proses nih ya, hingga jadi terpilihnya Budara nih. Apa pelajaran terbesar yang kalian dapatkan selama prosesnya nih?
3: Bujang dulu ya, atau Dara? Oke. Pelajaran yang saya dapatkan sehingga saya boleh salah satunya mendapatkan sebuah selempang ini kak, tentunya ya kan. Tentunya dalam hal ini saya dapat mempelajari saya ini bukanlah berdiri di kaki sendiri tentunya kak. Tentunya banyak orang yang mendukung atas perjalanan hidup saya ini terkait semasa saya sebagai finalis tentunya kak.
2: Okay.
3: Saya mempelajari ya banyak orang di luar sana yang mendukung baik secara moral maupun material, sehingga saya boleh dan mampu juga untuk mengikuti, sehingga juga dapat memperoleh kesempatan sebagai bujang tentunya kak. Itu kak pelajaran yang saya dapatkan.
2: Kalau dari Daranya sendiri gimana nih?
4: Kalau dari saya sendiri, hal yang saya pelajari ini bukan menjadi Dara itu bukan hanya sebuah gelar, tetapi menjadi generasi yang bertanggung jawab untuk budayanya sendiri.
2: Dan kalau arti gelarnya nih ya, kan kalian udah dapat predikatnya itu. Nah, arti gelar Budaya Gawai Sintang 2026 nih, bagi perjalanan hidup kalian tuh apa sih? Boleh diceritain gak?
3: Siapa di bandara atau?
4: Saya.
3: Oke.
4: Dari saya sendiri, gelar ini sebenarnya untuk mempertahankan gelar ini penuh tanggung jawab dan pengorbanan, baik dari waktu, tenaga, pikiran. Jadi ketika kita sudah diberi gelar, sebaiknya kita bertanggung jawab atas gelar tersebut.
2: Tanggung jawab ya, soal tanggung jawab. Oke, kalau dari bujangnya sendiri gimana nih?
3: Kalau dari bujang, saya izin mencontohkan sebuah selempang saja ya kak. Kalau menurut saya, selempang ini bukan hanya sekedar simbol atas kemenangan saja, melainkan selempang ini memberi makna, yaitu sebuah amanah tentunya dan tanggung jawab. Bagaimana saya secara pribadi, generasi muda tentunya dapat menginspirasi menjadi panutan generasi muda yang ada di luar sana, dan juga dapat mengabdi untuk menjaga nilai-nilai dan teladannya budaya ini. Dan dapat menjadi dampak positif terhadap masyarakat itu tentunya kak.
2: Dan kira-kira ada gak sih pesan yang ingin kalian sampaikan untuk masyarakat nih ya, ya tentang pentingnya menjaga budaya, ada gak sih dari teman-teman?
4: Dari saya sendiri, untuk masyarakat terutama generasi muda, kita jangan pernah malu dengan budaya kita, karena budaya kita ini luar biasa, keren, hebat. Jadi jangan pernah malu untuk melestarikannya, untuk mengenalkannya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
2: Thank you banget buat ininya ya, pesan-pesannya ya. Kalau dari bujangnya sendiri gimana?
3: Kalau dari bujang sih kak, tentunya sama seperti Dara. Jangan malu mengakui terlebih siapa diri Anda sebenarnya. Budaya adalah identitas yang harus kita jaga, yang harus kita cintai tentunya kak. Tentunya pesan ini terkhusus untuk masyarakat luas saja, bukan hanya sekedar untuk generasi muda, bukan hanya sekedar untuk orang tua. Ini semuanya mari kita sama-sama untuk berkontribusi, terutama dalam menjaga nilai-nilai budaya ini, agar budaya ini tetap kita lestarikan, tetap kita kembangkan, tetap kita hidupkan secara berkelanjutan tentunya kak.
2: Penting juga lagi untuk generasi muda saat ini ya kan, untuk menjaga dan melestarikan budaya itu, biar budaya kita sendiri tuh nggak putus gitu ya kan pastinya. Dan jika suatu hari nanti nih ya, masa tugasnya sebagai Budara Gawai ini selesai, hal apa yang ingin tetap kalian tinggalkan nih, menjadi apa nih, maksudnya kayak semacam tetap jadi orang-orang yang bertanggung jawab karena kan udah pernah memiliki predikat sebagai budara gitu, ada gak sih?
3: Ada ya tentunya, Dar.
4: Betul.
2: Salah satu contohnya nih apa nih, tanggung jawabkah atau nilai-nilai apa yang sekiranya bisa tetap melekat?
3: Oke, bujang dulu ya. Tidak terlalu jauh dari itu juga, Kak. Ya, tanggung jawab itu pasti. Walaupun kita tidak menyandang sebagai bujang lagi, terlebih juga kita harus tetap mencintai budaya kita, melestarikan juga. Dan tidak kalah pentingnya ya, kita harus tahu dari mana kita berasal. Itu aja, Kak.
2: Itu.
3: Kalau kita berasal dari orang Dayak, kita harus hidup juga sebagai, ya sesungguhnya orang Dayak itu mencintai nilai-nilainya seperti ya kebersamaan, gotong royong, mencintai dan menghargai, itu tentunya, Kak.
2: Oke, okay. Ya. Kok dari budaranya sendiri gimana nih?
4: Sama kayak bujang, yang paling penting itu tanggung jawab, dan jangan pernah takut atau malu untuk mengenalkan budaya kita, apalagi budara ya. Harus berani untuk berkontribusi dalam memperkenalkan budaya tersebut.
2: Berarti di luar itu pun, di luar masa tugas pun juga tetap kita memperkenalkan ya sebagai generasi mudanya. Oke, dan apa sih harapan terbesar kalian untuk Gawai Sintang di masa yang mendatang nih?
4: Untuk saya sendiri, harapan saya di gawai selanjutnya, semoga gawai selanjutnya itu lebih dikenal orang-orang dalam negeri maupun luar negeri, agar budaya kita lebih diketahui banyak orang.
2: Oke, okay. Dari bujangnya sendiri?
3: Kalau dari sasi kak sederhana saja terkait bagaimana gawai kedepannya, intinya jangan sampai kehilangan makna dan rohnya sebenarnya.
2: Oke. Okay.
3: Dimana pada dasarnya itu kita tahu gawai itu sebagai ya ungkapan syukur sekaligus sebagai wadah persatuan dan melestarikan budaya itu, Kak. Lalu kedepannya jangan sampai ya, walaupun ini sudah perkembangan zaman, artinya kita harus mengikuti juga, tapi jangan sampai meninggalkan ya jatinya sesungguhnya, itu aja sih, Kak.
2: Jati diri sesungguhnya sebagai orang Dayak
3: betul,
2: seperti itu. Dan terakhir nih, boleh gak sih ditutup dengan satu kalimat kayak seperti ini, bagi saya menjadi Jang Gawai Sintang 2026 berarti, nah boleh dilanjutkan gitu ya, boleh lihat ke kamera, begitupun juga nanti darahnya boleh bergantian. Silahkan mau yang mana dulu?
3: Nah, saya dulu ya.
2: Oke, silahkan.
3: Ada dua kalimat sih, Kak.
2: Oke,
3: yang membuatkan, pertama itu long life education, artinya pendidikan itu seumur hidup. Ini terkhususnya anak muda, selagi ada kesempatan untuk menggali, mempelajari entah itu budaya, entah itu pengetahuan lainnya, mari gunakan kesempatan itu semasa kita masih bisa untuk melakukannya. Itu pertama. Kedua ya, menjadi bujang ini berarti menjadi representasi budaya. Artinya ya, saya juga dan siapapun, terlebih walaupun bukan sebagai bujang, kita harus juga menjadi teladan dalam menjaga nilai-nilai budaya itu tersendiri sih, Kak, menurut saya.
2: Okay.
3: Itu saja.
2: Dari daranya gimana nih?
4: Dari saya sendiri, menjadi dara itu berarti harus memperkenalkan tentang budaya-budaya kita. Jangan sampai putus, jangan pernah malu dengan budaya kita, agar budaya kita semakin dikenal orang-orang.
2: Dikenal dan juga tetap lestari ya pastinya, ya, teman-teman. Oke, okay. Dan memang ya, merawat tradisi ini bukan cuma tentang menjaga masa lalu, tetapi bagaimana cara kita untuk membawa budaya ini jadi kekuatan ya, untuk menciptakan prestasi dan juga inspirasi di masa depan nantinya.
3: Betul.
2: Nih. Dan kita juga udah di akhir pembicaraannya nih ya. Terima kasih banyak untuk Bujang dan Dara dari Gawai Sintang 2026 yang udah hadir ya, meluangkan waktunya di Pro 2 nih, di studio Pro 2. Terima kasih banyak ya sekali lagi. Dan teman Pro 2, nantinya masih aku akan hadirkan informasi lainnya ke ruang dengar kamu. So tetap stay tune aja di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, Nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, Mak, dikit lagi, tanggung nih warnya.
0: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke, bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara Mama ngajak ngomong sih. Ih, Mama nih.
0: Rehani, Mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.
3: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM.
4: Produe FM,
3: teman terbaik kamu.
5: Masih di 90.7 FM, teman terbaik kamu ya, teman Produe. Dan kita di sore ceria nih ya. Kelihatan cuacanya emang cerah banget nih, teman Produe. Secerah tadi kita habis ngobrol-ngobrol bareng sama Budara Gawai Sintang 2026 nih. Dan teman Produe, untuk cuacanya sendiri ini ya, di Sintang ini emang kelihatan lagi cerah-cerahnya. Tapi kalau menurut perakiraan cuaca BMKG ini ya, di sini ada beberapa wilayah yang berawan, seperti di Tanjung Kelansam nih ya. Dan sisanya nih kelihatannya di sini menurut perakiraan cuaca BMKG yaitu memiliki udara yang kabur di beberapa wilayah nih, teman Produe. Dan kalau kita ngomongin soal lalu lintasnya sendiri nih ya, teman Produe, tadi aku cek nih barusan ya, aku cek CCTV Sintang nih, teman Produe, ada di Simpang 5 itu cukup ramai dan lancar ya. Tapi buat teman Produe, jangan menyalip atau tidak mematuhi rambu lalu lintas ya, main asal jalan aja nih, padahal belum juga lampunya hijau tapi udah ngegas duluan. Sabar ya teman Produe, tenang aja, jalan yang penting pasti nih. So teman Produe, sekalian juga aku mau infokan nih, nantinya untuk azan maghrib akan dikumandangkan di pukul 17:46 waktu Indonesia Barat. So teman Produe, tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

senang ya mendengar pertanyaan tadi? Nah, ternyata awan memiliki berbagai bentuk. Awan berasal dari air yang menguap dari permukaan bumi karena panas. Di langit, uap air menjadi dingin dan berubah menjadi miliaran butiran air. Miliaran butiran air yang kecil ini lalu membentuk awan. Lalu, kenapa sih awan bisa melayang? Nah, karena awan lebih hangat dari udara di sekitarnya. Awan juga merupakan benda padat yang terdiri dari butiran air halus, es, dan sedikit debu. Tahukah kamu, menurut State Geological Survey, rata-rata awan cumulus itu dapat memiliki berat mencapai 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Jika dianalogikan, berat tersebut bisa setara dengan berat dari

zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang, kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung.

dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

0: pukul 17:46 waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kehidupan akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik, lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustadz Felix Xiao.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
5: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
4: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

0: ayahku dan ibuku. Aku sekarang sedang berjuang sekolah, sementara ibuku bekerja sebagai pemulung. Ibuku pernah bilang, "Nak, sekolah yang rajin ya, kejar cita-citamu, biar tidak seperti ibu." Ibuku tidak bersekolah karena tidak ada biaya saat itu. Untuk makan saja susah. Aku sadar pendidikan memberiku harapan. Aku ingin menjadi dokter dan membantu keluargaku bangkit dari kemiskinan.
1: Sasa, sekolah yang benar ya. Ibu pergi mulung dulu.
0: Iya Bu, aku janji akan sekolah dengan sungguh-sungguh Bu.
2: Putus sekolah bisa mewariskan kemiskinan. Ayo, generasi bangsa, bangkit dari kemiskinan lewat pendidikan.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu. Produe FM.
5: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
6: Oke teman Produe, kita masih di sore ceria kali ini ya. Dan kita masuk di segmennya kultur kita nih teman Produe. Tapi sebelum itu aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya, buat kamu yang menjalankannya. Nah teman Produe, di kultur kita di sore kali ini kita mau bahas tentang pembagian waktu suku Karo dari pagi hingga malam nih. Gimana sih? Dan buat yang mungkin bertanya-tanya nih ya, suku Karo mungkin pernah dengar nih. Cuman pernah dengar tapi detailnya belum tahu nih seperti apa. Nah, suku Karo ini merupakan salah satu dari sekian banyaknya suku yang ada di Provinsi Sumatera Utara nih teman Produe. Dikutip dari Badan Pusat Statistik atau BPS, suku Karo ini masih memiliki kekerabatan dengan suku Batak. Tapi bedanya, suku Karo ini punya bahasa sendiri ya, yang disebut bahasa Karo atau Ercakap Karo, serta sistem kekerabatan yang dikenal dengan nama Merga Silima, atau kemudian ada Rakut Sitelu dan Tutur Siwalduh nih ya. Nah teman Produe, Merga Silima sendiri ini terdiri dari 5 kelompok marga, yaitu Karo-Karo, Ginting, Sembiring, Tarigan, dan juga Perangin-Angin nih teman Produe. Nah kelima marga tersebut menjadi dasar dalam hubungan sosial masyarakat Karo, termasuk dalam pelaksanaan berbagai kegiatan adat. Bagi masyarakat Karo nih ya teman Produe, marga itu bukan cuma sekedar nama keluarga yang diturunkan dari orang tua, tetapi juga jadi penanda nih hubungan kekerabatan. Dan melalui Merga Silima ini, masyarakat Karo dapat mengetahui hubungan satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk menentukan peran seseorang dalam acara adat. Sistem kekerabatan ini yang hingga saat ini masih terus dipertahankan ya oleh masyarakat Karo sebagai bagian dari warisan budaya leluhur yang membedakan mereka dengan kelompok masyarakat lainnya nih. Dan asal-usul masyarakat Karo ini diperkirakan berasal dari perpaduan kelompok-kelompok Austronesia yang bermigrasi ke daerah pegunungan Sumatera nih teman Produe. Kelompok ini kemudian menetap dan berkembang menjadi masyarakat yang kini dikenal sebagai suku Karo atau Kalak Karo nih teman Produe. Untuk pembagian waktu suku Karo seperti apa, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya teman Produe. So tetap stay tune aja nih di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.
2: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman-teman.

Oke teman Brodo, kita masih di kultur kita nih ya di sore ceria hari ini. Dan kita pun masih bahas tentang pembagian waktu suku Karo dari pagi hingga malam nih teman Brodo. Nah teman Brodo, masyarakat modern ini umumnya membutuhkan jam tangan atau gawai ya jika ingin mengetahui pembagian waktu. Namun dari zaman dahulu nih, masyarakat Karo telah memiliki penamaan waktu yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dari pagi hingga malam nih. Dan dalam buku adat Karo, Darwan Prince menjelaskan bahwa masyarakat tersebut telah mengenal sistem pembagian waktu tradisional. Nah, untuk pembagian waktunya nih ya di adat suku Karo, tradisi suku Karo yaitu di air pagi-pagi itu sekitar pukul 6 hingga jelang pukul 9 nih ya teman Pro 2. Ini merupakan waktu pagi ketika masyarakat memulai aktivitas seperti berangkat kerja, pergi berladang atau berladang juma atau sekedar memasak di rumah. Selanjutnya nih teman Prodo, ada pengului sekitar pukul 9 hingga jelang pukul 11 nih ya. Nah pengului ini menandakan waktu sudah hampir memasuki tengah hari dan intensitas pekerjaan masyarakat sedang tinggi-tingginya nih, lagi padat-padatnya nih aktivitasnya. Dan ada lagi di jam 11 hingga jam 13 ya, itu dinamakan ciger. Memasuki waktu ini biasanya digunakan masyarakat untuk istirahat makan siang setelah lelah berladang nih. Lalu ada linge ya, sekitar pukul 13 hingga 15. Nah, waktu setelah tengah hari hingga awal sore ini masyarakat kembali melakukan aktivitasnya. Dan yang terakhir nih, sebelum masuk waktu malam ya, itu namanya karaben. Itu sekitar pukul 15 hingga jelang pukul 17 atau waktu sore ketika masyarakat mulai menyelesaikan pekerjaan dan kembali ke rumah nih teman Pro 2. Dan nantinya teman Pro 2 kita akan bahas untuk pembagian waktu malamnya nih. So, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat.

0: teman terbaik kamu. Produa FM.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: Oke teman Produa, kita masih di kultur kita nih ya, dan masih ngomongin soal pembagian waktu suku Karo dari pagi hingga malam nih. Dan untuk pembagian waktu malamnya ini, yang pertama ada Bernyi ya, sekitar pukul 18 hingga jam pukul 00 nih ya, hingga pergantian hari ini menunjukkan waktu malam hingga menjelang tengah malam. Dan uniknya di sini ya, para petani biasanya akan bersama-sama pergi ke warung kopi, kedai kopi untuk sekedar minum kopi dan berbincang ya, cakap-cakap setelah seharian lelah berladang. Lalu ada tengah Bernyi ini ya, ini di pukul 00.00 nih ya, tepat di tengah hari, ini menandakan sudah tengah malam nih ya teman Pro 2. Dan ada juga Tekuak Manuk Sekali, itu di pukul 1, yaitu waktunya ayam mulai berkokok pertama. Lalu ada juga Tekuak Manuk 2 Kali, di pukul 2 ditandai dengan kokok ayam kedua. Tekuak Manuk Telu Kali di pukul 3 nih ya, ini ditandai dengan kokok ayam ketiga. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, Tekuak Manuk Bincar Matahari di pukul 4 hingga jam pukul 6 ya, waktu menjelang matahari terbit hingga fajar menyingsing. Nah itu tadi ya teman Pro 2, kita udah mengenal pembagian waktu suku Karo dari pagi hingga malam. Dan infonya ini teman Pro 2 aku kutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id. Nantinya teman Pro 2 aku akan hadirkan 3 info terkini ke orang dengar kamu di Info Pro 2. So tetap stay tune aja nih teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Apaan sih, Dek? Dari tadi main gadget aja terus. Ntar sakit loh.
1: Ih, Kakak, ganggu aja. Aku kan cuma nonton, Kak.
0: Adek, boleh sih main gadget, tapi jangan berlebihan, Dek. Kamu tahu nggak sih dampaknya?
1: Emang apa sih, Kak, dampaknya?
0: Selain masalah penglihatan, bisa mengganggu pola tidur. Kamu jadi tidak fokus, sakit kepala, dan yang bahaya juga, kamu akan ketergantungan gadget loh. Mau kamu gitu?
1: Ih, nggak mau.

0: Info Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 sore ceria kali ini.
0: Info Pro 2.
1: Info yang pertama, teman Pro 2, datang dari dunia hiburan. Penyanyi Gia Indrawari merilis album studio keduanya bertajuk Rasi Bintang di seluruh platform musik digital. Album musik berisi 9 lagu itu menghadirkan analogi astronomi dan astrologi Rasi Bintang sebagai bahasan petunjuk dalam memahami cinta dan segala misterinya. Setelah pada album perdana Berdamai tahun 2024, fokus membahas tema self-healing dan self-love.
0: Info Pro 2.
1: Info yang berikutnya, teman Pro 2, masih datang dari dunia hiburan. Keempat anggota Blackpink yang terdiri atas Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa bakal menghadiri acara perayaan satu dekade debut grup menurut pernyataan YG Entertainment pada Jumat. Dan agensi juga sebelumnya mengumumkan ya bahwa Blackpink akan mengadakan acara jumpa penggemar khusus pada 8 Agustus 2026 guna merayakan 10 tahun debut grup.
0: Info Pro 2.
1: And last but not least, teman Pro 2, datang dari dunia olahraga. Pelatih AC Milan Ruben Amorim mengatakan kehadiran timnya di Indonesia dalam laga pramusim melawan Chelsea merupakan bentuk apresiasi atas besarnya dukungan para penggemar klub tersebut. Laga AC Milan kontra Chelsea akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Sabtu 8 Agustus dengan kick-off dijadwalkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pertandingan tersebut merupakan bagian dari rangkaian tur pramusim AC Milan menjelang musim kompetisi 2026-2027. Sebelumnya, klub asal Italia itu menghadapi rival sekotanya di Serie A yaitu Inter Milan dalam pertandingan di Perth, Australia tanggal 5 Agustus kemarin.
0: Info Pro 2.
1: Demikian 3 info terkini yang telah hadir ke ruang dengar kamu di Info Pro 2, dan infonya aku kutip dari laman www.antaranews.com. Dan teman Pro 2 ya, nantinya di pukul 19 hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan Music Live Chat bersama Pro 2 RRI Jakarta. So teman Pro 2, tetap stay tune aja di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya masih dikawal sama gue, nemenin lo di malam hari ini selama 1 jam ke depan ya. Gue, Edi Tama, bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang keren-keren tentunya di malam hari ini, teman pro 2. Buat kamu yang penasaran kira-kira siapa nih ya bintang tamu kita di malam hari ini, mungkin lo bisa cek dulu ya Instagramnya Pro2FM tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro2 di malam hari ini? Semoga lo baik-baik aja dimanapun kamu berada. Di mungkin buat kamu yang lagi di Jogja mungkin, ada mungkin yang di Semarang, yang di Jakarta mungkin, atau mungkin buat kamu yang di Papua mungkin, Jayapura. Pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada, semoga kamu baik-baik aja ya. Dan malam hari ini, di hari Jumat ini, di tanggal 7 Agustus 2026, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang. Ini adalah seorang wanita cantik yang tentunya baru aja ngerilis single terbaru nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen kepoin juga, pengen nanya-nanya juga, pengen seru-seruan juga, boleh banget ya. Pokoknya bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp ya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Masya Juan. Yes, yang baru aja ngerilis single terbaru. Nanti pokoknya kita bakal bahas-bahas. Jadi buat kamu semua, cari tempat ternyaman lo buat dengerin MLC malam hari ini, karena malam hari ini bakal seru sekali tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama gue, nemenin lo Edi Tama di malam hari ini. Dan sekarang, Edi udah gak sendiri karena sudah ditemenin sama seseorang yang capek banget kayaknya malam hari ini. Ada Maisha Juan, halo.
1: Hai kak.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Tacap dulu ya. Penampilan nomor satu bro, bener bro.
1: Biar offline online-nya gak
0: Itu juga. Dia, bener. Gimana kabar?
1: Baik kakak, gimana?
0: Luar biasa sekali malam hari ini. Perjalanan cukup menantang ya hari ini ya.
1: Saya cukup agak stres ya dengan perjalanan. Makanya aku tuh kadang salut gitu loh sama orang-orang yang kantornya di Jakarta.
0: Bener.
1: Tapi rumahnya di Tangerang atau di Bekasi ya. Gitu. Kayak
0: bener
1: sih. Oh my god, kalian kok kuat banget sih.
0: Tiap hari lagi ya?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Aku ngebayangin apa rasanya ya yang ada di dalam kereta, mobil, bus semuanya.
0: Bener. Dan itu kan juga maksudnya kita harus ya cukup memakan waktu ya kan.
1: Iya, dan maksudnya mereka udah kerja seharian kan, dari pagi sampai malam gitu, dan mereka harus berhadapan sama traffic yang kadang-kadang memakan waktu sampai 2 jam.
0: Bener.
1: Jadi 4 jam di perjalanan. Oh my god.
0: Bener. Ngatur moodnya si PR jujur.
1: Terus aku tuh pernah punya temen yang kantornya di Kuningan.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia rumahnya di Tangerang tapi yang pojok gitu. Terus dia tuh berangkat jam 5 pagi, Kak.
0: Wah.
1: Tahu enggak kenapa?
0: Kenapa?
1: Tapi emang mungkin dia beruntungnya dia masih punya mobil. Okay. Jadi dia berangkat pagi, nyampe di kantor dia tidur di mobil dulu.
0: Oh,
1: daripada dia harus datang berangkat jam 8 atau jam 7 tapi harus 2 jam di perjalanan gitu.
0: Lebih stressful sih.
1: Ya kan?
0: Di traffic gitu kan lebih stressful gitu.
1: Gila
0: kan.
1: Sih, ya.
0: Bener. Tapi kalau seorang Maisha Juan gitu kan, kalau misal lagi kejebak di traffic gitu, di traffic lumayan lama, biasanya ngapain sih?
1: Main HP
0: aja ya, paling ya scroll
1: HP, denger lagu ya.
0: Denger lagu. Sekarang lagi dengerin apa emang?
1: Woi, lagu aku sendiri.
0: Terlalu hard selling, Mbak.
1: Salah, harusnya kayak satu lagu orang lain dulu.
0: Bener.
1: Terus ada lagi nih satu lagu.
0: Iya, gitu. Bener.
1: Kurang training saya.
0: Aduh.
1: Soalnya aku udah setahun gak ngeluarin lagu.
0: Oh iya bener ya. Terakhir juga main kesini juga tahun lalu ya. 2025 ya. Bener. Tapi gimana so far selama satu tahun sudah mempersiapkan apa aja? Atau mungkin ada sesuatu yang berbeda gitu dari karya-karya sebelumnya?
1: Lebih ke... pengen tahu apa yang sebenarnya aku mau.
0: Oh, oke.
1: Enggak gitu banyak yang dilakuin, cuman kayak refleksi aja. Karena yang tahun lalu itu kan lagunya memang apa yang aku pikir aku mau di tahun lalu. Tapi beneran aku mau, tapi ternyata di tahun ini berbeda gitu.
0: Oh, berarti tahun ini menemukan sesuatu yang berbeda nih.
1: Betul, karena sebenarnya lucunya aku itu romantize sesuatu yang sedih. Tapi akunya cheerful orang ya. Bingung gak sih, Kak?
0: Oke, okay, agak rumit juga ya, complicated juga ya, kayak apa sesuatu yang sedih tapi orangnya cheerful gitu. Jadi kalau bawain lagu yang sedih gimana itu?
1: Emang aku suka banget lagu sedih aja, tapi pas lagi nyanyi sedih banget. Tapi kalau udah off mic ketawa-ketawa langsung begitu. Jadi sebenarnya punya dua sisi yang agak jomplang gitu.
0: Iya, bener-bener. Kayak habis nyanyi, tarik nafas,
1: My Music tahu deh, emang gitu.
0: Iya gitu ya, emang ya. Bener. Tapi kalau yang sekarang ini, lagu yang sekarang ini apa nih?
1: Happy banget. Jatuh cinta banget.
0: Idi.
1: Cara nyanyinya jujur adalah bukan cara nyanyi aku, itu adalah cara aku ngomong, tapi dijadiin lagu gitu.
0: Menarik. Jadi ini adalah sesuatu yang kalau kemarin-kemarin mungkin nuansanya lebih sedikit mellow gitu kan. Sekarang-kemarin kalau ini adalah happy.
1: Happy, dia genrenya kayak Japanese city pop gitu, ya city pop banget lah. Terus lucunya waktu kita recording, kan aku yang direct vokalnya Kamga.
0: Wow, oke. Okay. Alright.
1: Pas aku nyanyi sesuai apa yang aku pikirkan aja. Terus tiba-tiba Kak Kamga bilang gini, enggak usah terlalu niat nyanyinya. Biasa aja dia bilang gitu. Nyanyinya kayak ngomong aja, imut-imut biasa aja. Terus pas aku ikutin apa yang beliau suruh, aku ikutin nih. Terus aku baru realize, ini adalah tone suara yang aku pakai tiap hari kalau ngomong.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Berarti di lagu ini suaranya gak acting seperti ini.
1: Iya, jadi kayak kalau nyanyi tuh aku agak-agak teknik gak kepake ya gitu.
0: Agak lebih kayak nyamplak aja ya.
1: Iya, agak lebih kayak enak ya nyanyi kayak gini gitu, cuman ngomong doang.
0: Benar. Karena single ini apa judulnya kalau boleh tahu?
1: Kamu doang.
0: Kamu doang.
1: Nah, Only you
0: ya. Ya kalau diterjemahin ini seperti itu ya.
1: Iya, iya.
0: Tapi yang menarik adalah kenapa akhirnya memilih genre Japanese City Pop nih? Ini kan beda banget berarti kan?
1: Iya, lagi-lagi aku tuh suka banget lagu slow.
0: Oke.
1: Tapi ya itu aku tuh ekstrim, jadi kalau lagi sedih-sedih banget, kalau seneng tuh seneng banget. Dan semuanya dirayain, jadi kayak kalau lagi sedih, lagu tersedih tahun 2026 semuanya aku dengerin.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau lagi jatuh cinta banget, lagu centil era 2026 aku harus dengerin semua gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi saat aku jatuh cinta atau aku ngerasa kayaknya aku pengen taruh vibes jatuh cinta di lagu ini, yang aku pilih genrenya langsung yang mentok. Yang bagi aku orang kalau dengar udah gak mungkin gak joget gitu
0: bener,
1: badannya.
0: Bener.
1: Karena ada loh lagu jatuh cinta tapi yang melodinya sangat hangat.
0: Yes.
1: Sangat slow, bener. Senja ya bener, kan. Bener. Dan tapi gak ini, salah juga.
0: Bener. Tapi ini lebih ke fun, happy gitu
1: fun ya. Fun party abis aja sih. Party afternoon gitu.
0: Alright. Berarti tadi kan dibilang ini adalah lagu jatuh cinta.
1: Betul.
0: Apakah Michelle sedang jatuh cinta? Nanti kita tanyain ya teman berdua ya. Dan buat kamu juga yang pengen bertanya teman Pro2, kamu boleh banget bertanya langsung di live chat Cita PRD di Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke WhatsApp Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi bareng sama Maisha Juan ngomongin soal single terbarunya berjudul Kamu Doang. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
1: Yeah.
0: Alright, kita ngomongin soal single terbarunya nih, Kamu Doang. Kalau tadi mungkin udah dikasih tahu ya, kalau mungkin temanya ini tentang jatuh cinta nih.
1: Mm-mm.
0: Tapi sebenarnya ini jatuh cinta yang seperti apa nih di lagu ini?
1: Yang denial sih sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sebenarnya aku pribadi setiap jatuh cinta gak pernah langsung akuin aku jatuh cinta.
0: Oh,
1: aku
0: okay.
1: Tipe yang kayak bakal denial terus sampai semua orang meyakinkan sampai kenyataan memaksa aku untuk ngaku deh gitu.
0: Okay.
1: Akhirnya aku ngaku. Mm-hmm. Nah, aku bawa feeling itu, situasi itu ke dalam lirik lagu di sini gitu.
0: Oh, wow, menarik. Berarti apa ya kayak
1: cewek gengsi lah, gengsi iya setinggi sih, langit.
0: Bener
1: gitu.
0: Sih, gengsinya tinggi banget sih.
1: Iya, kayak mungkin ya, cowok yang dideketin, yang mendekati dia bukan cowok yang tipenya dia.
0: Okay.
1: Tapi kayak ternyata unreal banget gitu misalnya gitu. Misalnya unreal banget, dia baik banget
0: bener.
1: Terus punya sahabat-sahabat cewek, terus sahabat cewek kita udah pikir ya gak mungkin sama dia, ujung-ujungnya kita jatuh cinta juga, terus gak mau ngakuin.
0: Iya. Tapi sebenarnya cewek gengsian itu bisa luluh juga gak sih?
1: Pasti bisa sih, soalnya kan kalau ngomongin soal cinta kayaknya gak bisa bohong ya.
0: Benar.
1: Soalnya hati kan gak bisa dikontrol gitu, bukan kayak hal-hal yang bisa diubah-ubah. Itu udah terlalu kayak butuh sesuatu yang genuine banget gitu.
0: Benar. Tapi kalau misal denial terus gitu, kapan akhirnya seseorang yang gengsian ini, yang denial terus, itu akan mengakui kalau dia ternyata jatuh cinta?
1: Saat ditampar fakta mungkin ya.
0: Okay, contohnya?
1: Yeah. Karena misalnya dia gengsian, dia gak mau ngakuin. Terus ditanya kenapa lu gak mau suka sama dia gitu. Dia gak punya alasan.
0: Okay.
1: Karena kalau dia bilang misalnya, enggak nih orang gak perhatian sama gue, ternyata dia perhatian banget.
0: Bener.
1: Kan itu ditampar fakta terus. Betul. Kan. Nah itu. Betul. Yang akan bikin kita jadinya jujur. Iya juga sih gitu. Iya sih, oke lah.
0: Bener. Tapi apa maksudnya? Jujur gue nggak tau kenapa ya, kayak ada orang yang mungkin denial gitu tentang cinta gitu, ada alasannya nggak sih kenapa?
1: Ada banyak kalau di generasi aku kebanyakan gara-gara mereka basically banyak beberapa dari mereka sayangnya datang dari keluarga yang broken home misalnya kayak gitu, jadi mereka tumbuh jadi anak yang sampai kapanpun mereka gak mau punya pacar atau pasangan. Karena mereka menganggap pasangan itu akan mengecewakan mereka seperti apa yang mereka lihat.
0: Okay.
1: Ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang emang pernah diselingkuhin misalnya kayak gitu. Jadi nextnya kalau udah deketin orang, mau orang itu sebaik apa, jadi bias. Karena ya udah emang gue gak mau aja. Gue tahu lu baik sama gue karena sekarang. 3 bulan lagi lu akan pergi gitu.
0: Oh oke, okay. Berarti ada rasa apa ya, kayak rasa takut, rasa trauma.
1: Trust issue gitu.
0: Ya.
1: Atau dia udah nge-branding dirinya, gue adalah cewek independen yang tidak perlu cowok. Terus dia luluh juga, terus dia malu gitu. Ada banyak.
0: Bener
1: kak
0: sih. Banyak kasusnya sih.
1: Apalagi di
0: kota besar seperti ini ya.
1: Ada juga kasusnya yang udah denial sampai cowoknya akhirnya pergi, dia nyesel. Itu ada juga, sumpah aku udah kayak ih.
0: Nah iya maksudnya ketika mungkin denial keras gitu ya, menolak terus, nolak sampai akhirnya mungkin ya namanya manusia mungkin ya, ketika yang ngejar mungkin ada rasa capeknya juga.
1: Betul,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Akhirnya yaudah mundur nih gitu kan.
1: Iya, itu, terus akhirnya rugi juga gitu, karena dia gak nemuin lagi yang sebaik.
0: Bener.
1: Itu misalnya.
0: Akhirnya menyesal.
1: Yeah.
0: Akhirnya apa? Mungkin merasa kehilangan.
1: Betul,
0: akhirnya.
1: Betul.
0: Dan itu mungkin yang bikin akhirnya, oh ternyata sepi ya tanpa dia ya, ternyata aku ngerasa kehilangan ya sama dia ya. Oh, oke. Berarti perasaan itu yang ingin disampaikan di lagu ini.
1: Iya, kalau yang di lagu ini lebih kayak ini cewek dapat satu cowok yang emang unbelievable baiknya gitu, udah terlalu baik.
0: Okay.
1: Tapi emang karena background dia atau emang dianya aja suka jual mahal begitu, dia deny terus, deny sampai akhirnya ya udahlah, okay, fine gitu. Okay. Emang lu bagus banget gitu.
0: Bener.
1: Akhirnya hidupnya jadi berwarna banget.
0: Oh,
1: gitu.
0: Tapi maksudnya makna dari kamu doangnya itu di mananya berarti?
1: Karena saat dia sudah menerima kalau ternyata dia juga suka dan dia tahu ini orang baik gitu. Isi kepalanya dia justru jadinya yang paling bucin, jadi yang kayak lo doang deh gitu.
0: Bener, bener.
1: Karena dia tahu dirinya dia suka susah banget untuk ditaklukin kan. Jadi sekalinya dia menerima, okay, udah deh gitu. Tapi jadi dia terus yang kepikiran.
0: Iya, bener.
1: Kamu doang gitu.
0: Bener. Bakal jadi apa ya? Mungkin kasusnya banyak yang lebih bucin akhirnya. Iya. Gitu
1: mungkin
0: ya.
1: Kamu doang juga bisa diartikan sebagai dari seluruh cewek atau cowok gitu ya. POV-nya terserah di dunia ini lu doang, kamu doang yang berhasil dapetin gue gitu.
0: Oke.
1: Lu doang yang bisa bikin trauma gue hilang. Lu doang yang bisa jadi temen atau partner gue selama gue masih trust issue gitu.
0: Benar. Tapi mungkin buat mungkin teman Pro 2 ada juga yang punya rasa trust issue itu, trauma atau takut untuk jatuh cinta atau mungkin menerima seseorang dalam hidupnya gitu kan.
1: Iya.
0: Gimana tuh? Mungkin ada tipsnya enggak sih dari seorang yang mungkin juga sering denial kalau bilang gini ya.
1: Tapi beda-beda ya. Kalau aku pribadi, denial itu karena bentuk dari aku waspada.
0: Benar.
1: Emang butuh barrier aja untuk merasa diri aku secure gitu. Betul. Karena dengan kayak aku kasih action deny itu, aku kadang-kadang juga pengen melihat reaksi atau
0: Ngerti gak sih? Aku gak ngerti ya
1: itu benar atau salah. Cuman yang aku rasain itu doang. Kalau aku deny karena bentuk dari waspada, setidaknya setelah aku deny itu aku bisa lihat actionnya dia apa. Gitu.
0: Jadi kayak dalam tanda kutip menguji lah ya, orang itu benar-benar serius deketin atau enggak gitu ya.
1: Karena sesimpel kayak kalau misalnya kita udah ngerasa kayak misalnya aku pernah ada di kondisi dia nembak. So aku bilang, sabar dulu bisa gak gitu. Aku pernah bilang gitu kan. Sabar dulu bisa gak. Kan biasanya mostly cowok ada dua nih. Ada tipe cowok yang kayak makin penasaran digituin. Betul. Ada yang kayak ya kayaknya dia emang gak demen sama gue, yaudahlah bye next girl gitu. Nah kalau misal tipe yang next girl itu, aku merasanya kayaknya emang lu gak gitu pengen deh gitu.
0: Karena
1: paham. Kayak coba-coba aja lempar semua, nembak semua orang gitu. Deketin sebulan, tembak. Deketin sebulan, tembak gitu. Kan nothing tulus juga bagi dia begitu. Nah bagi aku tidak terlalu setuju dengan hal itu. Karena bagi aku kalau lu udah cinta pasti ada yang diperjuangkan gitu.
0: Bener.
1: Lu akan berusaha. Walaupun bayi gue perjuangannya juga harus make sense ya gitu. Tapi kan kalau kayak gitu harusnya masih bisa diperjuangkan. Nah, diyakinkan gitu.
0: Betul.
1: Kecuali emang dia nolak gak ada alasannya. Aku waktu itu tolak gara-gara cepet banget pak. Bener-bener
0: kayak buru-buru banget deh.
1: Iya gini. Masalahnya kalau buru-buru tapi ternyata intens dan dekat, okay lah ini belum deket. Jadi kayak belum gue gak kenal siapa gitu. Gak banget deh, kayak udah mau ngikat gitu.
0: Bener-bener. Bentar dulu bos.
1: Ente siapa? Gitu.
0: Benar dulu bos.
1: Kenalin dulu boleh gak sih?
0: Masa langsung mau gak jadi ini gue gitu.
1: Iya. Terus kata-katanya kalau proper gak apa-apa, dia kayak pacaran aja yuk gitu. Ya ampun.
0: Wow
1: ya.
0: Sok asik lu.
1: Sok asik. Ente kenapa pak?
0: Bener, kayaknya ngebet banget.
1: Iya
0: gitu
1: kan jadi serem ya. Bener.
0: Ya juga sih itu serem sih.
1: Tapi pernah juga ketemu orang yang lempar aja.
0: Okay.
1: Tapi emang dia emang serius. Dia emang udah yakin dari awal, walaupun belum terlihat sedekat itu. Orangnya kayak, gue suka sama lo dan gue mau perjuangin apapun itu. Dan aku tetap tolak awalnya. Karena belum sedekat itu kak, emang fasenya sama. Cuman ini orang lebih benar, jadi setelah aku bilang sabar dulu boleh gak? During that process, dia meyakinkan banget.
0: Tapi berarti itu kelihatan perbedaannya tuh?
1: Beda-beda, jauh-jauh. Vibes itu jauh banget. Okay. Bagi aku sih sangat terlihat ya.
0: Mungkin kasus kedua adalah kayak gue pengen ngasih tahu kalau gue tuh ngejar
1: serius,
0: lo tau.
1: Iya serius, lebih kayak gitu.
0: Iya.
1: Kayak lebih, gue tuh deketin lo karena gue mau pacaran sama lo dan gue mau serius gitu. Bener. Jadi bukan yang kayak, ayo pacaran sama gue gitu.
0: Kok kayak maksa, om takut om.
1: Sabar om.
0: Bener. Oh gitu. Oke. Nah, ini yang menarik juga adalah ini menjadi karya tulisan pertama ya.
1: Betul.
0: Dari Masya Juan juga.
1: Betul. Sekali nulis lagu upbeat. Aduh.
0: Dan ini yang beda banget maksudnya dari lagu-lagu sebelumnya ya.
1: Iya, jadi first experience semua.
0: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri
1: getar
0: akhirnya?
1: Getar ya kayak, getar. Geter. Kakak harus lihat sih foto-foto aku waktu nulis bareng roommate. Okay. Itu mukaku semuanya panik. Serius. Mukanya serius banget gitu.
0: Bener. Mungkin boleh diceritain kenapa pas penulisan itu panik, kenapa? Diceritain dulu dong.
1: Jadi teman-teman semuanya, label aku kan My Music Records. Betul. Ya. Aku tuh dianterin sama Kak Jai, Kak Ade Govinda, tuh semua nemenin aku tuh. Tapi beliau-beliau ini kan memang sudah legend ya.
0: Bener.
1: Mereka sudah nulis lagu tuh kayak merem gitu loh.
0: Bener.
1: Mereka tuh gak sadar kalau aku tuh gak pernah tulis lagu.
0: Oke.
1: Jadi saat mereka bilang, okay, kita kali ini lagunya ditulis sama roommate ya. Aku langsung pikirnya, oh tulis lagu itu roommate tulis lagu, tapi aku ada di samping dia, aku bisa kasih opini aku. Kayak gitu yang aku pikirin gitu kan. Dateng nih masih seru. Gue udah pikirnya gue bakal minum kopi enak gitu. Tiba-tiba roommate pencet chord. Terus aku kayak, iya kak, oke bagus gitu-gitu.
0: Masih beda ya?
1: Berasa
0: beda
1: ya? Tiba-tiba udah kelar nih, refnya doang.
0: Oke,
1: Mai, mana liriknya? Hah? Gue kayak, tapi muka aku cuma kayak, lirik kak? Gitu terus, iya tulis coba liriknya.
0: Wow. Hah?
1: Mungkin mereka ngomongnya tuh kayak, ya udah giliran lo gitu. Kayak itu udah job desk lo gitu. Masalahnya gue gak tahu gue harus ngelakuin itu. Di kepala gue, apa yang gue harus lakukan? Pikirin rimanya dulu.
0: Okay.
1: Kalimatnya apa? Bahkan aku gak tahu konteks lagunya mau dibawa kemana.
0: Okay, berarti emang benar-benar kosong pada saat sampai di studio itu berarti ya?
1: Iya, jadi Kak Raymond waktu itu tanya, apa percintaan yang pengen kamu bawa di lagu ini? Aku gak bisa jelasin, aku cuman kasih lempar banyak cerita cinta aku. Mana yang mau dipakai gue juga gak tahu gitu. Sumpah, bener-bener deh. Terus disuruh tulis lirik, aku kayak, ini apa gitu. Tapi aku benar-benar cuma main HP kak. Aku main HP, aku suruh ChatGPT bikinin liriknya awalnya
0: oke.
1: Karena sebenarnya ChatGPT kan gak akan bisa bantu segitunya. Betul. Karena dia gak tahu konteks kan.
0: Bener.
1: Aku cuma bilang, coba bikin kata-kata puitis banget, buset gue.
0: Terlalu robot gitu.
1: Iya, ini robot sekali. Sebenarnya lempar saja HP saya ini. Akhirnya aku di notes. Definisi yang kalau kayak di film ngetik, hapus lagi.
0: Iya.
1: Itu real terjadi. Tapi ternyata ada satu esensi yang aku baru nemuin. Once kita udah temuin makna lagunya mau kemana, kita gampang banget.
0: Oh iya.
1: Satu kalimat pertama yang sulit banget, jadi di ref aku ada diam-diam aku penasaran. Itu doang ketemu kak, itu gampang banget ke bawahnya.
0: Berarti,
1: tapi nemuin diam-diamnya itu susah banget.
0: Tapi setelah nemu diam-diam aku penasaran itu langsung gacor akhirnya ya semuanya.
1: Karena kan melodinya na na na na na na na na na na. Terus aku mikir apa itu na na na na. Bingung dua kata apa yang catchy gitu.
0: Wow.
1: Seru
0: tapi ya, fresh pengalaman.
1: Iya. Tapi itu masih chorus kak. Chorus sama first tuh beda.
0: Oh beda lagi.
1: Jadi kayak chorus tuh harus catchy. First tuh aku merasanya harus cerita banget gitu. Itu lebih pusing lagi. Cerita gue kebanyakan.
0: Oke. Tapi long story short, akhirnya dibantu juga kan sama roommate project.
1: Oh mereka mah baik sekali, mereka bantu banget. Tapi akhirnya jadi.
0: Akhirnya jadi juga ya, dan happy dong sama hasilnya dong.
1: Banget.
0: Ya, walaupun geter dikit lah ya.
1: Geter dikit. Kadang yang geter dikit itu justru paling dicinta kan.
0: Bener.
1: Karena udah prosesnya panjang.
0: Bener. Oke, gue makin penasaran. Ini lagu yang pertama kali ditulis oleh Maisha ya. Nanti kita bakal dengerin dulu. Nanti gue juga bakal jawabin pertanyaan lu semua. Maisha sih yang jawabin sih. Gue bacain pertanyaannya. Itu dia maksudnya ya. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
1: Yeah.
0: Alright, tadi kita udah ngomongin soal lagunya.
2: Jukut goreng.
0: Bukan. Iya sih. Tadi kita over sama ngomongin.
2: Iya, barusan banget kan jukut goreng yang diomongin.
0: Cuma teman-teman berdua gak ada yang tahu ya kita ngomongin jukut goreng ya. Aduh random banget. tapi emang kalau Maisha tuh emang suka makan banget ya.
2: Oh banget.
0: Oh iya.
2: Yeah. Tapi turun 8 kilo, keren enggak?
0: Wow. Kok bisa? Pasti pertanyaan itu semua tuh. Kok bisa gitu.
2: Gym aku gila-gilaan.
0: Oh iya ya, harus seimbang lah ya. Iya.
2: Dan aku makannya kayak sehari makan enak cuma sekali.
0: Oh iya.
2: Sisanya
0: definisi makan enak tuh apa?
2: Makannya banyak, proteinnya banyak dan makan yang aku suka gitu.
0: Oke, berarti sisanya makan apa tuh?
2: Sisanya makan sehat.
0: Oh.
2: Makan sehat doang.
0: Iya.
2: Cuman makan jus, minum jus atau enggak makan telur atau protein tok. Gak boleh ada karbo sama sekali gitu. Bukan makan yang enak lah.
0: Iya. Kebayang.
2: Yang enjoyable cuma satu. Tapi sekali satu hot food.
0: Iya. Berarti tadi ya sebelum kesini ya baru makan ya. Makan ayam goreng sama jukut goreng.
2: Betul, tadi pagi saya makan tuh makanan low kalori samping gym. Sumpah makanya langsung gua butuh jukut goreng gitu.
0: Iya. Alright, kita beralih ke kamu doang lagi ya. Benar. Ini kan hasil tulisan sendiri. Tadi kita juga udah dengerin bareng-bareng gitu ya. Ada rasa ketakutan gitu gak sih? Hasil tulisan sendiri akhirnya dirilis.
2: Ada kak, aku tuh udah nulis lagu sendirian di kamar gitu. Udah ada 6 lagu.
0: Okay.
2: Cuman dari dulu memang tidak pernah terpikir untuk didengerin ke orang. Karena itu adalah media aku curhat doang. Jadi aku tuh bukan tipe orang curhat ke orang lain. Gak bisa banget. Jadi aku kasih satu media aku dulu tuh ngelukis. Pokoknya aku selalu ada kegiatan untuk ngeluarin emosi gitu. Nah terus akhirnya karena aku penyanyi jadi biar keren gitu. Lu curhatnya gimana tulis lagu gitu kan.
0: Masalahnya biar keren.
2: Iya biar keren. Beneran keren lagi.
0: Iya lagi. Menurut gue bikin lagu tuh keren tau.
2: Iya kan keren. Terus akhirnya aku cuman ajak teman-teman aku di kampus atau di mana gitu. Circle aku di Tangerang untuk bikin bareng aja, bikin demo. Aku suka banget sih, cuman memang tidak pernah terpikir untuk dikeluarin ke orang. Alright. Jadi kemarin sebenarnya walaupun aku deg-degan, tapi ada satu sisi di diri aku yang kayak, oh, this is the time aku untuk tunjukin kalau aku juga bisa tulis gitu sebenarnya. Jadi emang itu pertama kalinya aku tulis depan semua orang, tapi bukan pertama kalinya aku nulis lagu.
0: Dan ini pertama kali dirilis juga berarti ya?
2: Iya, jadi tanggung jawabnya beda. Kalau dulu kan cuma pengen curhat, kayak nulis aja, kayak tulis puisi gitu, terus dinyanyiin. Kalau ini bener-bener, guys, ini perkata semua orang denger gitu.
0: Bener-bener. Kayak kalau dulu mungkin nulis ya no filter lah ya.
2: Betul. Dan gak ada pikirin rima atau apa, apakah nyambung atau enggak terserah gue. Kan lagu-lagu gue bukan buat gue juga
0: bener,
2: buat kalian.
0: Berarti 6 lagu itu gak akan sama sekali dirilis.
2: Nah tapi jangan salah. 6 lagu itu tuh semuanya tentang diri aku. Dan itu semuanya personal banget. Jadi ada tentang keluarga, ada tentang personal life, tentang luka, tentang semuanya. Itu personal banget sebenarnya. Cuman sempat berpikir untuk suatu saat kalau ada project impulsif yang emang pengen gue keluarin gitu, gue akan keluarin sih.
0: Bisa lah ya, selipin.
2: Tapi mungkin dia lebih bagusin lah ya. Tolonglah dibantu gitu.
0: Bener. Oke. Tapi selama apa proses produksi bikin, berarti bikin lagu ini berapa lama?
2: Ini.
0: Kamu doang.
2: Kamu doang. Bikinnya mah sejam. Bikin tulis lirik ya.
0: Tulis lirik.
2: Sejam. Yang lamanya tuh kita nyari chordnya karena berapa kali berubah karena kayaknya vibesnya gak kesini gak kesitu gitu. Pas udah ketemu konteks tuh cuma sejam. Pokoknya total tuh 3 jam lah di dalam studio sama segala macam musik segala macam. Habis itu sebulan kemudian atau kayak berapa minggu kemudian langsung record suara. Habis itu langsung
0: mixing mastering.
2: Iya itu by the time lah. Terus video klip.
0: Wow.
2: Cepet. Terus tiba-tiba, iya abis video klip aku tanya, minggu depan ya rilis. Gue kaget juga, sumpah dar-dar banget. Label gue tuh bener-bener kayak, kasih konteks dikit bisa gak sih?
0: P-info.
2: Terus mereka nih si kakak-kakak sosmed ini datang ke rumahku untuk ngonten. Terus aku mikirnya ngonten tuh emang buat kayak 2 minggu 3 minggu ke depan. Terus mereka bilang, oh enggak orang 10 hari lagi rilis. Gue bilang, hah?
0: Wow, dar dedor sekali ya. Benar. Tapi ini kan prosesnya lumayan cepat. Ada kendala nggak sih selama produksi tek vokal atau bikin lirik itu nggak ada?
2: Tidak
0: lah ya.
2: Ada. Dari awal aku di label ini dari lagu pertama yang setidaknya itu tidak pernah ada masalah yang besar kayak. Kecil-kecil pasti ada, cuman itu di proses kita membuatnya aja. Kayak misalnya video klip perintilannya banyak, itu pasti kan jadi apa ya, tantangan buat semua tim gitu. Tapi kalau untuk setelahnya terus kita harus revisi apa, gak ada sama sekali lagi.
0: Benar-benar menarik ya. Dan tadi juga katanya video klip juga sudah selesai ya.
2: Sudah di-upload semua loh.
0: Wow, kalau video klipnya ada, maksudnya menceritakan tentang sesuatu?
2: Video klipnya itu juga luar biasa kok prosesnya. Itu aku meeting sama kakak-kakak itu, kita ngebuka-bukain video-video contoh ya, inspirasi aku ke mereka supaya mereka bisa bikin decknya gitu. Terus belum selesai sampai situ, di Indonesia kan spot-spot untuk bikin yang aku mau ini itu belum terlalu banyak. Jadi kita harus bikin gimana cara supaya satu ruangan bisa penuh banget aksesoris segala macamnya gitu, propertinya. Dan itu sulit sekali, tapi mereka bisa achieve.

di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan. Alright. Kalau ngomongin soal lagu Kamu Doang nih ya, kalau mungkin dalam

0: apa ya dalam pikirannya Maisha nih? Kalau lagu ini dijadiin sebuah warna, kira-kira warna apa
1: kuning.
0: Itu?
1: Kuning.
0: Kuning. Oh. Kenapa itu?
1: Kuning and pink.
0: Oh wow.
1: Iya. Okay. Kuningnya butter yellow, yellow butter gitu. Pinknya harus baby pink.
0: Oh wow, cheerful sekali ya.
1: Iya. Summer banget kan.
0: Summer bener.
1: Iya, dan kakak harus tahu kayak celana aku tuh udah warna.
0: Oh iya bener.
1: Ya, aku warna pink.
0: Oh, iya.
1: Celana aku kalau nggak baby pink, baby yellow oh, lagi, butter yellow.
0: Bener. Oh berarti berarti emang Masha sebenarnya suka juga warna-warna bright, warna cheerful gitu.
1: Iya, terus aku abis collab sama Photomatix kayak bikin frame foto gitu. Iya. Terus dia kayak semua orang tuh bisa foto pakai frame itu di manapun yang ada Photomatix-nya. Terus warnanya baby pink and
0: lucu. Lucu sekali. Jadi buat teman Pro 2 mungkin bisa foto-foto juga ya.
1: Iya, di mana-mana ya. Itu di mana-mana ada.
0: Benar, benar. Dan mungkin kalau pengin dengerin lagunya Kamu Doang nih, di mana nih? Di mana aja berarti bisa dengerin?
1: Bisa dengerin di semua digital platforms. Terus bisa nonton MV-nya di My Music Records.
0: Okay.
1: Type aja Kamu Doang by Maisha Juan.
0: Seru.
1: Hari ini behind the scene-nya keluar.
0: Oh iya.
1: Iya, ini baru.
0: Wow.
1: Two hours ago.
0: Nah, itu ya.
1: Kalian harus lihat sih behind the scene-nya.
0: Bener, tadi udah cerita-cerita dikit kan, setnya segala macam gitu kan. Tonton aja dah keriuhannya Maisha di situ. So. tapi lu orang yang perfeksionis banget ya sih sebenarnya.
1: Banget ya. Iya banget.
0: Berarti apa ya, dalam tanda kutip lumayan rewel ya kalau lagu dan
1: sebenarnya aslinya rewel banget kak. Cuman kan di dunia profesional yang dilibatkan gak cuma diri aku. Bener. Kan dulu waktu aku muda, aku emang gue suara tua. Mulut aja gak bisa di enggak, waktu aku masih kecil, kan aku udah dari kecil kan dunia entertainment gitu. Waktu kecil aku perfeksionis tapi gak bisa jaga mulut.
0: Okay.
1: Jadi, perfeksionis tapi suka nunda. Jadi karena suka nunda, sekalinya mau kerjain tapi karena ngelihat semua hidup berantakan jadi gak mau kerjain. Berarti gak sih?
0: Iya, paham.
1: Iya, itu paling tepat tuh kata-kata itu.
0: Karena suka nahan-nahan gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, kalau sekarang lebih terstruktur. Jadi once aku ada energi buat mengeluarkan perfeksionis ya, bisa dikeluarkan dengan baik.
0: Alright, itu dia ya. Pokoknya bisa ditonton aja. Behind the scene-nya juga ada di My Music Records berarti ya.
1: Ada di Maisha Juan official.
0: Oh, Maisha Juan official ya, bisa dicek gitu ya. Dan lagu-lagunya bisa didengerin di semua DSP.
1: Di
0: MV-nya juga bisa ditonton, harus ya, wajib ya. Dan juga tentunya bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Terima kasih Kakak.
0: Maisha Juan, habis ini bakal ada sesuatu yang spesial ya. Bakal bawain secara langsung.
1: Dan ini pertama kali.
0: Wow, ini makin spesial lagi nih ya. Alright, silakan siap-siap dulu. Gue pamitan dulu ya sama teman Pro 2 ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan di 1 jam terakhir ini di MLC barengan sama Maisha Juan. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan langsung aja, sudah siap?
1: Siap, let's
0: sudah
1: go.
0: Alright, langsung
1: ini dia.
0: Aja.
1: Kamu Doang.
0: Ini dia Maisha Juan dengan Kamu Doang.

0: bukanku.
1: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

90,7 Prodo FM, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Prodo juga. Selamat bergabung bersama kami di 90,7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita ya, rri.co.id. Yes, menyapa kamu di Prodo 2 malam hari ini bareng sama Rudy selada Tias ya. Jadi di Jumat malam Sabtu ini bakal menemani kamu dengan beragam informasi program yang menarik tentunya buat kamu simak ya. Setelah lagu dari miliknya Salma Salsabil di segmen Jaga Malam nih ya, di malam hari ini kita hadir menyapa kamu untuk segmen Akselerasi Kreatif Music. Ada lagu dari miliknya Begundal Lawakwaru, kita bakal hadirkan buat teman-teman kamu. Begundal Lawakwaru, lagunya berjudul Hello We Are Coming Back. Ini bisa kamu dengarkan di Spotify dan bisa juga kamu lihat begitu ya untuk video musiknya di YouTube, di mana Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif atau EKRAF secara resmi mendukung promosi dan distribusi musisi lokal melalui program Akselerasi Kreatif atau disingkat dengan AKTIF. Sebagai wujud nyata inisiatif ini, Kemenkraf berkolaborasi dengan grup musik independen Begundal Lawakwaru untuk merilis video musik berjudul Hello, We Are Coming Back. Salah satu personil band menyampaikan bahwa lagu ini adalah pengingat akan perjuangan, terutama pentingnya kembali ke rumah dan semangat yang sempat redup. Proses produksi video klip yang disutradari oleh Kickstarter dilakukan di berbagai lokasi di Kota Malang dan Kota Batu, Jawa Timur. Video ini memadukan visual naratif yang mengeksplorasi perjalanan emosional, menyandingkan masa kini yang suram dengan kilas balik masa lalu yang penuh solidaritas, menjadikannya metafora tentang pulang, baik secara fisik maupun batin. Nah, penasaran seperti apa? Kita langsung aja hadirkan buat kamu lagu dari miliknya Begundal Lawakwaru dengan Hello, We Are Coming Back.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Hannah tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. Satu menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

kita masih menyapa kamu di Pro 2 di malam hari ini. Selamat malam, selamat bergabung untuk kamu semuanya tema Pro 2 ya di 90,7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita rri.co.id.

Tema pro 2, kesehatan mental yang sama pentingnya begitu ya dengan kesehatan fisik. Karena secara kamu tahu bahwa mental dan fisik itu sama pentingnya, guys ya. Karena secara langsung ini mempengaruhi cara kita berpikir, ya, merasa dan berperilaku saat menjalani kehidupan. Kesehatan mental yang baik merupakan aspek utama yang dibutuhkan untuk mendukung kesehatan, ya. Lebih tepatnya untuk mendukung kesejahteraan hidup kita. Untuk itu penting bagi kita untuk memahami cara-cara menjaga kesehatan mental yang baik agar bisa merasakan berbagai manfaatnya. Sampelnya aja kayak misalnya tahan tubuh gitu ya. Itu sampelnya daya tahan tubuh ya, tahan dalam menghadapi kesulitan sehari-hari, sehat secara fisik, menikmati hidup secara lebih baik ya, mampu membangun hubungan antara manusia yang sehat, terus juga mengeluarkan potensi diri sepenuhnya, bekerja secara produktif, berkontribusi kepada masyarakat. Ini adalah manfaat begitu ya dari kita menjaga mental kita dengan baik, teman bro 2. Jadi menjaga kesehatan mental ataupun kesehatan ini harus dimulai dari diri kita sendiri. Mental yang hancur tak hanya akan berdampak buruk pada kesehatan, tapi juga dapat menyebab berbagai gangguan emosional lebih tepatnya, dan mental ataupun nervous breakdown. Gimana caranya? Banyak kali cuy. Banyak kali lah gitu ya. Banyak kali caranya ya, banyak sekali cara. Nanti kita akan share sama kamu di Pro 2 di malam hari ini. So, tetap stay tune di Pro 2.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradiorri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604, Ati 0896-3171-7174.

Kita masih punya apa kalian di Perahu 2 ya, malam hari ini di segmen santai kita, jaga malam. Tema Perahu 2, ngejaga kesehatan harus dimulai dari diri kita sendiri. Mental yang hancur tidak hanya akan berdampak buruk pada kesehatan, tapi juga ternyata dapat menyebabkan berbagai gangguan emosional dan mental kita, teman Perahu 2. Gimana cara sederhananya yang bisa kita lakukan untuk ngejaga kesehatan mental kita? Number one, kamu kudu wajib miliki pola hidup sehat, teman-teman. Dimana pola hidup sehat yang perlu kamu ketahui, ini terdiri dari kayak pola makan kita yang sehat, aktivitas fisik kita yang teratur, yang tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan fisik tapi juga mental kita, teman-teman. Nah, ini ngomongin soal pola makan nih. Pola makan sehat, kamu ya makanlah makanan yang mengandung nutrisi gitu ya, nutrisi lengkap dan seimbang gitu. Misalnya sampel aja, misalnya karbohidrat, nasi, sereal, roti, proteinnya hewani daging, ikan misalnya, atau ayam, susu nabati itu bisa kacang-kacangan gitu ya, atau biji-bijian, termasuk juga buah dan sayur. Karbohidrat dipercaya dapat meningkatkan yang namanya serotonin yang memiliki efek menenangkan, ya. Menenangkan apa? Menenangkan suasana hati kita. Kemudian sayur dan buah juga ngandung ya, atau mengandung nutrisi yang dapat mempengaruhi senyawa kimia otak dalam mengatur suasana hati. Sedangkan asam lemak, omega 3 dalam protein hewani dan nabati, selain penting untuk pertumbuhan sel-sel tubuh, juga ternyata dapat meningkatkan fungsi kognitif otak dan suasana hati kita. Wah, gitu ternyata. Jadi batasi minuman berkafein dan tinggi gula itu sangat-sangat dihindarin ya, yang mana dapat mempengaruhi suasana hati dan kinerja otak. Minumlah yang cukup gitu ya. Minumlah cukup air putih dan menjaga kadar air dalam organ-organ tubuh kita termasuk otak kita, itu wajib banget, teman-teman.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. Satu menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

Itu dia lagu dari miliknya Nyaman Paul dengan Mundur Perlahan menemani kamu di Pro 2. Lagu ini dirilis tahun 2025 ya, antara 2024 menuju 2025 ya, di akhir tahun gitu teman-teman. Malam ini cuaca kita sendu. Udah sendu versinya siapa nih? Versi teman-teman kita yang lagi ngalamin situasi sendu teman-teman ya. Kalau cuaca mah masih panas. Ya gak sih? Iya, cuaca masih panas nomor 2 ya. Kalau misalnya kamu bilang adem, ya mungkin kamu pakai AC ya di ruangan. Tapi di realitinya ya, di realitanya ya, ketika kamu berpergian panas teman-teman. Kita doa bersama ya, kita doa bersama aja semoga dalam beberapa hari ke depan ya, Sintang ataupun daerah-daerah kalian semuanya diguyur hujan ya. Bukan soal hujan yang deras, tapi semoga aja pokoknya ada hujan aja ya, supaya debu-debu ataupun titik-titik api begitu ya, yang kalau kita lihat dari beberapa pemberitaan ya, itu ada banyak beberapa titik-titik api yang mulai terlihat ya, di mana banyak kebakaran, entah itu direncana ataupun memang untuk pembukaan lahan ya, ataupun kebun begitu ya. Jadi semoga aja untuk beberapa hari ke depan ada hujan, baik itu hujan ringan ya ataupun hujan apa sedang gitu ya teman-teman ya. Karena di beberapa hari terakhir kalau kita lihat juga di anak sungai ataupun di Sungai Kapuas juga sudah mulai menipis airnya teman-teman ya. Kalau kita lihat ya, mungkin kamu sudah pernah ke kawasan pinggir pantai yang banyak teman-teman mulai ngeposting, mengunggah di platform media sosial tentang batunya udah kelihatan di Sungai Kapuas, atau teman-teman bikin video ada yang lagi main bola voli ya kan, di sekitaran pantai kan udah surut tuh airnya ya, ada sebagian pasirnya udah terlihat ke permukaan. Nah di situ dibikinin tuh ya, bikin olahraga main bola voli pantai, dan yang nonton orang-orang di sekitaran waterfront ya, seramai banget teman-teman ya. Secara ininya seru, tapi sebagian mengatakan kalau terlalu terus-menerus berdampak juga kepada misalnya kayak kapal pengaku BBM ya kan, minyak. Nah itu ngaruh banget, makanya kalau kamu benar-benar pantengin minyak agak susah dapatnya teman-teman. Oke, jelang pukul 21 kita akan kembali lagi menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen berikutnya di Lapor Pro 2.

Teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

0: Rai Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu,
1: Pro 2 FM.
2: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Pukul 9 malam ini menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen Lapor Pro 2. Yuk laporin seputar-seputar kalian, seputar kegiatan kamu di Pro 2 malam hari ini. Laporin dong, laporin di Pro 2 malam ini. Iya kan? Ditunggu aja deh buat teman-teman semuanya yang pengen gabung di Pro 2. Jadi ya mungkin punya event, punya kegiatan. Mungkin dalam minggu besok ya, ini kan hari Jumat, besok hari Sabtu. Nah, yang punya acara, punya kegiatan boleh dong di-share-share di Pro 2. Yang punya acara, apa ya, gawai masih gak sih teman-teman? Aku agak kurang tahu nih, kalau sudah di fase gawai kabupaten kayaknya udah kelar ya. Tapi ternyata enggak juga teman-teman ya. Nah, boleh di-share juga ya. Atau misalnya event-event perlombaan, boleh juga dibagi informasinya biar kita juga bantu up ya. Termasuk teman-teman di komunitas nih. Biasanya teman-teman komunitas ada juga nih, teman-teman ya. Ada beberapa teman-teman yang kemarin bikin event juga ya. Event muncak bareng gitu ya, camping bareng juga ada tuh di weekend lalu teman Pro 2 ya. Ya. Jadi nanti kita juga punya lagu yang bisa kita puterin, dalam artian lagu-lagu yang mungkin ingin kamu request, nanti kita puterin buat kalian. Yang pengen request boleh di WhatsApp kita ya 0857504741. Aku juga punya topik menarik malam hari ini sembari menunggu teman-temanku semua gitu ya. Kawan Pro 2 semua untuk bergabung di Pro 2 malam hari ini. Tentang kok kita gitu ya, tentang apa bang, tentang bagaimana mengatasi pikiran yang tiba-tiba ngeblank. Pernah gak kalian ngalamin itu? Pernah gak sih kamu ya kan ngalamin pikirannya tiba-tiba ngeblank gitu, gak tahu, gak ada angin, gak ada hujan gitu ya, gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba apa namanya ngeblank aja, pengen ngomong A tapi ternyata enggak keluar-keluar gitu ya, malah yang lain yang keomong ya. Jadi boleh di share di Pro 2 ya, yang pengen pertama pengen kasih info kegiatan boleh, yang pengen request juga boleh, yang pengen nanggepin ngasihin tips bagaimana caranya, bagaimana mengatasi pikiran yang tiba-tiba ngeblank juga boleh ya. Yuk di Pro 2 kita sampai pukul 22 malam hari ini, tetap di Pro 2.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sinten. Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Hoirul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Hoirul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Hoirul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Hoirul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Hoirul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Hoirul Tanjung memulai usaha, dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Hoirul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Hoirul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Hoirul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi-finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Hoirul Tanjung, dan di mana Hoirul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Hoirul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Hoirul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Hoirul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kita masih menyapa kamu di Pro 2. Nyapain teman Pro 2 semuanya di malam hari ini, tentu di segmen Lama Pro 2. Yuk laporin seputar aktivitas kamu di Pro 2 malam hari ini. Laporin dong ya, di Pro 2 dong gitu ya. Ya mungkin punya event atau pengen curhat gitu ya, boleh lah ya. Kita ladenin aja semua ya. Diladen aja Bang Boy ya, gas terus ya. Oke deh ya. Nah, balik lagi ngomongin seputar kondisi yang menyebabkan otak ngeblank. Pernah enggak ngalamin? Ngeblank itu adalah kondisi di mana pikiran kita ya, otak kita tuh kosong mendadak gitu ya. Yang bisa diatasi katanya ada banyak sih tips sederhananya, katanya gitu ya. Yang jelas aku pengen tanya, ketika kamu lagi presentasi tugas sekolah, tugas kampus, ataupun presentasi tugas ujian gitu ya, atau kerjaan lah gitu ya, di depan orang banyak, tiba-tiba ngeblank, gak kerasa kosong. Nah ya, apakah sering ngalamin? Yang jelas fenomena ini umum dialami banyak orang, baik para pelajar, pekerja kantoran, maupun siapa aja nih yang sedang berada dalam situasi menegangkan. Nah, oleh karena itu penting untuk memahami ngeblank adalah hal yang wajar, sekaligus mencari tahu bagaimana cara ngatasinya. Nah, secara sederhana geng, ngeblank adalah kondisi ketika otak tiba-tiba berhenti memproses informasi. Nah, sehingga kamu merasa kehilangan fokus atau tidak tahu harus melakukan apa. Dalam istilah medis, ini sering dikaitkan dengan brain freeze atau mental block. Kondisi ini biasanya berlangsung singkat, tetapi bisa mengganggu jika terjadi berulang kali, teman Pro 2. Terutama saat kamu butuh konsentrasi penuh. Meski ngeblank sering dianggap sepele, memahami penyebab dan cara ngelolanya juga tetap penting loh buat kamu ketahui. Kira-kira gimana nih? Ya kenapa bisa ngeblank? Kenapa? Kok bisa? Apa sih penyebabnya dan gimana cara ngatasinya? Nanti kita bakal share sama kamu.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

Sensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

miliknya. Lagu dari miliknya Anggi Marito dengan Aku Bukan Untukmu menemani kalian di Pro 2 malam hari ini ya. Anggi Marito, fansnya siapa nih di sini? Banyak kan? Banyak lah bro. Iya dong ya, banyak kali fansnya Anggi Marito teman-teman ya. Oke, kita masih kembali menyapa teman Pro 2 semuanya. Kita masih menyapa kamu-kamu semuanya nih. Ada yang minta lagu nih, ada Bang Hendrik, lagunya dari... Adrian ya, Adrian Halim.

kamu kulik-kulik lagi. Terus berikutnya lagi adalah kurang tidur. Nah, tidur yang tidak cukup membuat otak itu kesulitan memproses informasi dengan baik, teman-teman. Habis itu kelelahan fisik. Tubuh lelah bisa berimbas pada pikiran yang tidak fokus, teman-teman. Dua, gangguan kecemasan atau depresi juga ngaruh banget ya. Kekurangan zat gizi seperti vitamin B12 ataupun zat besi ini bisa menurunkan konsentrasi. Dan pada singkatnya, ngeblank adalah respon alami tubuh ya, saat otak kewalahan menghadapi beban fisik maupun mental gitu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Bu RT, lihat itu. Air di pari sudah mulai keruh. Warnanya coklat pekat sekali, Bu RT. Bagaimana ini, Bu RT?
3: Waduh, Pak Didi, itu tandanya tanah di atas sudah penuh air. Lihat pohon di lereng itu, posisinya sudah miring.
2: Astaga, ada retakan di tanah depan rumah saya. Apa kita harus mengungsi saja, Ibu RT? Aduh, bagaimana ini?
3: Jangan tunggu lagi, Pak. Ambil tas siaga bencana. Kita kumpul di titik evakuasi sekarang. Ayo, cepat informasikan warga yang lain.
2: Ayo, Ibu.
4: Tanah longsor tidak terjadi tanpa peringatan. Waspadai tanda-tandanya. Air sumur keruh tiba-tiba, munculnya retakan di lereng ataupun pohon dan tiang listrik yang miring. Saat hujan deras lebih dari 2 jam, jangan lengah. Segera evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman, kenali ancamannya, kurangi resikonya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
3: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Masa di Pro 2, kita masih menyapa kamu di Pro 2 di 90,7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita rri.co.id ya di malam hari ini. Selamat bergabung aja buat kamu teman Pro 2 semuanya mendengarkan kami di 90,7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita ya rri.co.id teman Pro 2. So, kita kembali menyapa kamu tentunya untuk segmen kita malam hari ini. Ya kan, menyapa kamu semuanya di mana cerita penutup hari akan hadir menyapa teman Pro 2 semua.

Cerita penutup hari malam hari ini bercerita tentang anak yatim pemberani dan percaya diri. Dahulu kala, di sebuah desa kecil dekat hutan, hiduplah seorang anak yatim bernama Budi. Ayahnya telah tiada sejak ia kecil. Budi hidup bersama ibunya dengan sangat sederhana. Walau hidup tanpa seorang ayah, Budi tumbuh menjadi anak yang pemberani dan selalu percaya diri dalam menghadapi hari-harinya. Setiap pagi, Budi berjalan sendiri ke sekolah. Desa itu dikelilingi oleh jalan setapak yang sunyi. Anak-anak lain sering merasa takut melewati jalan tersebut. Namun Budi melangkah dengan tegap dan kepala terangkat. Ia percaya bahwa keberanian adalah perisai terbaik bagi dirinya. Di sekolah, Budi tidak pernah merasa rendah diri karena statusnya sebagai anak yatim. Saat guru memberi pertanyaan sulit, ia selalu mengangkat tangan pertama. Teman-temannya kagum karena Budi tidak takut salah. Ia tahu bahwa belajar dari kesalahan adalah cara untuk menjadi pintar. Suatu hari, angin kencang merobohkan pohon besar di dekat rumah warga. Batang pohon itu menutupi jalan utama desa. Warga desa berkumpul dan merasa bingung bagaimana cara memindahkannya. Alat-alat yang mereka miliki terasa kecil untuk mengangkat batang kayu yang sangat berat itu. Budi datang ke tempat kejadian bersama ibunya. Ia melihat ada celah di bawah pohon. Dengan rasa percaya diri yang tinggi, Budi memberikan ide kepada para tetua desa. Ia menyarankan agar mereka menggunakan batang kayu kecil sebagai pengungkit mekanis sederhana. Para warga awalnya meragukan ide anak kecil itu, namun Budi menjelaskan rencananya dengan suara yang jelas dan tenang. Warga akhirnya mencoba saran Budi. Hebatnya, cara itu berhasil mengangkat beban pohon perlahan-lahan hingga jalan kembali terbuka. Sejak hari itu, warga desa sangat menghormati Budi. Mereka memuji keberanian dan kecerdasan anak yatim tersebut. Budi membuktikan bahwa ketiadaan seorang ayah bukanlah halangan. Dengan percaya diri dan hati yang berani, ia mampu membawa kebaikan bagi banyak orang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: whoever's listening, if someone cares to listen in.
1: Pernah nggak kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah? Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

kamu kesulitan mencatat saat seseorang berbicara terlalu cepat, baru menulis beberapa kata, tiba-tiba topiknya sudah berganti. Dalam situasi seperti ini, dibutuhkan cara mencatat yang cepat dan efisien. Salah satunya yaitu dengan stenografi. Stenografi adalah teknik menulis cepat dengan menggunakan simbol atau singkatan khusus untuk mewakili kata, suku kata, atau bunyi tertentu. Tujuannya agar seseorang bisa mencatat pembicaraan secara langsung tanpa tertinggal. Teknik ini sering digunakan oleh wartawan, sekretaris, dan petugas pengadilan, terutama saat mencatat pernyataan yang panjang dan penting. Meskipun sekarang banyak orang mengandalkan rekaman suara, stenografi masih digunakan di beberapa bidang karena lebih praktis, tidak bergantung pada alat, dan hasilnya bisa langsung dibaca atau diketik ulang.

Teman Pro 2, tahu nggak? Indonesia diberkahi dengan keberadaan anak-anak muda yang membanggakan dari masa ke masa. Setiap generasi memiliki perjuangannya masing-masing. Setelah Indonesia merdeka, perjuangan anak muda sebagai generasi penerus bangsa memang tak lagi berperang melawan penjajah, tetapi berjuang untuk mengharumkan nama bangsa, memberikan kebanggaan kepada negara dan bermanfaat bagi sesama. Banyak contoh anak muda Indonesia yang inspiratif dan bisa jadi contoh yang baik. Mereka adalah orang-orang yang peka terhadap lingkungan sekitar, memaksimalkan potensi diri, memanfaatkan apa yang ada di sekitar, serta membantu dan memberdayakan masyarakat. Yuk, bisa yuk, tingkatkan potensimu mulai dari sekarang. Jadikan diri kamu sebagai salah satu kaum muda yang menginspirasi.

0: Aturan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

0: Ini Indonesia. Teman Pro 2, keris merupakan senjata tajam golongan belati yang memiliki ragam fungsi budaya yang dikenal di kawasan Nusantara bagian barat dan tengah. Bentuknya khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam lainnya karena tidak simetris dan bagian pangkal yang melebar. Seringkali bilahnya berkelok-kelok dan banyak diantaranya memiliki pamor, yaitu terlihat serat-serat lapisan logam cerah pada helai bilah. Ya, pada masa lalu, keris berfungsi sebagai senjata dalam duel atau peperangan, sekaligus sebagai benda pelengkap sesajian. Tahu nggak sih, sebagai senjata maupun objek spiritual, keris dihormati dan dianggap memiliki kekuatan yang magis loh. Pada pengguna masa kini, keris lebih merupakan benda aksesoris dalam berbusana, memiliki sejumlah simbol budaya, atau menjadi benda koleksi yang dinilai dari segi estetikanya. Sekarang, keris telah terdaftar dan diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia non-bendawi manusia yang berasal dari Indonesia sejak tahun 2005.
1: Ini Indonesiaku.
2: Aku masih menyapa kamu di Pro 2 malam hari ini ya. Rudy masih menemani kamu, menemani teman Pro 2 dengan lagu-lagu santai tentunya ya malam hari ini. Selamat malam untuk teman Pro 2 semuanya. Ada banyak hal yang bisa bikin kita jadi jadi kepikiran, jadi overthinking. Ada gak sih aja jam segini orang pada tidur ya kan, tapi kamu masih aja kepikiran hal-hal yang gak tahu ya, mungkin mikirin soal masa depan, mikirin soal pasangan gitu ya, dan hal-hal lainnya. Jelas setiap orang punya pikirannya masing-masing teman-teman ya. Ada yang semangat dalam aktivitas ya, ada yang galau di jam-jam segini, tapi ada juga yang sudah tidur. Yang masih bekerja di jam segini, ya semangat untuk teman Pro 2 semuanya. Ada lagu dari miliknya Ungu dengan Utara Selatan menemani kamu di Pro 2 malam hari ini di segmen Pro 2 ya, pukul 11 lewatnya 2 menit hingga pukul 12 nanti. Tetap bersama kami di Pro 2.

balik ketenangan sebuah hutan, tersembunyi satu rahasia besar. Akar pohon yang selama ini hanya kita bayangkan sebagai penopang dan penyerap air, ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Di kedalaman tanah, akar-akar itu terhubung melalui jaringan jamur mikroskopik bernama mikoriza. Jaringan ini membentang senyap, luas, dan teratur, menciptakan sistem komunikasi bawah tanah, dan para ilmuwan menyebutnya Wood Wide Web. Lewat jaringan inilah, pohon-pohon bertukar informasi. Mereka berbagi nutrisi, mengirimkan sinyal bahaya ketika serangan hama mendekat, bahkan menopang pohon yang lebih lemah dengan memberikan tambahan makanan. Pohon-pohon besar yang telah lama berdiri berfungsi seperti pusat energi, diam-diam menyalurkan kekuatan kepada pohon-pohon muda yang baru tumbuh. Yang membuatnya dramatis adalah skala dari jaringan ini. Satu pohon dapat terhubung dengan ratusan pohon lain, menciptakan satu ekosistem yang bergerak dengan kesadaran kolektif yang tidak terlihat oleh mata kita. Maka, ketika kita melihat hutan yang tampak sunyi, sesungguhnya di bawah tanah sedang berlangsung kehidupan yang dinamis. Sebuah dialog tanpa suara, sebuah kerjasama tanpa kata, yang membuat kita akhirnya menyadari betapa cerdasnya alam menjaga dirinya sendiri.

ada banyak jenis keju di dunia ini dengan warna, bentuk, rasa, tekstur, dan nilai gizi yang berbeda-beda. Dalam pembuatan keju, perlu adanya penambahan bakteri ke dalam susu. Reaksi kimia yang muncul akan membuat susu menjadi dadih. Air dadih atau whey akan dikeringkan menjadi bubuk. Bakteri yang dimasukkan ke dalam susu akan mempengaruhi rasa dan tekstur keju. Pada keju Swiss, susu sapi juga dicampur bakteri agar menjadi padat. Lalu, mengapa ya keju Swiss berlubang? Yang membuat keju Swiss berlubang adalah bakteri yang disebut Propionibacterium prudentrici subspecies Sermani atau P. Sermani. Dalam kondisi tertentu, P. Sermani menghasilkan gas karbon dioksida. Karena keju Swiss dibuat pada suhu hangat, sekitar 70 derajat Fahrenheit, teksturnya menjadi lembut dan mudah dibentuk. Jadi, ketika bakteri tumbuh, gas yang dikeluarkan akan membuat lubang pada keju. Untuk membentuk lubang dibutuhkan sekitar 4 minggu pada suhu 70 derajat Fahrenheit. Meskipun nantinya keju didinginkan dalam suhu 40 derajat Fahrenheit, tapi lubang di dalamnya tetap tidak berubah. Keju Swiss pertama kali dibuat pada abad ke-15 yang dikenal dengan sebutan Emmental atau

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Ini bukan syair biasa. Ini adalah bekana, seni penggugah rasa melalui syair menyindir untuk tujuan tertentu. Seni bekana ini sebuah budaya bertutur masyarakat subsuku Dayak, desa di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat yang hampir punah. Seni bekana, sebuah tradisi tua yang diturunkan oleh nenek moyang pada beberapa subsuku Dayak dengan nama berbeda-beda. Bagi masyarakat subsuku Dayak Desa di Kabupaten Ensat Panjang, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang ini, bekana memiliki makna filosofis kehidupan, baik nasihat bijak maupun sindiran menurut acara dan kepentingannya. Pelantun bekana harus memiliki jiwa yang bersih sehingga apa yang disampaikan dapat menyentuh jiwa seperti angin yang berhembus dan mampu membuat irama alam dari paduan orkestra alam yang mengajarkan kebijaksanaan hidup agar keberadaan manusia menjadi rahmat bagi alam.

Teman Pro 2, kamu pasti udah gak asing lagi kan dengan kata culture? Ya, culture itu singkatan dari kultur yang biasanya merujuk ke budaya populer yang lagi hits di kalangan anak muda. Mulai dari fashion, lagu dan juga drama viral, sampai tren sosial media. Semua itu bagian dari culture yang ngaruh banget ke cara kita berbicara, berpakaian, hingga berpikir. Tapi, culture bukan soal ngikutin tren loh teman Pro 2, karena culture juga bisa jadi cerminan identitas kita, tempat kita berekspresi, dan jadi jembatan buat nyambung sama orang lain yang punya selera sama. Yang penting, kita bisa nikmatin culture dengan bijak. Ambilnya positif dan jangan lupa juga untuk tetap jadi diri kamu sendiri. Karena jadi keren itu bukan soal ikut semuanya viral, tapi gimana cara kita bikin versi terbaik dari diri kita sendiri.

mendengar pertanyaan tadi? Nah, ternyata awan memiliki berbagai bentuk. Awan berasal dari air yang menguap dari permukaan bumi karena panas. Di langit, uap air menjadi dingin dan berubah menjadi miliaran butiran air. Miliaran butiran air yang kecil ini lalu membentuk awan. Lalu, kenapa sih awan bisa melayang? Nah, karena awan lebih hangat dari udara di sekitarnya. Awan juga merupakan benda padat yang terdiri dari butiran air halus, es, dan sedikit debu. Tahukah kamu, menurut State Geological Survey, rata-rata awan cumulus itu dapat memiliki berat mencapai 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Jika dianalogikan, berat tersebut bisa setara dengan berat

Tanaman ini mengeluarkan bau seperti bangkai. Iya, bunga bangkai. Bau busuknya dapat mengundang lalat dan kumbang untuk hinggap sehingga membantu proses penyerbukannya. Tingginya mencapai 4-5 meter, mekarnya hanya 7 hari dan memerlukan waktu sekitar 5 tahun sekali. Bunga ini biasanya tumbuh di hutan Sumatera, namun kini dilestarikan di Kebun Raya Bogor dan Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda.

Buat kamu yang ngerasa kalau hari ini berat banget, gak apa-apa ngeluh. Marah juga gak apa-apa, ngerasa capek itu wajar kok. Ngerasa sedih itu juga manusia, karena kita manusia. Jadi ya sudah gak apa-apa, gak perlu pura-pura kuat. Sekarang akui aja kalau kamu lagi capek. Akui aja kalau kamu lagi gak baik-baik aja. Gak apa-apa kalau lagi ngerasain hari ini berat banget. Semangat!

Tentu kamu tidak asing lagi dengan keberadaan pelangi, bukan? Pelangi merupakan fenomena yang disebabkan oleh refleksi, refraksi, dan difraksi cahaya dalam tetesan air, sehingga menghasilkan spektrum cahaya yang terlihat di langit. Lebih sering melihat pelangi setelah hujan, dengan ciri khas warnanya yang warna-warni, serta bentuk busurnya yang melingkar. Kamu bisa melihat lingkaran sempurna pelangi dari atas awan. Hampir sulit menemukan ujung pelangi. Dilansir dari laman Rainbow Symphony, keberadaan pelangi biasanya disesuaikan dengan orientasi posisi dari dirimu dan sinar matahari. Singkatnya, posisi pelangi akan berpindah apabila kamu berpindah pula. Pelangi dapat muncul secara double. Dilansir dari Met Office, keberadaan double pelangi bisa terjadi ketika cahaya matahari direfleksikan dua kali di dalam tetesan air hujan dengan sinar violetnya. Dengan demikian, pelangi pun akan muncul, namun biasanya dengan ketinggian yang berbeda. Pelangi hanya ada di bumi, dilansir dari Sinfocus. Tidak ada planet lain yang memiliki kandungan air pada daratan ataupun awan yang mengandung air hujan di dalamnya. Warna sebenarnya dari pelangi adalah merah, orange, kuning, hijau, biru, indigo, dan violet. Demikian kombinasi warna ini terlihat sangat indah dan memanjakan mata.

ada lagu dari miliknya Raisa dengan pemeran utama menemani kamu di Pro 2 malam hari ini jelang pukul 23:51 saat ini ya. Lalu dia harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Esok akan kembali menyapa kamu di Pro 2 di hari Sabtu ya, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap jaga kondisi kesehatan kalian, tanpa Pro 2 ya. Selamat malam, selamat beristirahat untuk tanpa Pro 2 semuanya. Assalamualaikum, sampai jumpa.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Sintang. Mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari ini hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Dari Jalan Yesaya Pangorai Sintang kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Hai hai hai nama Produa, welcome back masih di Produa RR Sintang, teman terbaik kamu, dan kembali bersama aku Monica di sepeda kali ini ya. Edisi siar hari Sabtu 8 Agustus 2026, tanggal kembar banget nih teman Produa, 88. Apakah kamu begadang terus di sepanjang hari ini? Karena mungkin lagi cari promo-promo tanggal kembar teman Produa. Ya moga-moga aja lancar dan bahagia ya untuk memulai harinya. Dan seperti biasa kita akan buka pada kali ini dengan jazz musik. Jadi semoga kamu juga diberikan kebahagiaan dan juga semangat terus di aktivitasnya pada hari ini. Kita langsung aja teman Produa mulai pada kali ini. So stay tune di Produa RR Sintang, teman terbaik kamu.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

2. Tahukah kalian, Gen Z dan milenial diprediksi akan miskin terjebak doom spending. Lalu, apa itu doom spending? Doom spending sendiri merupakan aktivitas membelanjakan uang untuk menghilangkan stres di tengah kekhawatiran atas kondisi ekonomi yang tidak pasti dan kondisi hubungan internasional yang tidak stabil. Keberadaan ponsel pintar yang memudahkan akses informasi tentang krisis ekonomi, perang, hingga isu lingkungan bisa memperburuk fenomenal ini. Fitur pembayaran seperti Buy Now, Pay Later atau BNPL ternyata turut mendorong perilaku belanja impulsif ini, teman Pro 2.

Tentu kamu tidak asing lagi dengan keberadaan pelangi, bukan? Pelangi merupakan fenomena yang disebabkan oleh refleksi, refraksi, dan difraksi cahaya dalam tetesan air, sehingga menghasilkan spektrum cahaya yang terlihat di langit. Lebih sering melihat pelangi setelah hujan, dengan ciri khas warnanya yang warna-warni, serta bentuk busurnya yang melingkar. Kamu bisa melihat lingkaran sempurna pelangi dari atas awan. Hampir sulit menemukan ujung pelangi. Dilansir dari laman Rainbow Symphony, keberadaan pelangi biasanya disesuaikan dengan orientasi posisi dari dirimu dan sinar matahari. Singkatnya, posisi pelangi akan berpindah apabila kamu berpindah pula. Pelangi dapat muncul secara double. Dilansir dari Met Office, keberadaan double pelangi bisa terjadi ketika cahaya matahari direfleksikan dua kali di dalam tetesan air hujan dengan sinar violetnya. Dengan demikian, pelangi pun akan muncul, namun biasanya dengan ketinggian yang berbeda. Pelangi hanya ada di bumi, dilansir dari Sinfocus. Tidak ada planet lain yang memiliki kandungan air pada daratan ataupun awan yang mengandung air hujan di dalamnya. Warna sebenarnya dari pelangi adalah merah, orange, kuning, hijau, biru, indigo, dan violet. Demikian kombinasi warna ini terlihat sangat indah dan memanjakan mata.

0: Ju, cepatlah Ju. Ni tempat di tepian kapuas ni. Matahari sore agak bagus ni.
1: Ya, ya, bentar. Captionnya anak daerah pun bisa viral.
0: Woi, kerjaan kantor belum dikirim nih. Kan hari ini deadline proposalnya.
1: Besok jalah gampang. Yang penting upload dulu, viral dulu. Rezeki pandai jalah nyusul.
0: Loh, loh, loh. Bos kirim pesan lah di HP-mu. Kamu resmi dikeluarkan dari proyek. Terlalu banyak alasan, kerjaan gak kelar.
1: Hah? Serius lah bro, betul-betul.
0: Ini semua nih, gara-gara kita kasihkan joget nih Ju. Kita kira ngejar viral tuh jalan pintas, padahal malah nyasar.
2: Jangan tunggu nanti buat yang wajib. Kesempatan bisa habis tiba-tiba. Ingat, bukan semua yang bersinar itu masa depan. Kadang yang bersinar hanyalah pantulan layar.

nih kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay tune connected bareng Pro 2.

kamu kesulitan mencatat saat seseorang berbicara terlalu cepat, baru menulis beberapa kata, tiba-tiba topiknya sudah berganti? Dalam situasi seperti ini, dibutuhkan cara mencatat yang cepat dan efisien. Salah satunya yaitu dengan stenografi. Stenografi adalah teknik menulis cepat dengan menggunakan simbol atau singkatan khusus untuk mewakili kata, suku kata, atau bunyi tertentu. Tujuannya agar seseorang bisa mencatat pembicaraan secara langsung tanpa tertinggal. Teknik ini sering digunakan oleh wartawan, sekretaris, dan petugas pengadilan, terutama saat mencatat pernyataan yang panjang dan penting. Meskipun sekarang banyak orang mengandalkan rekaman suara, stenografi masih digunakan di beberapa bidang karena lebih praktis, tidak bergantung pada alat, dan hasilnya bisa langsung dibaca atau diketik ulang.

0: Kamu udah sering dengar belum istilah soft life?
1: Belum sih. Emang itu apaan?
0: Soft life itu tentang hidup yang lebih santai, lebih menikmati momen kecil, dan yang pasti lebih fokus ke kebahagiaan diri. Jadi, soft life itu adalah gaya hidup yang mengutamakan kesejahteraan pribadi, kenyamanan, dan juga relaksasi.
1: Oh gitu. Jadi kita gak harus capek-capek terlihat hebat di depan orang lain ya, tetapi harus mengutamakan diri sendiri dan mencintai diri sendiri dengan bekerja sesuai fashion. Benar enggak?
0: Bener banget tuh. Jadi ini tuh tentang memberikan ruang gitu ya untuk diri kamu untuk bisa ngerasa nyaman tanpa tekanan dari manapun.
1: Oh, setuju. Jadi soft life itu lebih tentang menemukan kedamaian dalam hidup kita ya, bukan mengejar standar orang lain. Mungkin itu artinya menjalani hidup dengan cara yang paling nyaman untuk diri kita sendiri, ya kan?
0: Iya, benar banget tuh. Dan yang paling penting nih adalah kita harus hidup dengan cara yang bikin kita merasa bahagia dan juga damai.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2
2: disiarkan langsung dari Jalan Yesaya Pangorai Sintang, Teman Pro 2, dan tepat sudah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir 3 info terkini di Info Pro
1: 2. Info Pro 2.
2: Oke, Tom Prodo, untuk info pertama kali ini, grup musik The Massive agendakan Hong Kong dalam tur Asia Home Run 2026. Pastinya juga Tom Prodo dengan penyelenggara tur oleh promotor Rans Entertainment didukung Antara Suara dan Flaps Beggars Production. Dan rangkaian penampilan grup musik yang beranggotakan Rian Eki Pradipta sebagai vokalis, Dwiki Aditya Marshall alias Kiki sebagai gitaris, ada Nurul Damar Ramadan alias Rama dari gitaris, Rai Kuriawan Iskandar Dinata alias Rai sebagai bassist, dan ada Wahyu Piaji sebagai drummer. Dan sekaligus juga menjadi momentum perhatian memperlihatkan era baru The Massive yang baru saja merilis single baru berbahasa Inggris berjudul On Our Own, Teman Pro 2, pada Mei 2026. Dan pastinya juga Teman Pro 2 pertunjukan di Hong Kong ini dijadwalkan berlangsung di Tides Hong Kong pada 1 November 2026 dalam dua sesi pagi dan petang pukul 10.30 dan 16 waktu setempat.
1: Info Pro 2.
2: Next Info Pro 2 kali ini ada AI Canvas 2026 himpun 1111 film buatan AI dari seluruh Indonesia. Tentunya Telkomsel bersama Huawei dan Minimax menggelar kompetisi film pendek AI Cinefest 2026 yang dihimpun 1111 karya film pendek buatan kecerdasan artificial atau AI yang berbagai dari berbagai daerah di Indonesia. General Management Manager Brand Event dan Exhibition Telkomsel Willy Budiman Marta Miharja, AI Canvas juga dihadirkan sebagai wadah bagi kreator Indonesia untuk mengeksplorasi AI sebagai medium baru dalam berkarya.

0: Dan ia menilai antusiasme peserta mengikuti ajang AI Cinefest ini juga menjadi sinyal positif bahwa ekosistem kreator AI di Indonesia memiliki potensi yang menjanjikan.
1: Info Pro 2.
0: The last but not least, Tomo Pro 2 kali ini ada Sam Neill syuting peran film The Legend of Zelda sebelum meninggal dunia pada Juli 2026 di usia ke-78 tahun. Tomo Pro 2, proyek layar lebar garapan Nintendo bersama Sony Pictures ini, detail spesifik mengenai karakter untuk Neill masih dirahasiakan. Dan pihak Sony maupun mantan perwakilan sang aktor juga belum memberikan komentar. Proses syuting film juga telah selesai pada April lalu, dan laporan tersebut juga mengungkapkan 3 nama aktor besar lainnya memegang peran kunci dalam jalan cerita film tersebut. Di antaranya aktris Yone Strakfoxi dan juga akan memerankan karakter sebagai ratu. Dan Strakfoxi sebelumnya juga dikenal lewat serial televisi The Handmaid's Tale. Dan selanjutnya ada aktris Dinan Lakem dan pastinya juga teman pro 2 ada Uli Latukefu mendapatkan peran sebagai tokoh antagonis bernama Ganondorf. Selaka Latukefu sebelumnya juga terlibat dalam proyek film Black Adam.
1: Info Pro 2.
0: Oke, Tomo Pro 2, itu dia 3 info terkini yang dikutip dari antaranews.com. Setelah ini jangan kemana-mana karena Monica masih bakal temani kamu kembali di Spade, Tomo Pro 2, tepatnya di Feral Moment. Stay tune di Pro 2, RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Bin, punya kopi nggak?
1: Punya.
0: Bagi dong.
1: Boleh. Tapi udah makan belum?
0: Belum sih. Emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Minum kopi saat perut kita kosong itu bisa membahayakan kesehatan. Nah, menurut informasi dari Klik Dokter nih, ternyata bisa meningkatkan asam lambung kita. Selain itu, juga bisa meningkatkan hormon stres loh. Lalu ada lagi nih, bisa memicu kecemasan, bisa menyebabkan peningkatan mineral, dan bisa mempengaruhi kadar gula darah.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, seharusnya

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Oke, Top Produa, welcome back. Masih di Produa RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan masih barengan aku, Monica, di segmennya Produa untuk viral moment pada kali ini. Dan Top Produa, di pembahasan kali ini, sebelum aku lebih lanjut gitu ya, aku pengen juga spill-spill ke kamu. Selalu hati-hati ya di tengah kondisi kita yang juga bisa dibilang cukup polusi. Dan juga sudah ada info-infonya kalau misalnya udara kita itu lagi bener-bener gak sehat, teman Produa. Kalau bisa keluar pakai masker, jaga kesehatan, jaga daya tahan tubuh. Jangan sampai flu, jangan sampai demam. Kayak Monica ini juga ngomongnya udah agak bindeng karena ya kena faktor cuaca juga ya, teman Produa. Kadang kena panas, kadang kena AC. Jadi kayak suhu-suhunya tuh selalu berubah yang drastis banget gitu loh. Dan langsung aja mungkin ya, kita di kesempatan kali ini bahas viral moment. Dimana kali ini, teman Produa, ada sebuah info dimana ada anak di Aceh seberangi sungai dengan jembatan darurat untuk pergi ke sekolah. Ini kalau menurut aku bukan definisi jembatan yang aku tahu sih, teman Produa, hanya seperti bentang kayu yang dibuat baris berbaris itu pun kalau bisa dibilang sangat jauh ya, tidak rapat dan sangat-sangat membahayakan sebetulnya. Dan ini ada di Desa Pendawi, Kabupaten Gayo Lues, Aceh, dan warga dan juga siswa sekolah terpaksa menyeberangi sungai deras menggunakan jembatan tali darurat sebagai jembatan utama setelah putus akibat banjir. Dan dalam video yang dibagikan oleh Travel Master Siatar, 6 desa dikabarkan terisolasi selama berbulan-bulan dan juga satu-satunya jalur penghubung yang tersisa adalah konstruksi bambu dan juga tali yang dibangun secara swadaya oleh warga sekitar. Aku jujur miris banget sama Produa, dan semoga aja bisa pulih ya. Nanti kita bakal bahas kira-kira gimana nih tanggapan warganet, walaupun kayaknya kamu udah bisa nebak ya sama Produa komentarnya bagaimana. Dan kita dengarkan dulu kali ya pagi ini lagu-lagu asik, dimulai dari Niji dengan Saturday Night.

0: Kayaknya berburu burung di sini seru ya. Soalnya banyak banget burung-burungnya.
1: Seru sih, tapi lebih seru kalau kita hidup berdampingan dengan alam.
0: Iya, kita kan udah di alam sekarang.
1: Bukan gitu maksudnya, bro. Jangan berburu burung-burung.
0: Terus, buat apa kita ke hutan kalau gitu?
1: Ya, kita di sini kan buat mengamati alam. Ini ya, menurut The Guardian, 1430 spesies burung punah dalam 120 ribu tahun terakhir akibat ulah manusia. Laporan yang diterbitkan Desember 2023 lalu di jurnal Communication, para ilmuwan melaporkan bahwa ada sekitar 12% burung di dunia punah, dan di Indonesia ada sekitar 179 jenis burung yang terancam punah. Nah.
0: Widih, pinter banget kamu.
1: Iya nih, aku kan baca bro. Dan tahu gak sih, peran burung dalam ekosistem bumi itu banyak loh. Di antaranya menyebarkan benih, menyerbuki tanaman, membersihkan bangkai, dan membantu menyuburkan terumbu karang atau tanah dengan kotorannya. Gak kebayang kan kalau semua burung punah? Mulai sekarang kita harus menjaga dan hidup berdampingan dengan alam ya.

0: Sin-sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker add yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker add yours. Nih contohnya, challenge add yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge add yours di Instagram loh. Jadi, orang yang nggak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker add yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di Instastory-nya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?
1: Astaga, Rani!

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, Tau Pro 2, welcome back. Masih di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu, dan masih di viral moment pagi hari ini, dimana tadi Tau Pro 2 infonya juga cukup nyesek. Ada momen dimana anak-anak sekolah dan warga di Aceh sembrangi sungai dengan jembatan darurat yang untuk pergi ke sekolah dengan keadaan yang miris banget sih sejujurnya. Tau Pro 2, mungkin kamu kalau mau ngecek bisa cek di akun @travelmatesiantar teman Pro 2, karena memang dalam video tersebut juga dibagikan beberapa konten dan terdapat 6 desa dikabarkan terisolasi selama berbulan-bulan, dan salah satunya menggunakan jalur penghubung yang tersisa adalah konstruksi bambu dan tali yang dibangun secara swadaya oleh warga sendiri.

Tema Pro 2 kalau aku rangkum dari berbagai komentar warganet ya di sosial media, memang banyaknya itu bisa dibilang tuh menekan atau mungkin juga menyarankan ya untuk pemerintah untuk segera melakukan pemberdayaan, melakukan pembangunan. Mungkin ini juga salah satu pasca banjir bandang yang awal tahun kemarin tuh juga luar biasa banget ya di Sumatera, di Aceh, Teman Pro 2. Dan pastinya sedih juga gitu indis ekonomi ya atau ngobrol dua indis situation yang bisa dibilang banyak hal yang gak baik-baik aja, tapi ternyata kalau kita lihat masih ada orang yang lebih memprihatinkan juga butuh bantuan selayaknya begitu. Dan mungkin salah satunya juga aku baca akun Instagramnya ya, di sini ada Gresi Marmata, katanya kalau lapar masih bisa ditahan atau minum dulu untuk menunda. Lah kalau udah jatuh terbawa arus, apa mau dibuat, mau sekolah taruhannya nyawa. Itu sedih banget ya Teman Pro 2. Jadi moga-moga ada kabar baik ya setelah ini. Memang kadang tuh terkarang sekarang no viral no justice, tapi ya semoga aja Teman Pro 2 ini bisa menjadi perhatian bersama bahwa pendidikan, infrastruktur, dan ekonomi, pembangunan Teman Pro 2 semuanya tuh sangat-sangat penting dan kompleks, apalagi di suatu wilayah pasca bencana. Dan semoga teman-teman atau mungkin juga warga-warga yang ada di Aceh bisa kuat ya, dan juga bisa segera mendapatkan bantuan yang layak dan juga proper dan juga pastinya tepat untuk aktivitas sehari-hari kalian semua.

teman-teman Pro2, pernah nggak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku nggak bisa tidur lagi? Tenang, kamu nggak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.

otak manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan? Thank you.